0: agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
1: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
2: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
0: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
0: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
3: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
0: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Menurutnya, salat istisqa berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
1: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat taubat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
4: Ahmad Zahroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusdi Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqa berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah tidak 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
4: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustu School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Nah, yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menentu sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Mulutisan melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mendasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya kita tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
12: Saya merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya, seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Warta berita dari Pro3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Dan tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan bergabung bersama dengan pelaksanaan kebaktian dari Gereja Kalam Kudus Malang, saudara, yang akan hadir menyapa saudara-saudara kami umat Kristen Protestan untuk pagi hari ini. Jadi pastikan Anda selalu stay bersama kami di FM 94,6 MHz. Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gerakan menari anak kecil di ujung perahu pacu jalur dari Kuantan Singingi Riau kini tengah viral. Bukan hanya karena kecepatan perahu, tetapi karena aksi lincah seorang bocah yang berdiri gagah di haluan dan menari tanpa koreografi dengan penuh semangat. Anak ini disebut Togak Luan. Ia mengenakan tanjak Melayu, menjadi pemompa semangat tim dan penanda bahwa jalurnya tengah unggul. Menariknya, jika jalur kalah, ia akan duduk, bahkan tidak jarang melompat ke sungai untuk mengurangi beban perahu. Menjadi Togak Luan bukan perkara yang mudah. Harus mahir berenang, kuat menjaga keseimbangan di atas perahu yang melaju, dan berani menari di bawah sorotan ribuan mata. Kini, gerak spontan Togak Luan telah menjadi simbol budaya yang melampaui batas sungai yang menginspirasi.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anak. Suaranya mana ya? Belum maksimal ini ya. Selamat pagi anak-anak. Wah. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan, boleh datang menyembah Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai dan kita mau bersama-sama bersaat teduh mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan.

Ibadah pada pagi ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari jemaat, anak-anak dari sekolah minggu sampai bapak ibu yang sudah usia indah, kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Seperti pemazmur berkata demikian, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seisi bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mari kita naikkan suara kita, hati kita kepada Tuhan, menyembah dia, Allah.

Baru saja kami menyatakan kerinduan kami ya Tuhan, bahwa seumur hidup kami, kami rindu menyembah Tuhan. Bukan hanya di gereja saja, tetapi kami juga mau membawa penyembahan ini di setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang layak untuk menerima segala puji, segala puja, segala hormat, segala sembah dari kami semuanya. Sebab Engkau Allah yang menciptakan alam semesta ini. Engkau Allah yang memiliki hidup kami. Engkau Allah yang memiliki seluruh muka bumi ini. Kami juga bersyukur untuk karya keselamatan di dalam Kristus Yesus yang mau mati di atas kayu salib menebus dosa kami, orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi bahkan untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau setiap hari kami dijaga, dituntun, diarahkan oleh Allah Roh Kudus yang boleh membawa kami untuk mengingat firman Tuhan, mengingat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, kemurahan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Biarlah pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan di dalam ibadah ini membawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur dan penyembahan kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, sebelum kami lebih dalam di dalam ibadah ini, kami mau bersama-sama mengakui segala dosa, pelanggaran yang sudah kami lakukan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiam diri sebentar di hadapan Tuhan, membiarkan Tuhan melihat, menyelidiki hati kita sampai yang paling dalam. Akuilah segala dosa, pelanggaran yang sudah kita lakukan kepada Tuhan.

Bapa, ini pengakuan kami ya Tuhan. Kami lemah, kami berdosa, kami seringkali berjalan seturut dengan keinginan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami pagi ini menyembah Tuhan yang kudus, menghadap hadirat-Mu yang suci dan mulia itu. Sesungguhnya terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni pada kami ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, setiap kita yang sudah mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, mari dengarkan berita anugerah. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berbahagialah kita yang diampuni pelanggarannya, yang kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersama-sama kita yang telah menerima penebusan dan kasih karunia yang begitu besar dari Allah kita, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, masih tetap berdiri, boleh melihat di kanan dan di kirinya.

silakan duduk. Kita mungkin perlu punya satu komitmen ya Bapak Ibu. Satu minggu harus ada minimal satu orang yang kita ajak kenalan. Bersedia Bapak Ibu? Kok gak ada yang bersedia? Jadi kita bertemu di dalam ruangan ini, kita mengenal dia, kita mau bertumbuh bersama-sama menjadi temannya. Nah Bapak Ibu, saya mau bertanya dulu, siapa di antara kita yang merasa dikasihi oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Ya, banyak yang sudah mengangkat tangan. Saya percaya kasih Tuhan begitu dalam, begitu tinggi, begitu luas, begitu lebar dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita merayakan kebaikan Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar, dalam dan lebar. Mari anak-anak yang sudah berlatih maju ke depan. Bapak Ibu, nanti kita akan melihat dan mengikuti gerakan yang digerakkan anak-anak kita. Mari bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita bersama-sama.

kasih semangat Bapak Ibu memuji Tuhan. Berikan tos kepada kanan dan kiri kita. Kita punya sahabat yang sejati dalam hidup kita. Dia siapa? Dia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa Bapak Ibu? Dia Allah yang besar, Dia yang agung dan mulia, tapi Dia tidak tinggal non jauh di sana, tetapi Dia mau bersama-sama dengan kita, bahkan memanggil kita sahabat. Kau penuh kasih

duduk Bapak Ibu. Ketika mempersiapkan pujian barusan, pujian yang sangat ceria gitu ya. Tetapi setiap kali berada pada lirik, Tuhan selalu ada waktu suka, waktu duka. Tuhan setia dan selalu bersamaku. Setiap kali masuk kepada lirik itu, hati saya merasa sangat terharu dan bersyukur memiliki Allah yang mengerti, Allah yang tahu apa yang saya takutkan, apa yang saya sukai, bahkan mungkin kekhawatiran-kekhawatiran akan masa depan, karena Dia mengenal kita semua pribadi lepas pribadi. Saya mengingat ketika Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria dan Dia harus menjumpai satu perempuan Samaria di sana. Tuhan tahu betul apa yang terjadi dalam diri perempuan itu. Tuhan tahu sekarang dia hidupnya bukan dengan suaminya. Artinya Tuhan mengenal perempuan itu. Tuhan juga mengenal setiap kita. Bapak Ibu, dalam percakapan itu Tuhan berkata, Bapa adalah roh dan Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini apapun juga yang menjadi pergumulan kita, ketakutan kita, kesedihan kita, air mata kita dan sebagainya, kita mau bawa kepada Tuhan, Bapa yang mengenal kita, dan mengambil satu komitmen untuk menyembah Dia di dalam kebenaran, di dalam roh, apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa. Saya rindu kalau ada di antara kita yang hadir sebagai satu keluarga. Mungkin saudara duduk di sebelah suami, sebelah istri, atau bersama dengan anak-anak, dengan kakak atau dengan adik. Bolehkah kita yang duduk berbarengan sebagai satu keluarga itu saling bergandengan tangan atau saling memeluk di bahu? Mari, silakan. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang mencintai kami, hati kami meluap dengan ucapan syukur ya Tuhan. Sebab siapa kami sehingga Engkau tetap mengasihi kami habis-habisan dan tiada habisnya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk cinta kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah selesai. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu sebagai satu keluarga. Bukan hanya keluarga secara jasmani, secara keturunan, secara darah, tetapi juga kami percaya kami datang sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Kami terikat di dalam persaudaraan yang erat di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolonglah, bantulah agar firman Tuhan itu sungguh kami mengerti. Dan bahkan tidak berhenti pada pengertian, tetapi firman-Mu itu boleh kami hidupi. Tolong hamba-Mu di depan ini ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, hamba-Mu dilupakan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang luar biasa itu. Kami semua sudah berdoa. Sama-sama yuk kita katakan. Amin, amin, amin, amin. Selamat pagi, shalom. Coba dong kasih lambaian tangannya. Yes. Puji Tuhan ya. Tanda kita hari ini semangat untuk dengar firman Tuhan ya. Hari ini adalah ibadah yang spesial. Ibadah apa? Intergenerasional ya. Itu memang istilahnya panjang ya. Tetapi sebetulnya artinya sederhana ya. Kita beribadah dengan semua generasi ya. Saya melihat di sini ada opa oma ya, ada saudara-saudara, ada mungkin juga ada adik-adik remaja di sini, dan juga ada anak-anak sekolah minggu ya. Wow, luar biasa. Kita datang sebagai satu umat Tuhan di hadapan Tuhan. Perbedaan usia itu tidak menentukan cinta Tuhan ya. Tuhan mencintai opa oma sama dengan Tuhan mencintai bahkan bayi yang masih kecil. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, amin ya. Baiklah, opa oma, bapak ibu ya, adik-adik remaja dan anak-anak sekolah minggu. Hari ini tema khotbah yang diberikan kepada saya dari pihak gereja dalam bahasa Inggris nih ya, Beyond the Sunday Service, yang artinya melampaui atau di luar hari Minggu ya. Apa sih maksudnya? Ya, temanya kok membingungkan begitu. Apa maksudnya di luar hari Minggu? Nah, ini kita sedang mau belajar bahwa seluruh hidup kita itu adalah penyembahan ya. Coba sama-sama katakan seluruh. Ya, seluruh hidup kita ya. Jadi penyembahan itu bukan hanya di gereja ya, bukan hanya hari Minggu. Ya, bukan waktu kebaktian, tetapi seluruh hidup kita, itu maksudnya. Ya, di luar hari Minggu, kita juga bisa ketemu sama Tuhan. Di luar hari Minggu, kita juga bisa memuji Tuhan. Di luar hari Minggu, kita juga bisa memuliakan Tuhan. Ya, oke, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan dari Roma, pasal yang ke-12. Yuk kita buka, yuk. Nanti juga akan dibantu ya, akan dibantu ditampilkan di screen. Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-15. Biasanya kita itu menghafal ayat 1 dan 2. Tetapi kali ini saya ajak kita membaca sampai ayat 15. Saya akan baca ya buat kita semua.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ayat ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis.

orang Kristen amfibi itu, ya. Orang Kristen amfibi itu adalah orang Kristen yang membagi kehidupannya itu di dalam dua bagian itu, ya. Di depan ini udah ada nih ya, tersedia. Terima kasih buat guru sekolah minggu yang mendadak saya minta langsung dibuatin. Saya minta dibuatin ini pagi ini ya, langsung dibuatin. Wah, keren banget ya guru sekolah minggu di sini. Coba lihat nih ya. Jadi orang Kristen amfibi itu ya, dia itu adalah orang yang di dalam pikirannya itu ngebagi ya, ngebagi gitu ya, membelah kehidupan itu dalam dua kotak, katakanlah begitu ya, dua kotak. Ya, yang pertama disebut kotak rohani, yang kedua disebut dengan kotak duniawi. Ya. Apa sih kotak rohani? Ya, pokoknya segala sesuatu yang terjadi dilakukan dalam gereja, itu kotak rohani masuknya. Ya. Atau semua kegiatan yang ada bau-bau keagamaan, itu kotak rohani. Tetapi yang di luar gereja, di kantor, di bengkel, di sekolah, di rumah sakit, di kafe, nah itu masuknya kotak duniawi. Semua kegiatan-kegiatan yang gak ada hubungannya deh sama agama Kristen, masuknya kotak duniawi itu. Nah, coba misalnya contohnya, ya. Nah, kalau orang Kristen amfibi ngelihat kebaktian langsung masukinnya ke kotak apa? Adik-adik, anak-anak sekolah minggu, masuknya kotak apa? Rohani, ya kan? Sekolah, masuknya kotak apa? Mah, inilah duniawi. Ya kan? Lagu rohani, namanya juga ada lagu rohani kan ya. Ah, gampang lah masukinnya kotak rohani gitu ya. Nonton film. Siapa di sini yang hobinya nonton film? Kayak saya ya, saya juga suka banget nonton film. Masuk dong duniawi, ya kan? Kerja. Ah, duniawi lah kerja mah. Berdoa. Oh, ini dong. Main bola. Main bola sama pendeta duniawi atau rohani? Tetap duniawi ya. Main bola gitu kan ya, kita langsung pikir, "Ah, ya udah inilah di sini gitu." Ah, baca Alkitab. Rohani, ya. Nah, opa-oma, saudara-saudara, adik-adik remaja dan anak-anak sekolah minggu, itu salah ya. Itu salah. Ya, sesungguhnya hidup kita itu enggak ada pembagian seperti ini. Oke? Sesungguhnya seluruh apapun yang kita lakukan itu adalah bersifat rohani. Amin. Yang ini enggak ada. Ya, dalam arti semua yang kita lakukan itu sebetulnya bisa memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Tuhan itu enggak hanya hadir di salah satu kotak. Tuhan itu hadir di semua hidup kita, ya, di seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita. Kita bisa memuliakan Tuhan melalui apapun yang kita lakukan, ya. Tentu saja bukan hal-hal yang dosa ya, tetapi semua yang kita lakukan, ya. Masak, ya. Ini belum lama ini viral ya. Apa itu? Kupas bawang 700 ribu ya. Saya sampai tergoda mau berhenti jadi pendeta loh. Ya, kayaknya potong bawang aja deh. Ya. Ya, masak ya, merawat si Bruno dan si Jordi ya, merawat apa itu? Hewan binatang peliharaan, siram tanaman ya. Wah, itu semua sebetulnya bisa memuliakan Tuhan ya. Itu semua bersifat bernilai rohani ya. Nah, jadi mulai hari ini kita mesti berhenti jadi orang Kristen amfibi. Coba bilang kiri, bilang kanan, jangan jadi kayak katak. Coba bilang. Ya. Bahaya nanti mukanya kayak katak itu, ya. Nah, itu yang dikatakan di dalam ayat 1 ya. Di ayat 1 dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan, sama-sama baca, tubuh ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Jadi perhatikan tuh. Rasul Paulus bilang kita persembahkan tubuh. Jujur ya, waktu saya dulu remaja ya, saya tuh bingung sama ayat ini. Kenapa bingung? Karena kok cuma tubuh? Ya. Bukankah kita itu manusia ada jiwa, ada perasaan, ada roh, betul ya? Betul ya?
Tapi kenapa kok firman Tuhan cuma bilang persembahkan tubuh?

gitu, ya. Masa cuma tubuh? Nah, kita harus mengerti ayat ini dalam konteks perjanjian lama, ya. Kan Rasul Paulus itu hidup di zaman dulu, ya. Dia adalah orang Yahudi, kan, ya. Dia ngerti banget tuh tentang seluk-beluk kehidupan orang Yahudi. Jadi istilah mempersembahkan tubuh itu kita harus mengerti dalam konteks perjanjian lama, ya, khususnya dalam praktek persembahan hewan kurban di bait suci pada zaman itu, ya. Jadi bayangkan begini, ketika ada orang Yahudi pada zaman itu, ya, dia bawa domba begitu, ya, bawa hewan. Itu kan yang dipersembahkan ke rumah Tuhan itu kan bukan hanya tanduknya, ya. Bukan hanya kakinya, ya. Bukan hanya bulunya. Ya kan? Tapi yang dipersembahkan apa? Satu tubuh. Setuju? Satu tubuh, ya. Itu menurut hukum Musa, kan? Menurut hukum Musa mesti satu tubuh, satu ekor itu. Dan yang dipersembahkan harus masih hidup. Ya. Jadi menurut hukum Musa enggak boleh persembahkan mbek yang udah mati, ya, mesti kasih satu hewan yang hidup, ya. Nah, pertanyaan saya, ketika domba itu dikasih ke rumah Tuhan, akan diapain tuh kira-kira? Halo, akan diapain? Hah? Ya, akan disem? Akan diapain, adik? Sembeli, ya. Akan di... Ya, akan udahlah disembeli, dipotong, terus dibakar gitu kan di atas mesbah gitu, ya. Jadi perhatikan, ya, ketika Paulus mengatakan persembahkanlah seluruh tubuhmu, ya, dia tuh sebenarnya lagi mengacu kepada seperti kita itu seperti seekor domba yang dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Ya seluruh hidup kita, kan? Karena seluruh hidup kita seperti domba itu, ya, dia bahkan sampai habis itu, ya, apa itu di hadapan Tuhan itu, ya, apa dipersembahkan di atas mesbah itu, ya. Jadi mempersembahkan tubuh di sini adalah seluruh hidup, ya, seluruh hidup. Nah, sampai di sini, oke, kita sudah sama-sama menyimpulkan bahwa seluruh hidup kita adalah penyembahan. Tetapi pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting. Bagaimana sih hidup itu menjadi penyembahan? Apakah artinya kita harus bawa Alkitab kemana-mana? Hah? Bayangin, ya, kemana-mana kita bawa Alkitab gitu, ya. Atau kita setel lagu rohani 24 jam. Lagi kerja, dengerin lagu rohani. Lagi di toilet, dengerin lagu rohani. Lagi di bengkel dengerin lagu rohani, ya. Atau mungkin dengan cara setiap jam kita menyebut nama Yesus, ya. Jadi kita pasang timer di jam tangan kita, pokoknya setiap jam Tuhan Yesus. Satu jam kemudian bunyi lagi, oh Tuhan Yesus. Ya, kebayang nggak anak-anak sekolah minggu, ya, lagi belajar lausenya, apa, guru di sekolah lagi membahas sesuatu, ngajarin sesuatu, tiba-tiba kamu bilang Tuhan Yesus gitu, ya. Ya, gurunya bisa bingung lah, ini anak kenapa, ya, kesurupan apa ini, ya. Nah, jadi bagaimana itu hidup menjadi penyembahan itu, bagaimana ini pertanyaan penting, kan? Nah, saya akan memberikan kepada kita tiga hal. Ya, bagaimana sih hidup menjadi penyembahan? Tiga hal yang semuanya pakai bagian tubuh kita, ya. Nanti saya akan berikan satu persatu, ya. Nah, yang pertama coba kita lihat, ya. Bagaimana kita menjadikan hidup sebagai penyembahan? Yang pertama, kita harus memakai mata Allah. Sama-sama katakan mata Allah. Ya, mata Allah. Apa sih maksudnya memakai mata Allah? Ah, penjelasannya tuh seperti di depan, ya. Memahami segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Ini yang pertama. Ya, memakai mata Allah.
Apa sih fungsinya mata? Coba anak-anak sekolah minggu jawab. Anak-anak sekolah minggu. Melihat. Bagus. Apa lagi? Hah? Apa cuma sekedar melihat? Apa lagi? Fungsi mata. Mengamati. Terima kasih. Apa lagi? Mengenali. Betul gak ya? Kalau kita merem aja kita gak tahu di depan kita bapak, ibu atau siapa gitu kan. Bapak kita, ibu kita atau siapa ya. Jadi kalau kita pakai mata kita itu jadi bisa melihat, bisa mengenali, bisa apa tadi itu. Mengamati, kita bisa tahu ya. Secara lebih tepat gitu. Nah memakai mata Allah itu sama. Mata Allah itu dalam arti ya kita itu memahami segala sesuatu dalam hidup ini. Tetapi dari sudut pandang Allah. Ya. Itu yang dikatakan ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi melihat dengan sudut pandang Allah itu seperti ayat 2 ini. Ya. Ini baik apa enggak sih? Ya, ini benar apa enggak? Ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Ya. Ini suci atau enggak? Nah, itu dia. Ya. Jadi kita belajar memahami segala sesuatu dalam hidup kita itu dari sudut pandang Allah. Ya. Nah, coba lihat ya. Ayat ini mengatakan bahwa berubahlah melalui pembaharuan budi. Budi itu apa? Akal, pikiran, ya. Nah, di sini kita belajar satu hal yang penting sekali nih. Bahwa sebetulnya kalau kita bicara dosa, dosa itu tidak hanya perbuatan salah. Mencuri, berbohong, ya, dan sebagainya. Dosa itu bukan hanya perbuatan salah. Tetapi berdasarkan ayat kedua tadi, dosa itu sebetulnya sudah mulai di pikiran yang salah. Dosa itu sebelum menjadi perbuatan, dosa itu sudah dimulai dari pikiran yang salah, cara pandang yang salah. Ya? Karena itu pertobatan juga begitu kan? Pertobatan itu bukan sekedar berhenti dari perbuatan salah. Pertobatan yang benar itu harus dimulai dari cara pikirnya harus diubah. Ya. Jadi ini penting nih. Ini penting sekali pikiran kita ini, ya. Kita harus betul-betul punya cara pandang yang benar itu, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan firman itu. Itu yang dimaksud milikilah mata Allah itu. Ya. Nah, saya kasih beberapa contoh. Ya. Coba semua ya. Coba respon nih kalimat saya. Oke. Okay? Kalau menurut opa oma, bapak ibu, ya, adik-adik remaja dan anak sekolah minggu, kalau menurut kalian semua salah, begini ya. Nanti pakai tangan ya, begini ya. Oke. Okay? Coba peragain dulu begini. Ini kalau ini salah ya. Kalau benar ini ya, oke. Misalnya coba kita lihat ya. Ini saya kasih contoh 3 aja. Misalnya soal hobi. Oke, siapin tangannya dulu. Begini tangannya begini. Tangannya begini ya. Nanti kalau benar begini, salah. Oke, semua ya, semua tangannya ya. Ayo yang kagak ikutan enggak masuk surga ya. Doktrin apa itu? Oke. Hobi, coba ya, dengerin kalimat saya cuma baca satu kali. Hobi itu apa sih? Ya hobi itu yang kita suka ya, yang kita suka lakukan. Kayak saya nih, saya contohnya ya, saya suka hobi nonton, saya suka hobi baca buku, denger musik, main musik, apalagi hobi saya, makan makanan pedas, ya, dan sebagainya. Oke, ya, jadi itu namanya hobi, ya. Coba, benar atau salah kalimat berikut ini, ya. Kita bebas melakukan apapun yang kita sukai. Benar apa salah? Mana nih? Ya ini banyak yang gak masuk surga nih. Salah ya?
Salah ya? Oke, okay, good. Ya. Jadi, apakah kita bebas melakukan segala sesuatu yang kita sukai? Tunggu dulu. Kalau hal itu membahayakan orang lain, gak boleh. Ya kan? Kalau hal itu membahayakan diri sendiri, gak boleh. Ya, kalau itu berdosa, apalagi? Gak boleh. Ya, hobi saya mencuri, gak boleh. Hobi kok mencuri, begitu ya. Hobi saya berbohong, gak boleh. Ya. Oke, nah sekarang pacaran. Ya, pacaran. Nah ini siapa nih yang lagi pacaran nih? Nah, coba saya lihat dulu nih ya. Oh, ada nih beberapa nih yang usia-usia pacaran ini ya. Oke, coba tangannya dulu. Benar atau salah? Ya. Siap. Saya berpacaran untuk fun. Benar atau salah? Salah, ya. Salah. Gak boleh pacaran itu hanya untuk fun. Ya, pacaran itu adalah satu jenjang di mana kita belajar untuk bertumbuh bersama, ya, berjalan bersama, ya, menuju pernikahan. Ya, jadi pacaran itu bukan sekedar having fun, ya, bukan sekedar kalau cuman single kagak enak nih, bosen nih, ya, udah dah, mendingan punya pacar gitu ya, cuman buat ngisi waktu luang, nggak boleh begitu, ya. Nah, sekarang uang, benar atau salah? Yuk, kita siap. Tangannya. Yuk. Uang ya. Uang yang ada di saya bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Benar atau salah? Benar ya. Ini pinter-pinter jemaatnya nih, ya. Oke, kita tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ya. Nah, jadi perhatikan ya, jemaat sekalian. Semua itu dimulai dari pikiran, betul apa betul? Iya kan? Misalnya tadi tuh pacaran tuh ya, kalau pikiran kita aja udah salah nih dari awal ya. Coba ya, adik-adik remaja denger ya. Kalau kita aja udah salah dari awal nih ya, tujuan kita pacaran untuk having fun tahu ya. Ya yang penting asal supaya saya senang begitu kan. Nah ini celaka, ini bahaya. Sebab nanti ini buntutnya bisa panjang. Kalau pacaran buat sekedar having fun, aduh gawat deh. Nanti kalau udah bener pacaran, bisa ngelakuin apapun tuh. Bener apa bener? Iya kan? Melakukan apapun. Ya. Waduh. Yang penting kan suka sama suka Pak Jimmy. Nah itu tuh bahaya, karena dari awal aja pikirannya udah salah itu. Ya. Jadi itu ya, dosa itu bukan hanya perbuatan salah. Dosa itu dimulai dari pikiran yang salah. Nah makanya ini yang pertama ya. Kita harus punya mata Allah. Kita harus melihat segala sesuatu itu dari matanya Allah, sudut pandangnya Allah. Ya, dalam hal ini benar apa salah, baik atau buruk, kudus atau kotor, ya. Berguna atau tidak berguna. Nah, itu mesti dilihat dari mata Allah, ya. Dengar ya, kalau kita sungguh-sungguh punya mata Allah, ya, kita bisa memahami segala sesuatu, kita jalani segala sesuatu dengan sudut pandang yang benar, maka kita sudah menjadikan hal-hal itu sebagai penyembahan buat Tuhan. Hobi kita, ya, kalau kita punya cara pandang yang benar, kita lakukan hobi dengan baik, hobi kita memuliakan Tuhan. Amin? Amin? Iya, kita bermedsos itu bisa memuliakan Tuhan, ya. Kita nonton film itu bisa memuliakan Tuhan, kalau kita punya cara pandang yang benar, ya. Pacaran kita juga bisa memuliakan Tuhan kalau kita punya motivasi, punya konsep yang benar tentang pacaran, ya. Nah, coba kita lihat yang kedua. Menjadi tangan Allah. Sama-sama katakan tangan Allah. Ya. Kalau yang pertama tadi memakai mata Allah, yang kedua menjadi tangan Allah. Ya. Tangan itu apa sih fungsinya? Apa? Banyak ya? Megang benda. Apa lagi? Berdoa. Wah, ini rohani sekali anak pendeta ya. Fungsi tangan berdoa. Ya, megang benda ya, apalagi ya, macam-macam lah itu ya. Buat menjahit, buat memasak, buat main musik, semua pakai tangan. Intinya tangan itu bicara tentang perilaku, ya. Jadi menjadi tangan Allah itu maksudnya melakukan apa yang Allah kehendaki di tengah dunia ini, ya.
Opa oma, bapak ibu, ya, adik remaja dan anak-anak sekolah minggu, sadar enggak bahwa Tuhan itu masih bekerja loh sampai sekarang? Betul enggak? Betul enggak? Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, jangan pikir Tuhan enggak bekerja lagi gitu. Ya, jangan pikir Tuhan itu udah absen ya, udah enggak ada lagi di dunia. Kita kayak dibiarinin sendiri. Enggak, ya. Tuhan itu masih terus bekerja sampai sekarang. Sampai sekarang masih terus bekerja. Ya, dan dia bekerja itu melalui siapa? Melalui kita semua. Amin. Melalui kita semua, ya. Nih, saya kasih gambaran. Kita itu kan doa ya. Tuhan, cukupkanlah makanan kami pada hari ini. Betul ya? Kita berdoa supaya Tuhan memberi kita makanan, ya. Sadar enggak? Dalam rangka Tuhan ngasih kita makanan, Tuhan itu pakai banyak sekali pihak atau banyak sekali pekerjaan. Misalnya nih, hanya untuk ngasih kita lemper ayam, bayangin lemper ayam ya, bayangin ya, biar lapar, oke? Bayangin lemper ayam, bapak ibu, opa oma, kalian semua, sadar gak berapa pekerjaan yang Tuhan pakai untuk demi bisa kasih kita satu potong lemper ayam? Banyak. Banyak sekali. Ya udah pasti peternak ayamnya, betul gak? Bener gak ya? Apalagi tukang potong ayamnya, tukang jagal ya. Apalagi? Hah? Petani, betul sekali. Karena kan lempernya ada dari ketan. Ketan itu kan harus ada yang bertani itu ya. Apalagi? Kan lemper dibungkus pakai apa tuh? Daun, berarti ya ada yang tukang kebunnya itu kan ya apa tuh? Biasa daun apa sih kalau lemper itu saya enggak pernah tahu. Oh, daun pisang ya, betul-betul. Ya, daun pisang mesti ada yang apa itu ya, ladang pisang, kebun pisangnya itu ya kan? Daunnya. Apalagi supir, betul enggak ya? Yang nganterin ayam sampai ke kota, dari desa ke kota, ya kan? Kan ayamnya nggak jalan sendiri dari desa ke kota, ya kan? Mesti ada yang nganter itu, ya kan? Wah, macam-macam. Ya, ini yang saya sebut nih yang paling kelihatan aja. Tapi sebenarnya banyak sekali profesinya itu. Sampai tukang lempernya juga jangan lupa ya. Ya kan? Tukang lempernya itu. Nah, jadi Bapak Ibu semua ya, coba perhatikan. Wah, ini Tuhan ini pakai semua profesi ya. Ya itulah jadi tangannya Allah itu, ya. Nah, kalau kita bicara tangan Allah itu berarti melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain dan lingkungan hidup, ya. Jadi kemanapun, dimanapun, ngapain, kapanpun, apapun yang kita lakukan, ya, kita harus melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain dan lingkungan hidup, ya. Nah, biasanya itu kita berpikir ya, kita harus melakukan hal-hal yang besar. Enggak, ya. Di dalam kerajaan Allah itu ya, Tuhan itu seringkali menghendaki kita yang penting setia dalam hal-hal kecil. Ya, hal-hal kecil, kebaikan-kebaikan kecil itu sudah sangat berharga di mata Tuhan. Ya. Masih ingat enggak dengan cerita seorang anak? Ya, boleh saya minta adik sekolah minggu yang baju hijau boleh maju ke depan sini? Yes, kita beri tepuk tangan dulu dong, kasih semangat.

0: Sebenarnya saya mau memperagakan 5 roti dan 2 ikan, tapi susah nyarinya. Ya. Jadi saya ganti dengan 2 salak dan 2 jeruk. Kebetulan saya dikasih sama gereja. Ya. Kamu siapa namanya, sayang? Rifin. Alvin. Oke, okay. Alvin ambil 2 jeruk sama 2 salak. Dua-duanya kamu ambil ya. Salak di tangan kanan, nanti jeruknya di tangan kiri, boleh ya. Nah, coba saya bantu. Nah, ini kamu pegang. Muat gak? Bisa ya? Nah, ini coba pegang ya. Ya, coba Alvin di sini, berdiri di sebelah Lause ya. Nih, Bapak Ibu ingat ya, cerita anak kecil yang bawa 5 roti 2 ikan. Ya, tapi kali ini kita ganti ya. 2 salak dengan 2 jeruk. Oke. Coba bayangin ya, menurut Alvin, cukup gak nih buat bikin kenyang semua?
1: Enggak.
0: Gak cukup ya? Banyak banget kan ya? 2 jeruk, 2 salak, kalaupun dibagi gak cukup kan? Gak cukup. Ya, gak cukup. Nah, tapi di dalam kisah Tuhan Yesus, si anak itu tetap ngasih 5 roti 2 ikan, kasih kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Terjadi mukjizat, ya. Akhirnya ribuan orang dikenyangkan. Tapi jangan lupa, semua dimulai dari hal kecil yang dikasih oleh seorang anak kecil. Ya, yang mungkin buat orang-orang dewasa enggak terlalu diperhatiin, ya, enggak terlalu dihargai, ya, anak kecil begitu. Tapi Tuhan Yesus menerima hal yang kecil itu, dan Tuhan Yesus bisa memberkatinya lipat ganda. Ya. Ayo sekarang kita berdoa supaya ini menjadi 12 bakul. Ayo kita berdoa ya. Oke, ya silakan duduk. Itu jeruk dan salaknya buat kamu ya. Oke. Ya. Ya, saya bukan Tuhan Yesus, jadi saya tidak bisa melakukan mukjizat itu. Tetapi intinya adalah dari cerita ini bahwa Tuhan itu menghargai segala kebaikan kecil yang kita lakukan selama kita lakukan dengan kasih yang besar, ya. Jadi dengar ya, kita semua tidak dipanggil menjadi pendeta yang besar, tidak dipanggil menjadi pembicara yang hebat, ya. Ya, enggak. Tetapi setiap kita bisa melakukan hal-hal kecil di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Hal-hal kecil, kebaikan-kebaikan kecil. Contohnya, misalnya, ya, kalau kita makan di restoran, ya, ucapkan terima kasih kepada waiternya. Di sini siapa yang kalau makan di restoran ngucapin terima kasih kepada pramu sajinya? Siapa? Ayo. Wah, nggak ada. Waduh, ya, kita ucapin terima kasih itu hal yang kecil, tetapi itu kebaikan, ya kan? Terima kasih waktu dianterin makanan, dianterin es teh, terima kasih. Terus kalau misalnya waktu kita udah bayar, ya, tiba-tiba ternyata uang kembaliannya lebih. Saudara balikin atau saudara kantongin? Puji Tuhan dapat rezeki. Tenang Tuhan, ada perpuluhan buat engkau gitu. Nah itu, ya jangan dong ya, kembalikan. Itu namanya hal kecil tetapi kebaikan ya. Amin. Nah itu ya. Jadi apalagi misalnya contoh lain, kalau di restoran nih, di restoran ya, seringkali kan gitu ya, kalau restoran rame gitu kan orang ngantri di depan ya. Nah kita tuh kalau udah selesai makan jangan malah ngobrol sejam. Kasihan orang yang nunggu. Coba kalau kita di tempat mereka, kita juga sebel ya ngelihat ini orang udah selesai kok kagak keluar-keluar gitu ya. Kita nungguin kapan mejanya kosong. Nah kita tuh jadi orang Kristen, jangan orang yang egois. Jangan orang Kristen egois ya. Kita harus tepo seliro. Kita harus mengerti ya. Kalau udah selesai makan, ayo yuk kita berangkat supaya kita bisa, mejanya bisa, orang lain bisa makan di situ. Nah itu kebaikan-kebaikan kecil ya. Oke, nah yang terakhir ya kita lihat. Yang terakhir itu adalah memiliki hati Allah, ya. Coba kita ulangi dulu. Yang pertama apa tadi? Memakai. Yang kedua, menjadi tangan Allah. Yang ketiga, memiliki hati Allah, ya. Nah, saya ada peragaannya. Sama-sama ya, kita ikutin ya. Tiga, memiliki hati Allah. Apa sih artinya hati Allah?
1: Ya, hati Allah itu artinya hidup di tengah dunia dengan sikap dan karakter Kristus. Ya, hidup dengan sikap dan karakter Kristus. Coba ya, kalau kita lihat tadi di 15 ayat ini, sebetulnya banyak loh ya, sikap-sikap yang sangat baik yang Tuhan mau kita miliki. Oke, misalnya tuh rendah hati, tulus, ya, otentik, rasa hormat, rajin, sukacita, sabar, murah hati, pengampunan, empati. Ya. Coba saya mau tanya, siapa yang mana yang paling susah? Mana yang paling susah dari semua ini? Hah? Rendah hati susah nggak? Halo, susah nggak rendah hati? Susah ya. Ada orang bilang begini, saya mah orangnya rendah hati kok. Itu sebenarnya sombong. Tulus susah nggak? Susah, otentik, susah, rasa hormat, susah ya. Kalau kita menghormati orang yang menghormati kita gampang, tapi kita tetap memberi rasa hormat kepada orang yang merendahkan kita itu nggak gampang. Rajin, sukacita, sabar, ya ini sebenarnya nggak gampang semuanya ini ya. Tetapi Tuhan mau kita punya sifat-sifat ini, dan jangan lupa semua sifat ini adalah sifatnya Tuhan Yesus. Amin? Amin? Iya. Tuhan Yesus rendah hati nggak? Banget. Tuhan Yesus sabar nggak? Banget. Tuhan Yesus mengampuni ya? Sangat. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita belajar memiliki sifat-sifat ini di dalam kehidupan kita, di kantor, di bengkel, di jalan raya, dimanapun lah, ya, sebetulnya kita sedang menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, Opa Oma, dan adik-adik remaja, anak-anak sekolah minggu, saya akan tutup ya khotbah ini. Jadi seluruh hidup kita itu adalah penyembahan, oke? Tetapi mari jangan pernah lupa bahwa penyembahan itu dimulai dari persembahan. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bla bla bla bla, itulah ibadahmu yang sejati. Coba lihat urutannya. Urutannya ibadah dulu atau persembahan dulu? Halo, urutannya persembahan dulu atau ibadah dulu? Persembahan, ya. Dimulai dari persembahan. Saya suka di dalam bahasa Indonesia itu ya, penyembahan dan persembahan akar katanya sama. Sembah, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu udah ada kaitannya itu. Penyembahan dimulai dari persembahan. Ya, bagaimana kita membuat sekolah apa kegiatan kita di sekolah menjadi penyembahan? Mulailah dengan kita mempersembahkan itu buat Tuhan. Ya, bagaimana medsos kita menjadi penyembahan? Mulailah dengan mempersembahkan itu buat Tuhan. Ya, Tuhan kuduskanlah caraku bermedsos. Tuhan pimpinlah aku ketika bermedsos supaya aku tidak melakukan hal yang tidak menyenangkan Engkau. Gitu ya. Bagaimana pacaran kita menjadi penyembahan? Mulailah dengan mempersembahkan pacaran kita buat Tuhan. Amin. Ya, sebelum pacaran doa dulu. Ya, saya ingat tuh dulu lause saya yang udah meninggal sekarang namanya Pendeta Amin Chung ya. Dia tuh pernah memberikan satu kesaksian yang membekas di hati saya. Dia bilang begini, setiap kali saya mau mulai pacaran, saya selalu doa dulu sama pacar saya. Keren ya, keren itu ya. Jadi sebelum dating dia doa dulu, wah itu luar biasa, ya itu teladan itu ya. Jadi persembahkan dulu semua aspek hidup kita, baru itu akan menjadi penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Nah, saya tutup dengan slide yang terakhir ya. Ternyata Tuhan tidak hanya menuntut kita mempersembahkan hidup, tetapi yang jauh lebih indah dari itu semua adalah Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mempersembahkan hidupnya bagi saya dan kita sekalian. Amin. Wow. Ya. Mempersembahkan hidup itu bukan sekedar sebuah tuntutan dari Tuhan, ya, bukan sekedar sebuah kewajiban, ya, yang dibebankan kepada kita. Tetapi kita mempersembahkan hidup karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mempersembahkan hidupnya bagi kita sekalian. Itu Rasul Paulus katakan di ayat pertama. Demi apa? Kemurahan Allah. Ya. Apa sih yang dimaksud kemurahan Allah? Yaitu bahwa Tuhan sudah begitu mengasihi kita sampai rela mengutus anak yang tunggal dan bahkan Yesus mau mati bagi kita di atas kayu salib. Itulah yang Tuhan sudah lakukan buat kita semua. Amin. Jadi, Opa Oma, Bapak Ibu, adik-adik remaja, anak sekolah minggu, dengar ya. Kita mempersembahkan hidup pertama-tama karena kita sudah lebih dahulu melihat Tuhan mencintai kita. Tuhan udah ngasih hidupnya loh buat kita. Ya, maka dengan demikian, dengan hati yang lapang, dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita bisa berkata, Tuhan, inilah hidupku. Pakailah seluruh hidupku, semuanya, bukan hanya hari Minggu, Senin sampai Sabtu, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi siang hari ini. Terima kasih Engkau sudah menebus hidup kami sepenuh-penuhnya. Itu sebabnya kami juga mau mempersembahkan hidup kami sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya 2 jam di gereja, tapi seluruh hidup kami ya Tuhan, sejak kami bangun pagi, sikat gigi, mandi, sekolah, kerja, ke toko, di jalan, semua Tuhan kami persembahkan buat Tuhan. Kami ingin memakai mata Allah di dalam memahami segala sesuatu dalam hidup ini. Kami ingin menjadi tangan Allah, melakukan hal-hal baik kepada sesama dan lingkungan hidup. Dan kami ingin memiliki hati Allah, di mana kami hidup dengan sifat dan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan.

Terima kasih Bapak Pendeta Jimmy Setiawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sudah mengingatkan kita semua jemaat-jemaat untuk boleh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sebab Dia sudah terlebih dulu mengasihi dan mempersembahkan tubuhnya bagi setiap kita. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam persembahan ini kita naikkan pujian, hitung berkat satu persatu dan lihat karya Tuhan.

0: Kami bersyukur ya Tuhan, karena kalau kami menghitung satu demi satu berkat Tuhan, maka akan terlalu banyak Tuhan yang bisa kami saksikan. Terima kasih Tuhan, dan kalau kami memberikan persembahan, kami tahu itu juga bagian dari berkat Tuhan yang telah kami terima dan kami persembahkan kepada-Mu. Mohon Tuhan pimpin majelis di dalam memimpin, mengelola dan menata untuk persembahan ini agar dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga sangat bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh terus memberkati hamba-Mu Pendeta Jimmy Setiawan untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan dimanapun, melalui War Ministry, melalui pemberitaan firman Tuhan dimanapun, agar menjadi berkat bagi jemaat. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur karena kami melihat campur tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang Tuhan nyatakan ketika kemudian mengontrol untuk aksi demo tanggal 27 Agustus yang lalu. Kami berdoa dan kami bersyukur untuk pemerintah yang bisa mengatasi demo yang ada. Walaupun ada korban jiwa, kiranya Tuhan boleh hibur dan kuatkan keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan, agar senantiasa berada di tangan Tuhan, agar dapat dipulihkan, ditolong, diperbaharui, dimampukan untuk bisa menghadapi berbagai tantangan-tantangan, baik yang ada di dalam negeri maupun tantangan global yang berpengaruh terhadap bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kau terus berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk penanganan untuk korban dari gempa di NTT, untuk kebakaran hutan dan lahan di Sumatera, di Kalimantan. Biarlah Tuhan juga boleh menolong pemerintah daerah untuk bisa mengambil tindakan yang tepat, dan juga pemerintah pusat untuk bisa mempercepat pemulihan-pemulihan di berbagai daerah yang mengalami bencana. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat kami Tuhan, biarlah Tuhan juga memampukan jemaat-jemaat kami menghadapi berbagai pergumulan mulan hidup dengan tetap menghitung segala berkat Tuhan yang telah diterima, dan ketika menghadapi tantangan, kesulitan, sakit, penyakit, pekerjaan, biarlah jemaat kami tetap memandang kepada Tuhan yang telah menolong, memimpin, menyertai sampai sejauh ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemilihan majelis. Tahapan pemilihan majelis yang sedang berlangsung, biarlah Tuhan juga boleh memimpin tim formatur di dalam menghubungi calon-calon majelis nantinya yang telah diberikan oleh jemaat, dan juga nantinya dapat calon-calon majelis dapat menggumulkan di dalam hidup mereka untuk boleh mengambil bagian menjadi pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Pimpin dan berkati untuk tim formatur Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk berbagai komisi yang ada di gereja ini, biarlah Tuhan yang boleh memimpin, menyertai perkembangan komisi-komisi yang ada, sehingga boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk pengerjaan fasad sekolah yang masih terus berlangsung, biarlah Tuhan juga boleh pimpin, jagai untuk pekerja-pekerja yang mengerjakannya Tuhan, sehingga pengerjaan fasad ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami alaskan semua doa-doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah, ibadah intergenerasi. Terima kasih untuk Pendeta Jimmy Setiawan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan juga terima kasih kepada segenap para pelayan Tuhan dan juga anak-anak yang sekolah minggu yang telah boleh melayani bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati. Kita akan menyaksikan warta tayang, dipersilakan.
1: Shalom jemaat sekalian. Majelis Gereja Kristen Kolam Kudus Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Timothy Vendrian Kristanto dengan Saudari Teresa Immanuela Eltama pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 bertempat di Jalan Semeru 30. Mohon dukungan doa untuk pemberkatan nikah tersebut. Bagi jemaat yang berkeberatan atas pemberkatan nikah tersebut, dapat menulis surat secara resmi kepada majelis untuk dipertimbangkan. Majelis jemaat mengucapkan selamat melayani bagi mahasiswa praktek akhir pekan dari STT Saat yang berlangsung mulai tanggal 29 Agustus hingga 22 November 2026. Saudari Irene Teresa Lijaya di GKKK Malang. Saudari Teona Matawarita dan Saudari Sofia Alis Suseno di BCS Malang. Saudara Matthew Aziel Kristanto di Pos TSC. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat melayani bagi mahasiswa praktek 1 tahun dari STAN Malang. Saudara Daniel Febrian Nugrahadi yang melayani di Pos Tebo mulai bulan Agustus 2026 hingga bulan Juli 2027. Kiranya mendapatkan pengalaman pelayanan yang akan bermanfaat bagi studi dan pelayanan ke depan.
2: Shalom Youth, ENS Community menyambut teman-teman youth sekalian untuk bergabung dalam ENS Community Welcoming Night. Kita akan sama-sama bertemu dengan teman-teman yang baru, membangun kebersamaan, dan tentunya menikmati waktu bersama dalam persekutuan. Acara ini akan diadakan pada Sabtu, 12 September 2026, dimulai pukul 5 sore, bertempat di Aula Lantai 4 GKKK Malang. Jangan lupa daftarkan dirimu dan ajak teman-teman juga ya dengan scan QR Code pada poster. That's all for now. God bless and we'll see you there.
1: Setelah melalui proses pembicaraan, pertimbangan, dan pergumulan bersama, serta dalam rangka menghadirkan visual yang lebih baik untuk mendukung ibadah, Majelis Jemaat GKKK Malang merencanakan penggantian LCD proyektor dengan videotron. Total dana yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 300 juta untuk 2 unit videotron termasuk konstruksi dan pekerjaan interior di sekitarnya. Untuk mewujudkan rencana ini, jemaat diajak untuk bersama-sama mengambil bagian melalui persembahan khusus pengadaan videotron. Persembahan dapat diberikan dengan mencantumkan keterangan videotron atau jika melalui transfer dapat menambahkan kode 88 di belakang nominal. Kiranya melalui dukungan dan partisipasi kita bersama, kebutuhan ini dapat terpenuhi dan menjadi sarana yang mendukung pelayanan ibadah bagi kemuliaan Tuhan. Pada hari ini, Evangelis Titus Kurniawan melayani pemberitaan firman Tuhan di Pos Tebo. Mari kita mendoakan pelayanan Evangelis Titus untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat yang dilayani dan memuliakan nama Tuhan. Kebaktian doa tanggal 1 September 2026 akan dilayani oleh Evangelis Titus Kurniawan dengan tema Dasar yang tak tergoyahkan. Kebaktian umum minggu depan, 6 September 2026. Kebaktian umum yang pertama, kedua, dan youth service akan dilayani oleh Pendeta Kindo Manoki. Kebaktian umum keempat akan dilayani oleh Pendeta Harapan Siregar. Minggu depan kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus dan menyerahkan persembahan persepuluhan kita. Mari bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kebaktian streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Mohon dukungan doa bagi pelayan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
0: Jemaah sekalian, saya ingin menekankan kembali bahwa LCD proyektor yang akan diganti itu bukan yang di Semeru ya, tapi yang di Kasin. Karena yang di Semeru sudah menggunakan videotron. Dan yang Kasin, tempat kita ini nanti akan LCD-nya akan dibuat lebih besar dari ini, dua, tetap dua, tidak mempengaruhi salibnya tetap di tengah. Jadi kiranya dengan pengadaan ini pelayanan ibadah kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu bisa dapat melihat lebih jelas setiap tayangan, PowerPoint maupun pengajaran. Kemarin bagi yang ikut WOW Ministry, Pak Jimmy mengatakan, Pak, jemaatnya suruh maju ke depannya dia Pak supaya kelihatan karena tulisannya ada yang kecil gitu ya, agak-agak buram kayak ini Pak. Ya Pak, kita doakan. Ya, kiranya Bapak Ibu dapat mendukung sehingga pekerjaan Tuhan jadi memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Yang kedua, saya silakan Irene maju ke depan. Ini adalah mahasiswa praktek akhir pekan dari STT Saat. Irene, buah kentang, buah kiwi, selamat datang dan selamat melayani. Dan memberkati kita semua, terima kasih. Kiranya menjadi berkat bagi belajar bagi Iren dan juga bagi yang tempat yang dilayani. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, seperti diumumkan minggu kemarin, nanti ada perjamuan kasih bersama, yaitu di ruangan perpustakaan. Jadi Bapak Ibu boleh jangan pulang duluan, cepat-cepat begitu ya. Kita boleh ke ruangan perpustakaan. Di sana kita bisa ikut perjamuan kasih, berbincang-bincang, sharing, mengenali satu dengan yang lain. Seperti kata Ibu Edina tadi, komitmen yuk, satu minggu satu orang yang baru. Wah, saya udah lama lihat wajah Bapak ini tapi gak tahu namanya siapa. Kita kenalan begitu ya, ngobrol gitu ya. Oke, baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita untuk berdiri, kita naikkan pujian doxologi.

Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, lanjutkanlah kembali perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai hidup penyembahan, bukan hanya di hari Minggu tetapi di sepanjang hari yang Tuhan berikan kepada kita. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Mam.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 RRI Malang, apa kabar Anda? Hari Minggu ketemu lagi bareng sama saya Mira di program Idola Indonesia Layak Anak. Hari ini tanggal 23 Agustus 2026, apa kabar Anda? Mudah-mudahan kabarnya baik, sehat, semangat. Liburan kemana nih hari Minggu? Apapun aktivitasnya, mudah-mudahan liburannya menyenangkan ya. Tapi kalau misalnya di rumah aja juga jangan sedih, jangan kecewa, karena kami di sini di program 1 RRI Malang sudah siap untuk menghadirkan berbagai acara-acara seru, menarik untuk menemani aktivitas libur Anda bersama keluarga. Dan di pagi jelang siang ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Idola Indonesia Layak Anak. Temanya serunya punya sahabat, yang akan membawakan idola di pagi jelang siang ini adalah Luna dan Anaki. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti Idola Indonesia Layak Anak.

0: teman-teman idola, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman semuanya itu happy, sehat, dan siap menemani kita di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang. Aku Luna
1: dan aku Anaki. Hari ini kita bakal menemani teman-teman semua selama 1 jam. Dan tema kita hari ini seru banget, yaitu serunya punya sahabat.
0: Anaki, menurut kamu sahabat itu apa sih?
1: Menurut aku, sahabat itu teman yang bisa diajak seru-seruan, bisa diajak cerita, dan kalau kita lagi sedih, dia mau nemani kita. Kalau kamu, Luna?
0: Kalau aku, sahabat itu bukan cuma teman yang selalu ada waktu kita senang, tapi juga teman yang tetap ada waktu kita lagi sedih atau punya masalah.
1: Berarti kalau ada teman yang cuma mau main sama kita, misal kita punya makanan atau mainan,
0: itu sih namanya teman yang lagi lapar.
1: Bisa jadi ya, Luna.
0: Tapi teman-teman idola, sahabat itu gak harus selalu sama dengan kita. Ada sahabat yang hobinya berbeda. Misal, sahabat kita sukanya olahraga, tapi kita sukanya menggambar. Ada juga yang suka menyanyi, tapi kita suka membaca. Tapi tetap bisa berteman ya teman-teman idola.
1: Ya, betul. Karena perbedaan itu justru bikin kita persahabatannya jadi seru. Kalau semuanya sama, mungkin malah jadi membosankan ya?
0: Bener banget. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang sahabat. Mulai dari bagaimana menemukan sahabat, serunya bermain bersama sahabat, menghadapi perbedaan, sampai bagaimana kalau kita bertengkar dengan sahabat.
1: Dan teman-teman idola juga bisa ikut ngobrol bersama kita. Kalau mau cerita langsung, telepon kita di 495850
0: atau kirim WhatsApp ke 0815556915. Teman-teman idola, jangan cuma dengerin ya. Kita juga pengen tahu cerita dari teman-teman idola. Nanti aku dan Anaki bakal balik lagi di acara Idola Indonesia Layak Anak setelah lagu berikut ini. Jangan kemana-mana.

0: saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat inrumata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Terima kasih teman-teman Idola masih bersama kami di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang. Eh Luna, aku mau tanya,
1: apa
0: menurut
1: tuh?
0: Menurut kamu apa bedanya teman biasa sama sahabat sih?
1: Oh iya. Kalau menurut aku, teman itu bisa banyak ya Anaki. Kita bisa punya teman di sekolah, teman bermain, teman les, dan teman di lingkungan rumah.
0: Yes.
1: Tapi sahabat biasanya itu orang yang kita merasa nyaman untuk bercerita, untuk curhat gitu.
0: Berarti sahabat itu harus selalu satu sekolah gitu?
1: Sebenarnya nggak juga sih. Bisa aja sahabat kita beda sekolah. Yang penting kita tetap harus saling menghargai dan menjaga hubungan.
0: Kalau aku punya sahabat, biasanya aku suka cerita-cerita hal yang lucu. Misalnya kejadian yang ada di sekolah.
1: Kalau aku justru suka sahabat yang bisa bikin aku ketawa ketika suasananya itu lagi membosankan.
0: Nah, sahabat memang harus bisa bikin kita ketawa.
1: Betul.
0: Tapi jangan sampai ketawanya karena mengejek sahabat sendiri.
1: Aduh.
0: Atau ngomongin kejelekan teman.
1: Jangan ya. Nah, itu juga penting ya teman-teman Idola. Bercanda itu boleh, tapi jangan sampai membuat teman kita sakit hati. Nah, ini aku dan Anaki bakal tebak-tebakan. Nama permainannya adalah Sahabat Pilih Mana.
0: Wah, seru banget. Gimana tuh, Luna?
1: Jadi, kamu harus pilih salah satu ya. Kalau punya sahabat, kamu lebih suka sahabat yang suka bikin kamu ketawa atau sahabat yang suka mendengarkan cerita kamu nih?
0: Kalau aku sih pilih yang suka mendengarkan cerita.
1: Oh.
0: Karena kadang kita memang cuma butuh didengarkan. Kalau kamu, Luna?
1: Aku pilih yang suka bikin ketawa. Tapi kalau bisa dua-duanya sih.
0: Luna gak boleh serakah ya.
1: Teman-teman Idola, sekarang giliran kalian. Menurut teman-teman Idola, sahabat yang baik itu seperti apa sih? Nanti kita akan bacakan beberapa jawaban dari teman-teman semuanya.
0: Nah, sudah ada WhatsApp masuk ya Luna. Ini dari Yesika dari Malang.
1: Halo Kak Yesika.
0: Menurut saya, sahabat yang baik adalah sahabat yang tidak meninggalkan kita ketika sedang punya masalah dan mau memberikan semangat ketika kita sedih.
1: Wah, bagus banget jawabannya. Kamu setuju nggak, Anaki?
0: Setuju banget dong. Karena kalau kita cuma bersama ketika senang, itu belum tentu sahabat sejati.
1: Oh iya, benar juga ya. Ini ada lagi nih, dari Alisa di Belimbing. Halo Kak Alisa. Saya punya sahabat yang berbeda sekolah dengan saya. Walaupun jarang bertemu, kami tetap sering bertukar cerita dan saling mengingatkan kalau ada tugas sekolah.
0: Wah, itu namanya sahabat jarak jauh sih.
1: Iya, ternyata jarak jauh atau jarak gak selalu membuat persahabatan itu berakhir ya.
0: Iya sih. Nah, teman-teman Idola, kalian punya sahabat. Siapa namanya? Dan apa hal yang paling seru yang pernah kalian lakuin bersama? Teman-teman boleh cerita ke WhatsApp RRI ke 081556915 ya. Nanti aku sama Luna bakal balik lagi habis salah satu lagu ini.
1: Jangan kemana-mana.

0: Lagu yang kita dengerin barusan pas banget ya, menceritakan tentang kekompakan sahabat. Judulnya Kepompong dari Neona. Kita nyanyi bareng yuk.
1: Ayo,
0: kamu hafal kan?
1: Hafal dong.
0: Oke, 1, 2, 3.

0: Naki, aku mau nanya sama kamu ya. Apa lagu persahabatan yang biasanya kamu nyanyiin bareng sahabat kamu?
1: Biasanya sih aku dengerin lagu Ajaib sama teman-temanku.
0: Oh,
1: kalau kamu?
0: Kalau aku nyanyi Lihatlah Lebih Dekat. Kamu tahu kan?
1: Tahu dong.
0: Kalau teman-teman idola, lagunya apa yang sering dinyanyiin sama sahabat? Oke, teman-teman idola, kita lanjut lagi ya. Kalau ngomongin sahabat, pasti gak jauh dari bermain bersama ya. Anaki, kalau kamu bersama sahabat, biasanya paling suka melakukan apa sih?
1: Aku sama sahabat biasanya suka main sepeda.
0: Oh. Kalau kamu, Luna? Aku suka nonton bioskop bareng sahabatku. Karena aku suka banget nonton bioskop. Kalau gak film ya, biasanya aku janjian dulu sama sahabatku. Habis itu, habis nonton bioskop, kita makan bareng, jalan-jalan, nge-mall, terus foto bareng gitu.
1: Wah, seru banget ya, Lun.
0: Iya.
1: Emang kemana-mana paling enak dan seru kalau bareng sama sahabat.
0: Betul.
1: Sih.
0: Betul.
1: Apalagi kalau hobi dan kesukaannya juga sama kayak kita.
0: Iya, apalagi kalau kita punya sahabat yang juga bisa mengajarkan kita banyak sekali hal. Bisa belajar bergantian. Kamu pernah kan?
1: Pernah dong.
0: Aku juga pernah. Terus belajar berbagi, belajar bekerja sama, dan belajar menerima kalau kita kalah.
1: Nah, menerima kekalahan itu kadang susah sih.
0: Betul banget. Kadang kalau kita kalah, kita langsung kayak, ya gak mau main lagi deh, males kalah terus.
1: Padahal kan harusnya bilang, selamat ya, kamu menang. Besok kita main lagi. Tapi, ngomong-ngomong Luna, kamu pernah gak bertengkar sama sahabat karena berebut sesuatu?
0: Pernah dong. Namanya juga berteman atau bersahabatan. Kadang kita beda berpendapat, tapi yang penting setelah itu harus berbaikan dan meminta maaf ya.
1: Iya, karena ternyata marah sama sahabat itu capek ya.
0: Aduh, capek banget. Sebel sih juga boleh, tapi jangan lama-lama ya. Nah, sekarang kita mau baca cerita teman-teman idola. Ada yang cerita tentang permainan favorit bersama sahabat lo, Anaki.
1: Iya nih, ini dari kakak Andara dari Batu.
0: Halo kak Andara.
1: Aku paling suka bermain sepeda bersama sahabat di sore hari. Kadang kami berlomba, kadang cuma keliling kampung sambil bercerita-cerita.
0: Wah, seru banget. Yang penting tetap hati-hati dan bermain di tempat yang aman ya.
1: Kemudian ada lagi dari Jayden dari Tlogomas.
0: Halo Kak Jayden.
1: Jayden bilang, aku dan sahabatku suka belajar bersama. Kalau salah satu belum mengerti pelajaran, kami saling membantu.
0: Nah, ini keren banget. Sahabat bukan cuma teman bermain ya, tapi juga bisa menjadi teman belajar. Nah, habis ini aku dan Anaki mau berbagi tips dan cerita gimana walaupun kita biar beda tapi tetap bisa bareng gitu ya. Nah, habis lagu ini jangan kemana-mana ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi.

0: Kamu kelihatan senang sekali hari ini.
1: Iya, Tak. Aku senang sekali sekarang karena bisa dapat makan bergizi di sekolah.
0: Memangnya sebelumnya kamu tidak sarapan?
1: Kadang tidak sempat, kadang juga tidak ada makanan yang cukup di rumah.
0: Oh, begitu ya.
1: Sekarang aku senang. Di sekolah bisa makan nasi, sayur, dan lauk. Jadi tidak lapar lagi saat belajar.
0: Wah, pasti jadi lebih semangat belajar ya.
1: Iya, aku jadi ingin rajin sekolah supaya bisa pintar dan membanggakan orang tua.

0: Teman-teman idola, makasih banyak ya karena masih setia di Pro 1 RRI Malang. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurutku penting banget nih.
1: Apa tuh?
0: Karena sahabat itu belum tentu selalu punya pendapat yang sama-sama kita.
1: Betul, kadang sahabat kita punya kesukaan yang berbeda ya. Bahkan bisa saja punya pendapat yang berbeda. Apakah kalau berbeda pendapat berarti harus bertengkar?
0: Ya enggak dong, justru kita harus belajar menghargai.
1: Betul.
0: Misalnya nih, kamu suka warna biru.
1: Aku suka warna biru ya.
0: Sahabatmu suka warna pink. Apakah kalian jadi gak boleh berteman?
1: Gak boleh ya, harus tetap bisa berteman ya.
0: Iya dong.
1: Misal kita suka makanan pedas banget, sahabatmu gak suka pedas. Yang penting jangan kita memaksa dia makan suka dengan apa yang kita suka.
0: Nah, terus bagaimana kalau sahabat punya teman lain? Menurut aku, jangan langsung cemburu.
1: Jangan.
0: Karena punya sahabat bukan berarti dia cuma boleh punya satu teman.
1: Jadi, kita bisa berteman bersama-sama ya?
0: Iya dong, malah lebih seru gak sih kalau punya banyak teman?
1: Iya sih.
0: Tapi, kalau kita merasa sahabat kita sekarang lebih sering bermain dengan teman baru, gimana dong?
1: Kita bisa tanya baik-baik, misalnya nih, nanti kita main bareng lagi yuk. Jadi bukan langsung marah atau menjauhi dia.
0: Oh, jadi harus ngomong ya, bukan dipendam.
1: Betul, karena kalau dipendam kita malah jadi sedih.
0: Nah, teman-teman idola, apakah ada yang pernah mengalami hal seperti ini?
1: Pasti dong ya.
0: Sahabat punya teman baru, terus kita merasa ditinggalkan.
1: Aduh.
0: Kalau mau cerita langsung, telepon kita di 495850 atau WA ke nomor 081-555-600-915.
1: Kita pengen denger cerita teman-teman idola. Gak perlu malu ya. Kita ngobrol santai aja. Kayak ini nih, WhatsApp udah masuk. Dari Dian di Turen.
0: Halo Dian.
1: Kak Dian, dulu saya sempat sedih karena sahabat saya punya teman baru.
0: Waduh.
1: Tapi akhirnya kami bertiga bermain bersama dan sekarang malah jadi dekat semua. Aduh.
0: Nah, ternyata masalah bisa selesai kalau kita mau membuka diri.
1: Betul. Jadi teman-teman idola, jangan langsung berpikir itu kita kehilangan sahabat gitu ya. Bisa jadi kita justru mendapatkan sahabat baru. Teman-teman, jangan kemana-mana ya. Idola bakal balik lagi setelah lagu yang satu ini.

0: Idola, aku Luna dan Anaki balik lagi di acara kesayangan kita semua, yaitu Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang. Nah, sekarang kita bahas sesuatu yang mungkin pernah dialami hampir semua anak ya.
1: Apaan tuh?
0: Bertengkar dengan sahabat.
1: Aduh, kalau udah bertengkar biasanya sedih ya?
0: Iya, biasanya tuh sedih. Tapi sebenarnya bertengkar itu wajar ya. Yang penting bagaimana kita menyelesaikannya.
1: Kalau menurut kamu, siapa sih yang harus minta maaf dulu kalau dua sahabat bertengkar?
0: Yang merasa salah.
1: Tapi kalau dua-duanya merasa benar?
0: Nah, berarti harus ngobrol bareng Anaki.
1: Jangan saling diem ya.
0: Iya, karena kalau saling diem, masalahnya gak akan selesai-selesai. Beneran loh aku. Kita kasih contoh ya. Misalnya, aku marah nih sama Anaki karena Anaki mengambil pensilku tanpa izin. Terus aku bilang, maaf ya, aku kira tadi itu pensilku.
1: Terus aku bilang, oh iya, gak apa-apa, tapi lain kali bilang dulu ya.
0: Nah, selesai kan akhirnya?
1: Karena kadang yang sulit itu bukan minta maafnya, tapi gengsinya.
0: Betul. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat. Kalau bercanda dengan sahabat, jangan sampai mengejek fisik. Aduh, itu gak boleh ya. Apalagi keluarga, kemampuan, atau kekurangan sahabat. Aduh.
1: Karena kita gak pernah tahu apakah dia sebenarnya sedih atau gak sedih.
0: Kalau sahabat kita bilang, aku gak suka tahu kalau kamu bercandanya kayak gitu, berarti kita harus menghargai.
1: Sekarang kita baca WhatsApp teman-teman Idola dulu ya.
0: Iya.
1: Ini dari Akbar dari Lolok Waru.
0: Halo Kak Akbar.
1: Aku pernah bertengkar dengan sahabat karena salah paham. Kami tidak bicara selama 2 hari. Akhirnya aku memberanikan diri meminta maaf dan kami berteman lagi.
0: Wah, hebat. Karena berani berminta maaf. Karena satu kata maaf memang bisa membuat hati jadi lebih lega ya.
1: Nah, teman-teman Idola, kalau kalian sedang bertengkar dengan sahabat, jangan buru-buru mengatakan mulai sekarang kita bukan teman lagi.
0: Jangan ya.
1: Karena mungkin masalahnya sebenarnya kecil. Coba tenangkan diri dulu. Kemudian bicara baik-baik. Semoga tips dari kami bisa bikin kamu dan sahabatmu makin deket ya.
0: Amin. Teman-teman, habis ini aku sama Anaki bakal balik lagi, masih membahas tentang arti sahabat. Tetap di acara Idola ya, jangan kemana-mana.

0: Gak terasa ya Luna, kita sudah sampai di segmen terakhir di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang.
1: Padahal aku masih pengen ngobrol lama.
0: Tapi sebelum selesai, kita mau kasih pesan untuk teman-teman Idola.
1: Betul, ini nih. Sahabat bukan cuma orang yang diajak bermain ya teman-teman. Sahabat juga orang yang bisa membuat kita belajar menjadi lebih baik.
0: Kalau punya sahabat yang baik, jangan lupa dijaga ya. Jangan suka berbohong, jangan suka mengejek, dan jangan suka meninggalkan ketika dia sedang sedih.
1: Dan jangan lupa bilang terima kasih kepada sahabat kita ya, karena mungkin kita gak sadar, tapi sahabat kita sudah membuat hari-hari kita menjadi lebih menyenangkan.
0: Oke, sekarang aku punya permainan nih.
1: Apa tuh?
0: Kalau aku bilang sahabatku itu, Luna harus melanjutkan dengan cepat ya.
1: Oke, aku siap.
0: Sahabatku itu
1: orang yang selalu bikin aku ketawa.
0: Sahabatku itu
1: teman ceritaku.
0: Sahabatku itu
1: teman belajarku.
0: Sahabatku itu
1: orang yang tetap ada ketika aku lagi sedih.
0: Oke, sekarang boleh gantian deh.
1: Oke, sahabatku itu
0: teman bermain.
1: Sahabatku itu
0: teman berbagi.
1: Sahabatku itu
0: teman yang mau memaafkan.
1: Dan yang terakhir, sahabatku itu
0: teman untuk tumbuh bersama.
1: Teman-teman Idola, kalau hari ini kalian punya sahabat, coba deh nanti setelah acara selesai, bilang kepada sahabat kalian, sahabatku, terima kasih ya sudah menjadi sahabat terbaikku.
0: Gak perlu menunggu ulang tahun.
1: Betul.
0: Gak perlu menunggu ada masalah. Kadang satu kalimat sederhana bisa membuat sahabat kita senang.
1: Dan buat teman-teman Idola yang mungkin sekarang belum punya sahabat dekat nih, jangan sedih ya. Tetap jadi diri sendiri, tetap ramah, tetap mau berbagi, dan tetap mau membantu. Karena persahabatan yang baik bisa dimulai dari satu sapaan sederhana.
0: Misalnya, hai, boleh ikut main?
1: Atau, hai, kamu mau duduk bareng aku nggak?
0: Ternyata persahabatan bisa dimulai dari satu kata ya.
1: Iya, betul banget Anaki. Nah, teman-teman Idola, terima kasih banyak sudah menemani kita hari ini. Dan terima kasih untuk semua yang sudah mengirim WhatsApp ke 081-555-600-915.
0: Aku Anaki.
1: Dan aku Luna. Sampai jumpa di acara Idola Indonesia Layak Anak berikutnya. Jangan lupa sayangi sahabat kalian ya.
0: Jangan lupa juga jadi sahabat yang baik.
1: Tuh.
0: Dan kalau punya masalah dengan sahabat, jangan langsung bertengkar ya.
1: Harus saling memaafkan. Dan tetap saling mendukung ya. Karena punya sahabat itu seru banget, iya kan?
0: Iya dong.
1: Tetap dengarkan Pro 1 RRI Malang. Idola Indonesia Layak Anak. Sampai jumpa teman-teman Idola. Dadah.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja pendengar kita ikuti idola Indonesia layak anak, tadi ada Luna dan juga Arakia ngobrol-ngobrol soal topik serunya punya sahabat. Mudah-mudahan perbincangannya bermanfaat, mudah-mudahan perbincangannya menggugah putra-putri kita, adik-adik kita untuk bisa lebih bersosialisasi begitu pendengar. Punya sahabat di dunia nyata, tidak hanya tergantung pada gadget di dunia maya begitu ya, tapi sahabat di real life, di kehidupan nyata itu sungguhlah bermakna dan juga punya meaning, punya arti yang luar biasa. Saya Arga Saputra mendengar akan temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Malang Siang ini. Tadi Malang Siang ini sudah dibuka dengan idola ya. Idola adalah Indonesia layak anak. Kami hadir setiap hari Minggu dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Setiap hari Minggu Anda bisa mendengarkan perbincangan podcast Idola Indonesia layak anak. Sesaat lagi Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional dari Radio Republik Indonesia akan kami hadirkan. Lepas dari Dinamika Olahraga, musik dan informasi akan menemani Anda pendengar. Dan pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti akan kami putarkan lagu-lagu gending-gending campur sari dalam pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan. Pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita siang produksi dari Radio Republik Indonesia. Lepas dari berita siang hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda bisa request lagu-lagu Indonesia favorit Anda nanti di 100% Indonesia. Itulah rangkaian program kami dalam Malang Siang ini, edisi 30 Agustus 2026 pendengar, selengkapnya bersama saya Arga Saputra.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

Dan kali ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golfpreneur Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Far from our side.
3: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: No, just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 3 besar klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Giresse!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milan Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif. Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart. Disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0. Dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief the Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mengharapkan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus. Untuk terusan-terusan mengenai non-teknis, akomodasi perjalanan dan lain-lain, kami dapat sampaikan kita dari Chief Indonesia siap untuk bisa mengatakan sekalian dalam berlatih, maka kita butuhkan fokus, semangat, dan mental yang berlatih.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief the Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi, di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami, mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Coach sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ini ya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat coach jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Ricci Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin ya, saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana, saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang percaya ke Kapri. Dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Ricci Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hebat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, telah kita ikuti dinamika olahraga dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Di antara topik utama tadi yang kami sampaikan dalam dinamika olahraga, seperti Juventus yang kembali menang menaklukkan Parma 2-0 pada pekan kedua Serie A 2026-2027 di Stadion Allianz. Di sisi yang lain pendengar, Liverpool kembali gagal menang pada pekan kedua Premier League 2026-2027 menjamu Nottingham Forest di Anfield Stadium. Dan berbagai dunia olahraga, maksud kami berita olahraga, tak kami sudah hadirkan baik dari dalam maupun luar negeri untuk Anda dalam dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Kali ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang siang ini pendengar 30 Agustus 2026 bersama saya Arga Saputra.

Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak. Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin berkah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
5: Jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Malang Siang Ini ya. Apa kabar Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang? Yang lagi berkendara di Malang Raya, mudah-mudahan semuanya hati-hati pendengar, tertib dalam berkendara, kemudian respect, hormati hak-hak pengguna jalan yang lain, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara pendengar. Harapan saya, doa saya, Anda selamat sampai dengan tujuan. Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, sebetulnya di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang tidak terlalu ada kepadatan lalu lintas ya. Mungkin di antara pendengar hari ini sudah mengetahui bahwa di Malang Raya banyak kegiatan karnaval dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, maka masih banyak yang memilih untuk berdiam diri di rumah begitu ya. Tidak mobile, tidak keliling-keliling, belum jalan-jalan.

di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Ada beberapa titik yang mengalami kepadatan lalu lintas, pendengar, saya lihat dari aplikasi Waze.com. Namun antrian kendaraannya juga tidak panjang ya. Seperti di Jalan Raya Perusahaan Singosari, kemudian di kawasan Dr. Muhammad Hatta Kota Batu. Kalau di wilayah Kota Malang, kawasan Seksofon ini lagi padat. Kemudian kawasan Jalan Candi Panggung Barat. Nah, yang agak panjang ini di kawasan MT Haryono ya. Ini mungkin terimbas dari kegiatan warga di Noyo yang lagi menyelenggarakan karnaval. Kemudian ada di kawasan Villa Golf 1 Pakis, Kabupaten Malang. Pada siang hari ini juga padat. Jaksa Agung Suprapto juga padat, pendengar. Kemudian kawasan Ijen, serta kawasan Jalan Bondowoso, Kota Malang. Jadi hari ini, pendengar, hari Minggu 30 Agustus 2026, banyak wilayah, baik di wilayah Kabupaten Malang, begitu ya, kemudian Kota Malang, ini yang menyelenggarakan karnaval, seperti di kawasan Dusun Dangkal, Kecamatan Wagir, kemudian Kelurahan Dinoyo, RW 4 Pisang Candi, dan RW 15 Bunul Rejo, Kota Malang, hari ini juga menyelenggarakan karnaval, Desa Sumberjaya, Kecamatan Gondang Legi, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, serta Gelintung Purwantoro, Kota Malang, yang dijadwalkan menggelar karnaval hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Untuk Anda yang sedang melintas di kawasan tersebut ya, mungkin juga boleh update informasinya apakah karnavalnya juga sudah berjalan, sudah berlangsung. Kalau di kawasan di Noyo, nampaknya juga sudah berjalan atau berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam yang lalu ya. Saya lihat beberapa postingan di media sosial. Mudah-mudahan semua kegiatan karnaval yang berlangsung hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, berjalan dengan lancar, tertib, begitu. Pendengar, dan untuk Anda yang mau berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, ada baiknya begitu ya, mencari rute-rute yang tidak dilewati oleh karnaval, daripada Anda terjebak kepadatan lalu lintas karena adanya kegiatan masyarakat atau karnaval ini, pendengar. Saya tunggu yang mau update informasi lalu lintas terkait dengan kondisi karnaval yang sedang berjalan di wilayah Malang Raya. Silakan pendengar, WA ya di 081-555-600-915. Sekali lagi di 081-555-600-915.

0: Kamu kelihatan senang sekali hari ini.
1: Iya, Tak. Aku senang sekali sekarang karena bisa dapat makan bergizi di sekolah.
0: Memangnya sebelumnya kamu tidak sarapan?
1: Kadang tidak sempat. Kadang juga tidak ada makanan yang cukup di rumah.
0: Oh, begitu ya.
1: Sekarang aku senang. Di sekolah bisa makan nasi, sayur, dan lauk. Jadi tidak lapar lagi saat belajar.
0: Wah, pasti jadi lebih semangat belajar ya.
1: Iya, aku jadi ingin rajin sekolah supaya bisa pintar dan membanggakan orang tua.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, seperti saya infokan tadi bahwa hari ini Minggu 30 Agustus 2026, beberapa wilayah di kawasan Malang Raya itu menggelar karnaval ya. Kalau di wilayah kota Malang itu pendengar, ada yang kasih kabar bahwa kawasan Dinoyo itu sudah start dari jam 9 pagi tadi. Kawasan Sumbersari, kota Malang juga sudah mulai jam 9 pagi tadi pendengar. Karnaval di Mangliawan itu startnya jam 2 siang nanti. Kalau di kawasan Bunul Rejo juga start jam 2 siang. Di kawasan Pisang Candi, kota Malang startnya jam 1 siang pendengar. Oleh karena itu untuk Anda yang hendak melintas di kawasan tersebut begitu ya, harap berhati-hati, harap tertib dalam berkendara. Mudah-mudahan yang menyelenggarakan karnaval juga bisa menyelenggarakan kegiatannya dengan aman, begitu pendengar ya. Kalau di wilayah Dinoyo Kota Malang yang sudah start dari jam 9 tadi pagi pendengar, itu awalnya dimulai dari kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, bergerak melintasi Jalan Gajayana, kemudian bergerak ke utara menuju pertigaan, kemudian belok ke kiri melintasi Jalan MT Haryono, selanjutnya bergerak ke barat menuju Gang 12 Pasar Dinoyo, belok kiri masuk Gang ke-12, kemudian sampai perempatan Tong pendengar, belok kiri menuju Jalan Joyo Raharjo, bergerak melewati depan kampus STIH, terus bergerak ke selatan sampai ke pertigaan, belok kiri lewat Jalan Joyo Tambaksari, bergerak lantas ke timur menuju Jalan Simpang Gajayana, kemudian finish. Dan ada panggung kehormatan itu di depan Miniso Dinoyo pendengar. Finishnya di Jalan Simpang Gajayana ya. Titik kumpulnya tadi di dalam kampus UIN Maulana Malik Ibrahim. Jadi sekali lagi untuk Anda yang mau melintas di pusat kota, utamanya di kawasan Dinoyo, untuk rute-rute tersebut tadi pendengar, inilah yang dilintasi oleh karnaval ya. Anda juga terus boleh bagi informasi terkait dengan kepadatan arus lalu lintas, ada yang punya info soal rute-rute karnaval yang diselenggarakan hari ini, silakan di 081-555-600-915. Terima kasih banyak Pak Suranto berbagi kabar di 081-555-600-915. Pak Suranto ini bilang pendengar, termasuk saya dan kami Bang Arga, sebenarnya hari ini kami ada kegiatan kumpul-kumpul, tetapi karena ada banyak karnaval dan lain sebagainya, jadi saya lebih baik tinggal di rumah mendengarkan program dari RRI Malang dan tidak keluar-keluar kecuali untuk hal yang sangat penting. Selamat bertugas, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Pak Suranto. Memang kalau banyak kegiatan kemasyarakatan begini, kalau tidak ada urusan yang penting untuk di luar begitu ya, mending tinggal di rumah ya Pak ya, mendengarkan Pro 1 RRI Malang, segenap lagu, kemudian informasi penting menarik juga siap kami hadirkan mendengar dalam Malang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan hadirkan Pesona Malangan, lagu-lagu campur sari, serta terkait dengan info kebudayaan dan juga seni tradisi akan mengudara hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji.

kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami temani Anda dengan lagu Langgam Gending-Gending Campur Sari dalam rangkaian Pesona Malangan siaran seni tradisional dan info kebudayaan. Hari ini Minggu 30 Agustus 2026, karena di wilayah Malang Raya banyak sekali penyelenggaraan karnaval, pendengar. Coba kita lihat ya, kita dalami bagaimana sejarah kemudian latar belakang penyelenggaraan karnaval ada di Indonesia ini, pendengar. Memang setiap Agustus, suasana perayaan kemerdekaan itu terasa amat meriah, pendengar. Selain upacara dan berbagai lomba, karnaval ini menjadi salah satu kegiatan yang hampir selalu hadir di berbagai daerah dengan parade kostum, kendaraan hias, hingga pertunjukan budaya. Lantas, kenapa 17 Agustus itu identik dengan karnaval? Tradisi ini, pendengar, berkaitan dengan sejarah perayaan kemerdekaan dan cara masyarakat mengekspresikan semangat nasionalisme melalui kreativitas serta kebersamaan, pendengar. Nah, kenapa sebetulnya 17 Agustus itu identik dengan karnaval? Jadi karnaval ini menjadi salah satu tradisi yang lekat dengan perayaan 17 Agustus karena masyarakat itu memiliki cara yang beragam untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Jika upacara biasanya berlangsung resmi dan juga hikmat, maka karnaval itu memberikan ruang bagi warga untuk merayakan dengan lebih meriah dan kreatif. Biasanya, pendengar, peserta itu berjalan atau berpawai, menyusuri jalan kampung hingga ruas jalan utama, sambil mengenakan kostum atau membawa berbagai properti bertema kemerdekaan. Kostum yang ditampilkan juga beragam ya, mulai dari pakaian pahlawan, seragam, perjuangan, pakaian adat, hingga busana hasil kreativitas warga. Tidak jarang, para peserta itu juga menghias kendaraan mereka dengan ornamen merah putih atau membuat pertunjukan yang menggambarkan kehidupan masyarakat dan perjuangan para pahlawan. Melibatkan banyak orang dan berlangsung di ruang terbuka, karnaval akhirnya menjadi salah satu kegiatan yang paling terasa kemeriahannya saat 17 Agustus, begitu pendengar. Tradisi perayaan kemerdekaan di Indonesia itu sebetulnya sudah muncul ya, sejak era proklamasi 17 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, tepatnya 18 Agustus 1945, ratusan orang itu melakukan arak-arakan di Jalan Pegangsaan Timur dengan membawa bendera merah putih dan spanduk bertuliskan Semangat Kemerdekaan. Namun pada masa awal kemerdekaan, pendengar, perayaan belum bisa dilakukan secara bebas karena situasi politik dan juga keamanan. Setelah penyerahan kedaulatan pada 1949, mulai masyarakat ini dapat merayakan HUT Republik Indonesia secara lebih terbuka dan juga meriah. Lalu memasuki periode 50-an, pendengar, berbagai daerah itu menggelar rangkaian acara seperti lomba, kemudian pentas seni, festival budaya, hingga pawai. Meski belum menggunakan konsep karnaval seperti yang dikenal sekarang, kegiatan tersebut sudah memiliki unsur yang serupa, yaitu melibatkan masyarakat dalam perayaan di ruang terbuka. Konsep karnaval dengan parade kostum dan pertunjukan yang lebih besar itu kemudian berkembang lebih luas pada awal 2000-an. Seiring perkembangan zaman, bentuk karnaval di Indonesia pun semakin beragam ya. Pada awal kemunculannya, kostum pahlawan, kemudian pakaian adat, tokoh legenda, dan pertunjukan perjuangan itu menjadi bagian yang cukup dominan. Nah, hari ini karnaval tidak hanya menampilkan tema sejarah dan juga budaya, tetapi juga memadukan musik, teknologi, kreativitas kostum, serta berbagai hiburan modern. Meski bentuknya terus berubah, pendengar, karnaval itu tetap menjadi salah satu cara masyarakat untuk berkumpul dan memeriahkan perayaan kemerdekaan. Itulah alasan kenapa 17 Agustus itu identik dengan karnaval, sebuah tradisi yang terus berkembang dari perayaan sederhana menjadi pawai penuh warna dan kreativitas. Kira-kira Anda termasuk yang selalu antusias tidak ya mengikuti karnaval seperti yang digelar hari ini, pendengar? Beberapa daerah di wilayah Malang Raya ini menyelenggarakan karnaval ya, termasuk kawasan di Noyo Kota Malang yang diagendakan dari pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi dari panitia ini, pendengar, juga memohon maaf kepada para pengguna jalan dan dihimbau untuk menghindari Jalan MT Haryono ya, kemudian Jalan Gajayana dan sekitarnya karena berpotensi terjadi kemacetan di area rute karnaval. Nah, diberikan pula, pendengar, jalur alternatif untuk menghindari karnaval ya. Kalau Anda berkendara di wilayah dalam Kota Malang, kalau Anda menuju ke arah Batu atau Landung Sari, bisa mengarahkan kendaraan Anda melewati Jalan Borobudur, kemudian Jalan Akordion, Jalan Tunggul Wulung hingga Jalan Raya Tlogomas. Untuk Anda yang mau ke arah pusat kota, misalnya ke Soekarno
Soekarno-Hatta, dari Telogomas bisa belok kiri ke arah Seksofon, kemudian Jalan Candi Panggung, lalu ke arah Soekarno-Hatta. Dari arah selatan, pendengar, maksimalkan Jalan Raya Dieng, Kalisongo, atau Dau, kemudian ke kawasan Batu. Dari perempatan ITN ke Landung Sari, Anda bisa melintas di Jalan Sigura-Gura, Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Mertojoyo Selatan, Jalan Joyo Utomo, Jalan Telogosari, dan juga Jalan Tirto Mulyo di wilayah Kota Malang.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami temani Anda dengan lagu-lagu campur sari dalam rangkaian Pesona Malangan ya, siaran seni tradisional dan info kebudayaan. Saya mau sapa dulu untuk Bumia yang sudah kirim WA di 081555600915. Selamat siang Mas Arga, cuacanya sangat panas pol. Cocok Mas Arga lagu-lagu campur sarinya. Siap, matur nuwun Bumia. Lagi di rumah saja karena panas banget. Sampun ngantuk loh Mas Arga. Boten Bumia, saya sudah minum kopi nih. Insya Allah gak ngantuk sampai jam 3 sore nanti. Untuk Anda pendengar yang lagi panas-panasan ikut karnaval ya, jangan lupa asupan air putihnya pendengar agar tidak dehidrasi, agar kemudian gak radang tenggorokan ya. Biasanya kalau panas semacam ini pendengar anginnya kencang, debunya kemana-mana. Oleh karena itu patutlah Anda, apalagi Anda peserta dan juga panitia karnaval begitu ya, menyediakan air minum, konsumsi air minum yang cukup begitu pendengar, agar tidak dehidrasi dan kesehatan Anda tetap terjaga. Karena hari ini 30 Agustus 2026, banyak sekali warga di wilayah Kota Malang yang menyelenggarakan karnaval ya. Selain tadi di kawasan Dinoyo, kemudian kawasan kawasan Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, siang hari ini juga menyelenggarakan karnaval pendengar. Rutenya dari Jalan Raya Wendit Barat menuju ke Jalan Raya Wendit Timur, kemudian ke Jalan Raya Wendit Utara. Titik startnya pendengar ada di parkiran Ruko Wendit Barat, depan halaman PLN Rayon Blimbing ya. Dan titik finishnya ada di Jalan Wendit Utara. Startnya sesaat lagi, jam 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Barat, sampai selesai pendengar. Kemudian kawasan Glintung, Kelurahan Purwantoro, Kota Malang, hari ini 30 Agustus, nanti jam 3 sore juga menyelenggarakan karnaval ya. Start dan juga finishnya ada di lapangan Koramil, pendengar. Jadi untuk Anda yang hendak ke kawasan Glintung, kawasan Koramil di Kelurahan Purwantoro, harap kemudian mungkin cari rute alternatif yang lain ya. Nanti khususnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, karena ada kegiatan karnaval yang diselenggarakan oleh warga Glintung, Kelurahan Purwantoro, Kota Malang. Nah, siang hari ini kawasan Lawang juga menyelenggarakan karnaval, pendengar. Sejak tadi pagi dari jam 8 sampai selesai, ini startnya dari Barat RSUD Lawang, kemudian mengarah ke Sumber Suko, lanjut ke lapangan Segitiga, kemudian ke kawasan TMP dan juga depan SDK untuk finishnya. Jadi hari ini full sekali ya di wilayah Malang Raya menyelenggarakan karnaval. Karena memang pendengar, jauh sebelum ramai karnaval seperti sekarang ini, Indonesia punya sejarah yang panjang ya tentang karnaval. Biasanya karnaval memang dilaksanakan beriringan dengan momen-momen kemerdekaan dan juga perayaan lain. Kalau kita coba lihat dari berbagai sumber, pada awalnya karnaval itu atau pawai ini merupakan festival perayaan musim semi ya di Yunani sana pendengar, untuk menghormati dewa anggur yang namanya adalah Dionysus. Kemudian bangsa Romawi itu mengadopsi tradisi yang sama dengan mengadakan pesta untuk menghormati Bacchus atau dewa anggur Romawi dan juga Saturnalia. Nah, karnaval ini tidak hanya ada di Indonesia, tetapi di negara lain seperti Jerman, Belanda, Brazil, dan Italia juga melakukan kegiatan serupa. Seringkali kegiatannya itu disebut dengan parade atau karnival sebagai perayaan hari besar atau momen-momen tertentu pendengar. Nah, kalau di Indonesia seringkali karnaval memang dilaksanakan pada momen kemerdekaan ya, seperti bulan Agustus kali ini, atau juga dilaksanakan saat ada hari besar di wilayah tertentu. Mulanya karnaval di Indonesia itu digelar sejak awal proklamasi kemerdekaan di tahun 1945, namun melansir dari radius pendengar, karnaval pada masa itu ya, pada tahun 45 hingga 49 itu awalnya dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Pada awal kemerdekaan, pendengar, ada ratusan orang ya melakukan iring-iringan di Jalan Pegangsaan Timur yang dipimpin oleh seorang pemuda dengan membawa tongkat yang ujungnya itu terikat bendera merah putih. Ada juga sebuah kain bertuliskan "A sekali merdeka tetap merdeka" membentang beberapa meter di belakang pemuda itu, dan diketahui iring-iringan ini terjadi pada hari Sabtu 18 Agustus 1945 yang mana kemudian dianggap sebagai bentuk perayaan kemerdekaan Indonesia yang pertama kalinya. Nah, kebebasan perayaan kemerdekaan di Indonesia itu baru mulai terasa sekitar tahun 50-an begitu pendengar, di mana rakyat sudah mulai memperingati HUT kemerdekaan RI dengan meriah dan secara terang-terangan di berbagai daerah di Indonesia, malah memperayakan
HUT RI ini selama berhari-hari begitu ya, pada periode tahun 50-an. Nah, kemudian konsep karnaval yang melibatkan parade kostum seperti yang lebih dikenal saat ini, itu mulai berkembang luas pada tahun 2000-an ya. Di Indonesia mulai terdapat beberapa karnaval yang diadakan secara besar-besaran pada tahun-tahun ini. Nah, salah satu karnaval terbesar di Indonesia adalah Jember Festival atau yang biasa dikenal dengan Jember Fashion Festival. Ini mulai diadakan sejak tahun 2003. Jember Fashion Festival ini telah menjelma menjadi karnaval fashion terbesar di Indonesia, pendengar, dan bahkan termasuk karnaval fashion termuka di mata dunia. Mudah-mudahan lahir juga di wilayah Kota Malang ya, karnaval yang kemudian tidak hanya dikenal oleh warga lokal, tapi juga bisa dinikmati secara nasional, jadi agenda kepariwisataan begitu, pendengar, jadi kebanggaan warga Malang dari Kota Malang, Kabupaten Malang atau Kota Batu yang mendunia. Seperti yang diinisiasi oleh saudara-saudara kita di wilayah Jember begitu, mendengar. Mudah-mudahan terus berkembang, mudah-mudahan terus kemudian punya kreativitas yang tidak hanya stuck di titik tertentu, tapi terus kemudian punya upgrade begitu ya setiap tahunnya, sehingga karnaval yang kita selenggarakan itu bisa bernilai pariwisata, pendengar. Itulah mengapa kemudian di bulan Agustus ini kita selenggarakan banyak sekali karnaval, karena memang ada sejarah, ada latar belakang, ada kemudian filosofi begitu, pendengar, mengapa masyarakat Indonesia banyak menyelenggarakan kegiatan karnaval di bulan-bulan Agustus saat kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan yang bisa kami hadirkan untuk hari ini, pendengar. Anda bisa mendengarkan lagu-lagu campur sari, langgam-langgam campur sari, dan juga gending-gending campur sari diiringi dengan info soal seni tradisional dan juga kebudayaan dalam Pesona Malangan setiap hari dari hari Senin hingga hari Minggu, pendengar, pada pukul 12 hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita siang untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Pada periode ini telah terjadi 126 kejadian gempa bumi.
2: Kita kolaborasinya bisa cepat, apalagi turut di sini.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi Minggu 30 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra.

0: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 126 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 21 hingga 27 Agustus 2026. Berikut Syamsuddin melaporkan.
1: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 126 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 21 hingga 27 Agustus 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Rico Cardoso mengatakan aktivitas kegempaan tersebut masih didominasi gempa bumi dangkal yang mencapai 91 kejadian. Selain itu BMKG merekam 35 gempa bumi menengah dan tidak mencatat adanya gempa bumi dalam pada periode tersebut. Magnitude terbesar yang tercatat mencapai 4,06, sedangkan magnitude terkecil sebesar 1,24. Menurut Rico, aktivitas kegempaan di Jawa Timur dipengaruhi oleh pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sejumlah patahan lokal yang masih aktif. Kata dia, sebagian besar gempa yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal dan menengah yang dipicu aktivitas tektonik regional maupun patahan lokal. BMKG mencatat aktivitas gempa bumi terbanyak terjadi pada 26 Agustus dengan jumlah 24 kejadian. Sementara itu aktivitas paling rendah tercatat pada 24 Agustus dengan 12 kejadian.
2: Aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya periode tanggal 21 sampai 27 Agustus tahun 2026. Pada periode ini telah terjadi 126 kejadian gempa bumi dengan rentang magnitudo terkecil 1,2 dan magnitudo terbesar 4,0. Ditinjau dari kedalaman gempa bumi didominasi oleh gempa bumi dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 91 kejadian. Dan berdasarkan magnitudonya, magnitudo yang paling sering terjadi yaitu magnitudo kurang dari 3 sebanyak 104 kejadian.
1: Meski aktivitas kegempaan masih cukup tinggi, BMKG memastikan seluruh kejadian yang tercatat berada dalam kondisi terkendali dan terus dipantau secara berkala melalui jaringan sensor kegempaan yang tersebar di berbagai wilayah. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait kejadian gempa bumi. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi dan Perlindungan Pekerja Migran Masyarakat, Leontinus Alpa Edison mengapresiasi keberadaan PLUT Kota Batu yang dinilai aktif mendukung pengembangan UMKM. Menurutnya kondisi tersebut membuat kolaborasi dan pemberian dukungan kepada pelaku UMKM dapat dilakukan secara lebih tepat. Leontinus menyebut peran Wali Kota Batu dalam memberikan ruang bagi pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu faktor pendukung. Ia menilai PLUT Kota Batu tidak hanya memiliki fasilitas gedung yang baik, tetapi juga menjalankan berbagai kegiatan secara aktif. Kegiatan di PLUT Kota Batu sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, tetapi kembali berjalan hingga saat ini. Keberlanjutan aktivitas tersebut dinilai menunjukkan adanya pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang tetap berjalan setelah masa pandemi.
3: Pak Wali Kota luar biasa sekali memberikan ruang-ruang ini di Kota Batu sehingga kita kolaborasinya bisa cepat, apalagi di sini terutama salah satu yang tidak hanya gedung tapi gedungnya bagus, kegiatannya ada dan bisa kita lihat aktivitasnya itu selalu berjalan. Memang sempat rambat sedikit ketika COVID, tapi itu wajar, tapi sampai hari ini ternyata jalannya itu luar biasa.
0: Pemerintah akan memberikan tambahan dukungan melalui kolaborasi untuk mempercepat pengembangan pelaku UMKM di Kota Batu. Dukungan tersebut mencakup berbagai hal yang dapat membantu proses penguatan dan peningkatan kapasitas para pelaku usaha. Aktivitas PLUT Kota Batu saat ini menjadi wadah yang mempertemukan fasilitas, kegiatan pemberdayaan, dan kolaborasi dalam mendukung pelaku UMKM. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menambahkan dukungan agar proses pengembangan UMKM dapat berlangsung lebih cepat.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Kabupaten Pasuruan menjadi tuan rumah Kejurnas Bayangkara Sprint Rally 2026 putaran ketiga.
1: Kabupaten Pasuruan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional atau Kejurnas Bayangkara Sprint Rally 2026 putaran ketiga. Kejuaraan otomotif bergengsi ini dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut mulai 28 hingga 30 Agustus 2026 di sirkuit Astro Joyo Kejayan dan dibuka secara resmi oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto Sabtu pagi. Dalam sambutannya, Kapolda mengatakan Kejurnas Sprint Rally 2026 menjadi catatan sejarah otomotif nasional, utamanya bagi warga Kabupaten Pasuruan maupun Jawa Timur. Ia berharap digelarnya Kejurnas Sprint Rally 2026 dapat menjadi cara untuk memberikan wadah bagi para pembalap yang beradu kecepatan di lintasan, namun juga menjadi teladan sebagai pengendara yang patuh dan disiplin saat di jalan raya.
2: Tentunya kita bisa melihat bahwa masyarakat akan melihat pembalap sejati ini adalah mereka yang tangguh dan kencang di sirkuit, namun tetap patuh, santun, dan taat aturan saat berada di jalan raya. Sehingga momentum olahraga ini menjadi wujud sinergi positif antara Polri, komunitas otomotif, dan seluruh elemen masyarakat. Akhirnya, dengan memohon didoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kejuaraan Nasional Bayangkara Sprint Rally 2026 putaran ketiga pada hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Secara resmi saya nyatakan dibuka.
1: Sementara itu salah satu peserta dari Bali, Subhana Mahaputra, sangat percaya diri bisa tampil dan keluar sebagai juara dalam Kejurnas Bayangkara Sprint Rally putaran ketiga di Kabupaten Pasuruan. Sebab ia sudah mempersiapkan diri mulai fisik, strategi, dan kendaraan yang mumpuni.
3: Jadi rally itu memang tantangannya adalah lokasi yang tidak bisa dihafal ya, lokasi selalu dadakan. Khusus Pasuruan, treknya itu menantang karena ini tadinya tambang pasir. Ya, dan tikungan yang dibuat oleh panitia pun sangat menantang sehingga harus punya strategi yang bagus untuk menang karena banyak high speed dan kombinasi sama low speed corner. Kalau kita persiapan yang jelas fisik ya, karena ini lintasannya cukup panjang, jadi selain fisik mobil juga sudah dipersiapkan maksimal. Tidak ada settingan yang dirubah dari sebelumnya, tapi kita hanya memaksimalkan power sama grip itu aja.
1: Diketahui kelas yang dipertandingkan diantaranya Jeep kelas D, mobil berpenggerak roda depan dan belakang, hingga kelas RC atau rally car. Seluruh peserta akan menantang trek dengan lintasan yang memiliki panjang 5,2 km dan akan menjalani 4 special stage atau etape dalam satu rangkaian putaran. Emil Akbar melaporkan.
0: Korem 083 Baladika Jaya dan jurnalis menggelar kejuaraan remi memperkuat silaturahmi. Berikut laporan William Nathan.
4: Korem 083 Baladika Jaya bersama komunitas jurnalis Isor Nongko menggelar Baladika Cup 2026 kejuaraan remi antar jurnalis di warung Isor Nongko Jalan Gajah Mada, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI diikuti 64 peserta dari kalangan jurnalis, TNI, Polri, dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Malang. Selain menjadi ajang rekreasi, kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi antara Korem 083 Baladika Jaya dengan awak media. Format kegiatan sengaja dibuat lebih santai melalui konsep cangkruan sehingga interaksi antara prajurit dan jurnalis berlangsung dalam suasana informal. Dan Rem 083 Baladika Jaya Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhanus Suryawan mengatakan komunikasi yang cair diperlukan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara aparat dan awak media. Menurut Wahyu, hubungan Korem 083 Baladika Jaya dengan media tidak sebatas pada kebutuhan pemberitaan. Awak media juga memiliki peran dalam menyampaikan informasi mengenai program teritorial kepada masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
5: Dengan adanya penyelenggaraan acara non-formal dengan awak media, dengan tema cangkruan dengan awak media di wilayah Malang Raya ini, tentunya kami berharap yang pertama bisa menjalin silaturahmi dengan awak media, kemudian yang kedua kita sama-sama berintegrasi, bersinergi dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah.
4: Karena itu komunikasi dua arah dinilai penting untuk membangun pemahaman bersama meski TNI dan pers memiliki tugas serta kewenangan yang berbeda. Baladika Cup 2026 juga dihadiri perwakilan sejumlah organisasi profesi pers, diantaranya PWI, IJTI, PFI, dan AJI. Kehadiran lintas organisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang komunikasi antara Korem 083 Baladika Jaya dan komunitas jurnalistik di Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Malangkota mengungkap dugaan penelantaran dan kekerasan terhadap anak berusia 3 tahun. Kasus tersebut terungkap setelah Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Kota Malang menerima pasien anak dalam kondisi kritis dengan sejumlah luka memar di tubuhnya. Polisi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni SM 21 tahun ibu kandung korban dan MA 26 tahun pasangan SM. Keduanya diamankan di rumah orang tua MA di wilayah Poncokusumo Kabupaten Malang. Kasatreskrim Polresta Malangkota Kompol Rahmat Aji Prabowo mengatakan bahwa kasus tersebut bermula dari informasi pihak rumah sakit mengenai kondisi korban yang membutuhkan penanganan medis serius. Berdasarkan penyelidikan sementara, korban diduga ditinggalkan oleh SM bersama MA pada Jumat 21 Agustus sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Keduanya diduga meninggalkan korban di depan rumah LN 47 tahun, nenek korban di kawasan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri dan kritis. Sejumlah luka dan memar pada tubuh korban membuatnya langsung dibawa ke RSSA untuk mendapatkan perawatan. Polisi masih mendalami rangkaian peristiwa yang menyebabkan kondisi korban. Dari pemeriksaan awal, penyidik menemukan dugaan kekerasan yang dilakukan berulang dengan berbagai bentuk. Penyidik juga masih menelusuri lokasi yang diduga pernah menjadi tempat tinggal kedua tersangka, termasuk wilayah Turen, Kabupaten Malang. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian, tali, pisau, korek api, dan kasur. Pemeriksaan medis melalui visum et repertum juga telah dilakukan di RSSA. Korban dilaporkan mengalami sejumlah luka dan memar di beberapa bagian tubuh serta cedera serius. Hingga Jumat 29 Agustus kemarin, korban masih menjalani perawatan intensif di ruang Pediatric Intensive Care Unit atau PICU RSSA Kota Malang. Kompol Aji menegaskan, selain proses hukum, kepolisian memprioritaskan keselamatan dan pemulihan korban. Unit PPA berkoordinasi dengan UPT PPA Dinsos, P3 AP2KB Kota Malang, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendampingan korban. Dalam perkara ini, penyidik menerapkan pasal 429 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan atau pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Polisi masih melanjutkan penyidikan untuk memastikan rangkaian kejadian serta peran masing-masing tersangka. Penyidik juga berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum dan terus memantau kondisi kesehatan korban.

Aksi perundungan di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sebuah video yang memperlihatkan dugaan kekerasan antar pelajar di dalam ruang kelas viral di media sosial dan memicu keprihatinan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Syamsuddin berikut ini dalam laporan mendalam.

0: Aksi perundungan di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sebuah video yang memperlihatkan dugaan kekerasan antar pelajar di dalam ruang kelas viral di media sosial dan memicu keprihatinan masyarakat. Peristiwa tersebut diduga terjadi di salah satu madrasah Sanawiyah di Kecamatan Nulingi pada 20 Agustus 2026. Dalam video yang beredar, seorang siswa terlihat menarik gerah siswa lain, mengacungkan tangan, kemudian menendang hingga korban terjatuh. Korban juga tampak menerima beberapa pukulan dan tendangan. Sementara sejumlah siswa lainnya merekam kejadian itu. Polisi membenarkan adanya laporan terkait dugaan perundungan itu. Kapolsek Wulingi AKP Kus Hartono menyampaikan berdasarkan penanganan awal, pelaku merupakan siswa pindahan yang masih berstatus di bawah umur dan diketahui sebagai adik kelas korban.
1: Sore hari ada komenan dari anonim luar nyatakan itu di pacar belum. Akhirnya dijawab sama siswa sini.
0: Dugaan sementara peristiwa itu bermula dari persoalan di media sosial. Korban disebut menuliskan komentar pada siaran langsung TikTok milik teman perempuan yang dekat dengan pelaku. Komentar itu kemudian memicu kesalahpahaman yang berlanjut melalui percakapan pesan pribadi hingga akhirnya berujung pada dugaan kekerasan di lingkungan sekolah. Yang perlu menjadi perhatian, persoalan sederhana di ruang digital dapat berkembang menjadi konflik nyata ketika tidak diselesaikan dengan baik. Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan perlindungan anak saat ini tidak hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga di media sosial yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari remaja. Akibat kejadian tersebut, korban dilaporkan mengalami mimisan dan mengeluhkan nyeri pada sejumlah bagian tubuh. Korban sempat menyampaikan kepada pihak sekolah bahwa dirinya terjatuh di kamar mandi, namun kemudian muncul informasi mengenai dugaan perundungan yang dialaminya. Pihak sekolah mengaku tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut karena terjadi di luar jangkauan pengawasan guru. Sekolah baru mengetahui kejadian setelah menerima laporan dari siswa lain. Saat itu korban telah mendapatkan pertolongan. Wakil Kepala Humas Madrasah Angger Hadi Santoso mengatakan sekolah membuka ruang kerjasama dengan berbagai pihak untuk menangani persoalan tersebut. Pendampingan terhadap siswa serta pembinaan karakter akan dilakukan guna mencegah kejadian serupa terulang.
2: Pertama dari pasca kejadian itu, setelah itu juga mereka juga tidak ada apa-apa, juga pembelajaran, mereka belajar setelah itu. Tidak ada rentetan berikutnya, tidak ada. Jadi mereka...
0: Sementara itu, Satreskrim Polres Blitar masih melakukan pendalaman. Kasatreskrim setempat AKP Margono Suhendro mengatakan, penyidik mengutamakan pemulihan dan pendampingan korban. Polisi juga berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS, serta unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum anak. Karena pelaku dan korban masih berstatus anak, proses penanganan mengacu pada prinsip sistem peradilan pidana anak. Salah satu opsi yang dikaji adalah mekanisme diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta pemulihan korban. Meski demikian, diversi bukan berarti mengabaikan perbuatan yang terjadi. Proses tersebut tetap mempertimbangkan hasil pemeriksaan, tingkat kesalahan, dampak terhadap korban serta rekomendasi dari pihak terkait. Kepolisian menegaskan bahwa seluruh tahapan akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Kasus di Wulingi Blitar menjadi pengingat bahwa perundungan tidak dapat dipandang sebagai kenakalan biasa. Dampaknya dapat mempengaruhi kondisi fisik, psikologis, hingga rasa aman anak dalam menjalani proses pendidikan. Karena itu, pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Upaya pencegahan sebenarnya telah mulai diterapkan di sejumlah lembaga pendidikan di Kota Blitar. Misalnya, Sekolah Rakyat menerapkan pola pendampingan satu wali asuh untuk 10 siswa. Skema ini dirancang agar setiap anak mendapatkan perhatian lebih dekat, baik dalam aspek pendidikan maupun perkembangan emosional. Wali Kota Blitar Saukul Muhibin menilai pendekatan tersebut penting untuk membangun lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan. Melalui pendampingan yang intensif, potensi konflik maupun perubahan perilaku siswa dapat dideteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa pencegahan perundungan tidak cukup hanya dengan aturan dan sanksi. Yang lebih penting adalah membangun budaya saling menghormati, memperkuat pendidikan karakter, serta menciptakan ruang aman bagi anak untuk menyampaikan masalah yang mereka hadapi.
3: Sekolah rakyat, kami tadi melihat siswa-siswi sekolah rakyat luar biasa, berbahagia semuanya. Orang tuanya juga berbahagia karena sekolah rakyat ini betul-betul ya, betul-betul untuk...
0: Kasus dugaan perundungan di Wulingi kini masih dalam proses penanganan aparat kepolisian. Di tengah proses tersebut, perhatian utama harus tetap diberikan pada pemulihan korban, perlindungan hak anak, serta langkah-langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi di lingkungan pendidikan. Dari Blitar, peristiwa ini menjadi alarm bagi semua pihak bahwa sekolah harus tetap menjadi ruang aman untuk belajar, bertumbuh, dan membangun masa depan, bukan tempat lahirnya kekerasan antara sesama pelajar.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 126 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur selama periode 21 hingga 27 Agustus 2026. PLUT Kota Batu dinilai aktif mendukung pengembangan UMKM. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Pasti kita semua sudah nggak asing lagi dong dengan jalan tol. Tapi tahukah Anda kalau jalan tol merupakan sebuah singkatan? Jalan tol sebenarnya singkatan dari text on location. Ini yang menjadi dasar mengapa pengendara dikenakan sejumlah tarif saat melintas atau menggunakan jalan tol. Tarifnya juga akan tergantung sesuai dengan jalan tol yang diakses atau jarak tempuh yang digunakan setiap pengendara. Sementara itu, jalan tol di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya tol Jagorawi dengan panjang 59 km yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi.

0: 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, kali ini kita berada dalam program 100% Indonesia. Anda boleh request ya lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Mau diputarkan lagu Indonesia yang lama boleh, nostalgia begitu pendengar. Mau diputarkan lagu-lagu Indonesia yang kekinian juga silahkan. Saya tunggu WA-nya atau mau kirim voice note, mau telepon langsung lewat WhatsApp juga saya tunggu pendengar. Silahkan ya di 081-555-600-915. Sekali lagi di 081-555-600-915. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa, dan saya terus tunggu untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, pendengar. Sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon lewat WhatsApp nih, ada Agung Iswoyo ini, pendengar. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang, Agung Iswoyo.
1: Waalaikumsalam, selamat siang, Mas Arga Saputra ya.
0: Inge, kabar baik hari ini, Agung, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, di rumah saja ini, Agung.
1: Soalnya suwe gak ngomong.
0: Nah itu dia. Lagi di rumah aja kah ini Kakung?
1: Iya, tadi barusan refreshing di di lapangan rampal itu.
0: Oh, Mas. Jalan-jalan ya Kakung ya?
1: Jalan-jalan bareng keluarga gitu.
0: Alhamdulillah. Gak nonton karnaval kah siang ini?
1: Di mana itu?
0: Di Noyo Karnaval, Kong.
1: Oh, di Noyo.
0: Kemudian Bunul Karnaval, Lawang tadi juga ada karnaval. Ya? Inge, hari ini banyak sekali karnaval di Malang Raya.
1: Enggak, aja, di rumah aja.
0: Di rumah aja
1: ini
0: ya?
1: Ini mau request lagu Mas Arga ya.
0: Inge, boleh. Mau request lagu apa ini, Kong?
1: Lagunya itu yang Citra Solastika yang pasti bisa itu.
0: Siap.
1: Ya.
0: Siap.
1: Mas Arga, apa perbedaannya orang tua sama orang dewasa itu?
0: Perbedaannya?
1: Orang tua sama anak-anak, kok lupa.
0: Perbedaannya orang tua sama anak-anak ya. Kalau anak-anak belum pernah jadi orang tua, kalau orang tua udah pernah jadi anak-anak gitu kah?
1: Waduh, luar biasa Mas Arga ini. Secara logika memang begitu. Tapi betul sekali jawabannya. Kalau perbedaan orang kaya sama orang miskin apa Mas Arga?
0: Perbedaan orang kaya sama orang miskin.
1: Orang
0: ya.
1: Miskin.
0: Kalau orang kaya nggak mau jadi miskin, kalau orang miskin pengen jadi kaya gitu kah?
1: Luar biasa. Tapi ada jawaban yang bisa di masuk logika gitu loh Mas.
0: Gimana itu?
1: Ya, perbedaan orang kaya dengan orang miskin. Kalau orang kaya itu dikit-dikit belanja. Tapi kalau orang miskin belanja kok dikit-dikit gitu.
0: Kalau orang kaya dikit-dikit belanja, J.
1: Ini pinter banget.
0: Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Terus untuk Anda.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Agung Iswoyo.
1: Aku cuma berpesan aja. Je? Jangan pernah berhenti berucap syukur.
0: Je.

0: Turunnya.
1: Haji Sarkum.
0: J.
1: Naik sepeda.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum, semoga Mas Arka sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. J, matur nuwun aku ngisoyo. Sudah saya siapkan ini lagunya Citra Scholastika, aku pasti bisa ya. Ditunggu di belakang aku ngisoyo, silakan di 081555-60915. Langsung ada Pak Suranto di kawasan Sulfat ini. Selamat siang Pak Suranto.
2: Selamat siang Pak Argas Putra.
0: Kabar
2: untuk
0: baik hari ini Bapak.
2: Hari ini saya mohon izin, gak request, saya ikut aja untuk siang kali ini.
0: Baik, siap.
2: Jadi lagu yang diputar saya request aja.
0: Siap.
2: Kabarku sehat, baru saya makan ini.
0: Alhamdulillah.
2: Hari ini macet ya, macet pol hari ini ya,
0: iya,
2: semua macet ya.
0: Iya, banyak karnaval ini di kabupaten, di kota Malang. Lagi karnaval merayakan HUT ke-81.
2: Iya.
0: Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Yang Agustus yang tinggal 2 hari lagi ya.
0: Iya,
2: dan minggu dan Senin ya.
0: Kebetulan mungkin.
2: Semoga minggu depan.
0: Monggo Pak Suranto.
2: Yes. Semoga minggu depan tanggal 6 September nggak semacet ini ya.
0: Mau
2: harapannya sih begitu harapannya.
0: Betul. Mau ada agenda kah minggu depan Pak Suranto?
2: Tanggal 5 sih agendanya. Iya biasa kalau ya. Tanggal 5 ada agenda. Tanggal 6 bergereja juga, tanggal 6 biasa kan.
0: Iya.
2: Kalau masa kan juga susah bergeraknya gitu.
0: Betul.
2: Ya semoga minggu depan nggak semacet bulan hari minggu ini ya.
0: Baik, amin.
2: Demikian, salam buat Faris, buat Pak Ismoyo, buat Suko Wiryanto, buat Pak Suko Wiryanto dan buat semuanya ya. Dan buat Pak Arga selamat bertugas dan untuk siang kali ini saya nggak request dulu ya, ikut
0: baik
2: saja.
0: Baik,
2: terima
0: siap.
2: Kasih.
0: Terima kasih. Selamat siang, Pak Suranto. Nggak request tapi salam tadi ya. Ditunggu pendengar di belakang Pak Suranto dan juga Agung Iswoyo yang sudah bergabung di 081555-60915 ya. 100% Indonesia mengudara hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya mau baca satu WA dulu. Ada Mas Faris di Kota Batu ini. 100% Indonesia ekspresi. Saksikan karya bangsa dan banggakan Indonesia. Selamat siang Kak Arga. Dari Faris di Batu nih, pengen dengerin lagunya BCL featuring Jazz Flow yang pesona, yang terpesona. Ini lagu terbaru Kak Arga dari BCL. Kalau ada, kalau nggak ada alternatifnya Nadif Basalamah yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, saya coba cari dulu ya BCL-nya ya Mas Faris. Biasanya kalau agak baru masih belum dimasukin ini ke bank lagu sama Mas Ian. Nanti kalau nggak ada Nadif Basalamah lama ya, Kota Ini tak sama tanpamu. Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke. Salamnya buat Mas Bagas Oktavian, Mas Taufik Misbun, Mas Ruli Suprayugo, Mas Ian Taufik, Mas Ari Jauhari, Mas Aji Santoso, Agung Iswoyo, Pak Suranto, Pak Suko, buat keluarganya selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih Mas Faris di Kota Batu, ditunggu lagunya ya. Dia juga kirim WA nih pendengar tadi mendengarkan lagunya almarhum Krisya ya, andai aku bisa. Jadi Mas Faris bilang, saya kok jadi ingat zamannya Mas Ari Jauhari ya yang siaran ke Arga. Waktu itu pas zamannya Mas Ari Jauhari yang siaran, memang pernah muterin lagu itu ke Arga. Dan waktu itu orangnya pas terakhir siaran di bulan November 2022. Dan waktu itu malamnya siaran sempat ditemani sama Mbak Iren untuk harinya. Oke, insya Allah kalau saya tidak salah hari Minggu ke Arga. Oh, Mas Faris selalu ingat ya, Mas Ari terakhir siaran 2022, malam harinya ditemani sama Mbak Iren gitu ya. Kemudian muterin lagunya Krisya, Andai Aku Bisa. Oke, mudah-mudahan membawa Mas Faris kepada kenangan dan juga nostalgia dulu zamannya ke Ari Jauhari siaran begitu ya. Baik, terima kasih apresiasinya Mas Faris. Terus ditunggu pendengar untuk yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, silahkan ya, yang lama boleh, yang baru silahkan. Saya terus tunggu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. WA-nya di 081555-60915. Sekali lagi di 081555-60915.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Jouska?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial Facebook yang memperlihatkan aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat dibagikan dengan narasi bahwa kericuhan tersebut terjadi dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Unggahan itu bahkan menyebut massa BEM UI terlibat aksi dorong dengan polisi menggunakan keterangan demo hari ini keos. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut merupakan konten lama yang dibagikan kembali dengan konteks waktu yang keliru. Video tersebut ternyata merupakan dokumentasi aksi demonstrasi BEM UI pada 12 Juni 2026, bukan pada aksi 27 Agustus 2026. Hasil penelusuran menemukan video identik yang telah beredar sejak Juni 2026 dan memperlihatkan mahasiswa BEM UI serta sejumlah perguruan tinggi terlibat aksi dorong dengan aparat di sekitar kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat, ketika aparat memblokade jalan MH Tamrin menuju Bundaran HI. Sementara itu, demonstrasi pada 27 Agustus 2026 bukan diinisiasi oleh BEM UI, melainkan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Jadi pendengar, video kerucuhan demo mahasiswa dan juga aparat yang terlihat saling dorong pada 27 Agustus 2026 adalah berita bohong atau hoax. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih di 100% Indonesia, pendengar, Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, saya terus tunggu ya, hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Perjalanan kita masih panjang, sekitar 60 menit ke depan, pendengar. Makanya, kalau mau diputarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda, yang lama boleh, yang baru silahkan, pendengar. Monggo langsung kirim WA di 081555609915. Mau kirim voice note juga boleh, telepon langsung, lewat WA call juga kami persilahkan, pendengar. Sekali lagi di 081-555-6915, ditunggu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
4: Jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih di 100% Indonesia pendengar, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Saya terus tunggu untuk Anda yang mau request, mau diputarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Yang lama boleh pendengar nostalgia kita sama-sama siang hari ini. Atau mau dengar lagu-lagu Indonesia yang terbaru juga silahkan. Saya terus tunggu di 081-555-600-915 ya. Sekali lagi silahkan kirim WA di 081-555-600-915. Mau telpon langsung lewat WhatsApp juga boleh pendengar, nomornya sama. Mau kirim voice note juga silahkan, kirim pesan singkat melalui nomor WhatsApp tadi juga saya tunggu hingga jam 3 sore nanti pendengar. Sekali lagi di 081-555-600-915 ya. Saya mau sapa dulu yang sudah ikutan request di 081-555-600-915. Selamat siang Bu Mia, requestnya Cindy Claudia Harahap, judulnya Rasa Cinta. Terima kasih buat Mas Arga, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Sudah saya putarkan tadi ya, Cindy Claudia Harahap dengan Rasa Cintanya, spesial untuk Bu Mia yang mendengarkan siang hari ini. Kemudian ada Bu Herlina di Pasuruan Kota ini pendengar. Assalamualaikum, selamat siang Mas, lagunya Once Mekel ya, judulnya Dealova. Salamnya untuk semua saja, selamat siang buat Mas Arga Saputra sekeluarga, sehat bahagia selalu, selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Herlina. Tadi Once Mekel juga sudah saya putarkan ya Dealovanya. Kemudian yang sudah bergabung di 081-555-600-915 ada Kak Rahayu. Selamat siang Kak Rahayu. Requestnya Faris RM, Deddy Dukun dan Malida, judulnya Tidak Pernah Berubah. Sorry, Tak Pernah Berubah. Siap, sudah saya agendakan sesaat lagi. Faris RM, Deddy Dukun dan juga Malida, Tak Pernah Berubah, saya mau putarkan spesial untuk Kak Rahayu. Terus ditunggu pendengar di belakang ketiga tadi ya. Pendengar kita ada Bu Mia, ada Bu Herlina, ada Kak Rahayu. Silakan yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Saya terus tunggu di 081-555-600-915 di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Sekali lagi yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, saya terus tunggu mendengar hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. WA ya di 081-555-600-915. Mau kirim pesan singkat, mau kirim voice note, mau telpon langsung, terus ditunggu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja kita dengarkan pendengar, ada Iwan Fals, Krisye, dan Rafika Duri, serta Betaria Sonata pendengar dengan kemesraan. Saya putarkan spesial untuk Pak Slamet ya, dari Kota Pasuruan, yang siang hari ini sudah bergabung bersama kita di 100% Indonesia. Requestnya kemesraan dari Iwan Fals. Ternyata Iwan Falsnya nggak nyanyi sendiri, Pak Slamet, ditemani tadi sama Krisye, kemudian Rafika Duri, dan juga Betaria Sonata ya. Mudah-mudahan dapat menghibur Pak Slamet ya, pada siang hari ini di wilayah Kota Pasuruan. Apa kabar Pasuruan, Pak, siang ini? Kalau di Kota Malang hari ini panas sekali dan banyak sekali kegiatan masyarakat yang digelar ini. Karnaval-karnaval masih menghiasi Kota Malang. Kalau di Pasuruan hari ini bagaimana kondisinya? Mungkin kalau ada update-nya boleh disampaikan ya, Pak Slamet, atau pendengar yang ada di wilayah Pasuruan, baik di kota maupun kabupaten. Sekaligus yang mau request lagu-lagu Indonesia favoritnya, silahkan pendengar di 081-555-600-915 ya. Yang mau request lagu-lagu lama, nostalgia, agar Anda teringat ke masa lalu, begitu pendengar, boleh sekali. Kalau mau diputarkan lagu-lagu baru juga silakan ya, request pendengar di nomor WhatsApp 081-555-600-915. Mumpung kebersamaan kita kurang lebih masih sekitar 15 menit, jadi masih ada waktu untuk saya putarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Sekali lagi di 081-555-600-915 ya. Terus ditunggu sampai jam 3 sore nanti pendengar. Sembari saya mau update informasi terkait dengan kepadatan lalu lintas di wilayah Malang Raya, karena hari ini pendengar Minggu 30 Agustus 2026, ini berbagai wilayah seperti Dusun Wangkal, Kecamatan Wagir, kemudian Kelurahan Dinoyo, RW 4 Pisang Candi, RW 15 Bunul Rejo Kota Malang, kemudian Desa Sumberjaya, Kecamatan Gondang Legi, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, serta Gelintung, Purwantoro Kota Malang dijadwalkan menggelar karnaval. Jadi kepadatan lalu lintas pada siang hari ini pendengar relatif terkendali ya, saya lihat dari aplikasi Waze.com. Memang ada beberapa titik kepadatan, namun antrian kendaraannya ini tidak panjang. Seperti di kawasan Jalan Raya Perusahaan Singosari Kabupaten Malang. Kalau di wilayah Kota Malang yang lagi padat ini di kawasan Tlogomas yang mengarah ke Jembatan Tunggulmas pendengar, siang ini lagi padat. Kemudian titik kepadatan selanjutnya ada di kawasan Laksda Adi Sucipto. Lantas ada di kawasan Jalan Raya Wendit ya, Jalan Raya Wendit Timur Pakis Kabupaten Malang, lantas yang lagi padat juga ada di kawasan WR Supratman Kota Malang, kemudian Jalan Ranugrati Kota Malang, selanjutnya di kawasan Ki Ageng Gribik, dan juga di kawasan Jalan Raya Langsep pendengar. Walaupun kepadatan arus lalu lintasnya ini antrian kendaraannya tidak panjang, namun saya harapkan Anda untuk senantiasa tertib dalam berkendara pendengar. Kalaupun menemui ada kepadatan lalu lintas berjumpa dengan rombongan karnaval begitu ya, tetap kemudian hormati hak-hak pengguna jalan yang lain, sembari memberikan kesempatan kepada masyarakat yang saat ini sedang menggelar karnaval, begitu pendengar, tetap berhati-hati, tetap tertib, kontrol kecepatan Anda dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara, mudah-mudahan Anda selamat sampai dengan tujuan. Yang lagi berkendara, baik roda 2 maupun roda 4, begitu pendengar, mau diputarkan lagu-lagu Indonesia favoritnya di 100% Indonesia, masih terus ditunggu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya terus tunggu WA-nya ya di 081-555-600-915. Kita masih dalam program 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa, banggakan Indonesia, sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, tadi pukul 14.52 menit waktu Indonesia Barat telah berkumandang azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan juga muslimat di wilayah Kota Batu, Kota Malang, dan juga Kabupaten Malang. Semoga doa kita, kemudian salat kita pendengar, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya lanjut mau sapa yang sudah join di 081555600915. Ada Bu Haula ya di wilayah Kota Pasuruan. Ini Bu Slamet request juga. Tadi Pak Slamet sudah request Iwan Fals dengan Kemesraan. Kali ini Bu Haula baru saja requestnya juga saya putarkan ya, spesial untuk Anda Bu Haula. Mahalini dengan Mencintaimu. Terima kasih banyak, sehat selalu, lancar rezekinya dari Bu Haula. Matur nuwun Bu Haula. Amin amin ya Rabbal Alamin untuk doanya. Kemudian Bu Isa di wilayah Ya Sukun Kota Malang, mau request dong lagunya Widuri dari Bruri Marantika. Siap, setelah ini saya putarkan untuk Anda Bu Isa di Sukun Kota Malang. Terima kasih, mudah-mudahan terhibur ya sesaat lagi request yang saya putarkan. Terima kasih juga pendengar yang sudah mengikuti perjalanan saya di Malang siang ini. Sudah saya temani dari pukul 10 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat kali ini. Sesaat lagi ada Diah Laras yang akan menemani Anda di Malang sore ini dari pukul 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pendengar, pastikan Anda tetap memantau program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra pamit undur diri, pendengar. Selamat berakhir pekan. Untuk Anda yang hari ini mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran ya untuk aktivitas Anda pada hari libur ini. Walaupun banyak agenda masyarakat, diantaranya ada karnaval yang digelar oleh warga Malang Raya, mudah-mudahan aktivitas Anda tidak terhambat dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dan karnaval-karnaval yang berlangsung, kita harapkan juga bisa berlangsung dengan lancar maupun tertib ya, agar juga tidak mengganggu kegiatan masyarakat yang lainnya. Sukses terus untuk Anda pendengar, mudah-mudahan sehat selalu ya. Sesaat lagi, Diah Laras akan temani Anda di Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Perus 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling rendah atau sangat miskin. Di sekolah rakyat, anak-anak mendapatkan pendidikan berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan asrama, makanan bergizi, layanan kesehatan, fasilitas digital, serta sarana olahraga dan seni. Tidak hanya pelajaran akademik, sekolah rakyat juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, kemandirian, serta keterampilan hidup dan vokasi agar siswa siap menghadapi masa depan. Kurikulumnya mengacu pada standar nasional, diperkuat dengan sains, teknologi, dan pengembangan karakter. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pondasi kemajuan bangsa. Karena masa depan Indonesia dimulai dari anak-anak yang hari ini diberi

Gunung Kidul ada sebuah dusun yang disebut Dusun Kesiangan, namanya adalah Dusun Wotawati. Bukan karena penduduknya yang suka bangun siang, tapi karena letaknya yang istimewa di sebuah lembah yang merupakan jejak dari aliran sungai Bengawan Solo Purba dan dikelilingi perbukitan di timur dan di barat, membuat matahari di desa ini baru menyapa sekitar pukul 9 pagi dan terbenam lebih cepat sekitar pukul 3 sore. Bayangkan, Dusun Wotawati hanya menikmati sinar matahari sekitar 6 hingga 7 jam dalam sehari. Meski akses jalannya menantang dan jauh dari keramaian, Dusun Wotawati yang sekarang dikembangkan menjadi desa wisata menawarkan ketenangan dan pengalaman hidup bernuansa Majapahit dengan arsitektur Jawa kuno yang indah. Jadi, kalau Anda ingin merasakan pagi yang datang terlambat, tapi kenangan yang bertahan lama, Dusun Wotawati adalah jawabannya.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Dari saya mau temani Anda. Aduh, jadi ini mau bilang dari Candi Panggung nomor 58 gitu loh. Dalam Malang sore ini saya akan temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi ada Arga Saputra yang temani siang hari Anda, sore ini saya yang akan menemani aktivitas Anda. Apakah masih di jalan sekarang atau sudah sampai rumah baru menikmati apa? Biasanya tuh kalau karnaval itu kita kayak udah ready gitu ya. Kita standby di pinggir jalan di titik-titik mana yang sekiranya nanti akan lewat karnavalnya itu. Nah, apakah Anda juga termasuk penikmat ya karnaval, karena biasanya itu kayak ada banyak tampilan-tampilan gitu, kreasi-kreasi mereka membentuk entah itu karakter-karakter gitu ya yang besar, atau tarian-tarian tradisional atau yang modern ya, dari anak-anak sampai dewasa, unjuk gigi gitu ya dari wilayah masing-masing. Nah, tapi kalau Anda yang merasa kayak mager karena sudah dari kemarin ya sampai hari ini pun juga sudah diinformasikan bahwa banyak daerah di Kabupaten Kota Malang yang menggelar karnaval, jadi sepertinya di rumah aja lebih aman gitu ya. Ya, itu juga bisa menjadi pilihan yang cukup bijak begitu. Jadi akhir pekannya ini, karena kalau dilihat di jalan tadi ya, sampai saya ke kantor ini juga lengang aja gitu, nggak yang kelihatan macet banget. Tapi nggak tahu ya, kalau misalnya di titik-titik memang yang deket-deket sama yang mengadakan karnaval, kayak di Dinoyo nih paling dekat di sini, mungkin ada titik kemacetan. Mungkin Anda bisa informasikan ke kami pada sore hari ini melalui WhatsApp ya di 081555600915. Yang lagi di jalan mungkin lagi nyetir sambil aduh salah ini nih, salah jalur gitu, ternyata harus kejebak sama kemacetan karena ada karnaval, juga boleh di-share sore hari ini di titik mana, atau mungkin Anda ketika udah tahu di situ ada karnaval, ada jalur alternatif yang bisa dipilih, kasih tahu di WhatsApp ya. Mungkin bisa juga untuk informasi pendengar yang lain yang sekarang juga lagi butuh cari jalur alternatif saat berkendara. Saya akan terus temani dalam Malang sore ini pendengar dengan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Iya pendengar, untuk Anda mengingatkan kembali terutama yang punya bakat menyanyi dan juga ingin menunjukkan kemampuannya di panggung yang lebih besar, kami masih informasikan untuk Anda bahwa ajang Bintang Radio RRI 2026 masih dibuka. Dan untuk pendaftarannya gratis ya, terbuka untuk laki-laki atau perempuan usia 16 sampai maksimal 25 tahun. Anda bisa daftar, kita tunggu hingga sampai nanti tanggal 30. Oh, hari ini terakhir, jadi silakan ya. Ketentuan lengkapnya dan juga pilihan lagu Anda bisa lihat saja di www.bintangradio.rri.id. Jadi jangan sampai lewatkan menjadi Bintang Radio RRI 2026 dan raih peluang tampil di tingkat nasional. Sekali lagi, hari ini adalah hari terakhir ya untuk pendaftaran. Jadi silakan, mumpung masih bisa untuk daftar, Anda bisa langsung aja lihat ketentuan lengkapnya dan pilihan lagunya di www.bintangradio.rri.id. Anda bisa daftar secara online atau juga bisa datang langsung ke RRI Malang, Jalan Candipanggung nomor 58. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi WhatsApp kami di 081-34-6074. Sekali lagi, Anda bisa hubungi kami melalui WhatsApp ya di 081-34-6074. Jadilah bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, mungkin beberapa waktu kemarin begitu ya, agak-agak susah gitu untuk mencari BBM subsidi begitu ya. Saya kayak kalau gak salah udah 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu sampai 2 kali waktu antri BBM, ternyata yang subsidi ini lagi kosong gitu ya. Nah, antrian bahan bakar minyak BBM bersubsidi SPBU Pertamina di Malang juga kembali mengular begitu ya, karena untuk distribusi stok BBM untuk jenis solar maupun Pertalite di serbu masyarakat karena ada keterlambatan distribusi ke SPBU begitu ya. Itulah yang kemudian membuat antriannya cukup panjang begitu. Seperti kemarin begitu pendengar, kalau misalnya Anda lagi mau isi BBM di SPBU Sulfat, kemudian di beberapa titik lain juga. Jadi saking adanya keterlambatan ini, akhirnya orang nggak ini ya, walaupun untuk Pertamax-nya ada gitu, tapi biasanya ya udahlah gitu, pilih untuk ntar aja ngisi lagi. Nah, ketika BBM Pertalite-nya udah datang seperti biasa, antriannya sedikit mengular begitu ya, lebih panjang dari biasanya. Nah, sementara itu dari area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Ahad Rahedi juga mengatakan bahwa masih memastikan terkait stok BBM subsidi di berbagai SPBU. Namun untuk BBM jenis Pertalite ini memastikan bahwa stoknya masih aman begitu ya. Jadi untuk Anda kalau misalnya memang ingin mengisi untuk BBM subsidi atau Pertalite begitu, salah satunya seperti di SPBU Sulfat begitu ya. Nah, jadi masih aman untuk stoknya, masih ada di kisaran 8 kiloliter pendengar. Jadi jumlah ini dikatakan masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat beberapa waktu ke depan. Nah, untuk keterlambatan distribusi BBM khususnya yang bersubsidi begitu ya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut begitu. Jadi memang masih belum ada konfirmasi yang lebih jelas, namun untuk Anda yang mungkin beberapa waktu kemarin mengalami adanya banyak stok kosong begitu ya di beberapa SPBU, nah mungkin Anda bisa cek lagi di beberapa SPBU di Kota Malang yang sudah mulai terisi kembali, terutama untuk BBM bersubsidi atau Pertalite begitu pendengar ya.

0: pendengar dalam Malang sore ini, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Info Prima.
1: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 berlangsung hari ini, memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan. Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo saat ini memasuki tahap pengajuan peta bidang tanah terdampak ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Inilah info prima selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Dio Pratama. Informasi yang pertama, dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 yang berlangsung hari ini, memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
3: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif, sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
4: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
2: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Program Inkubasi Bisnis Makepreneur 2026 mendorong wirausaha muda Lamongan untuk terus menghasilkan produk inovatif dan mampu membaca peluang pasar yang berkembang. Fari Regi melaporkan.
5: Program Inkubasi Bisnis Makepreneur 2026 resmi ditutup setelah melewati rangkaian tahapan pendaftaran, penjaringan, hingga sesi offline selama 3 hari. Penutupan Makepreneur 2026 dilakukan Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi di halaman gedung Pemkab Lamongan. Sebanyak 319 peserta dari 184 bisnis terdaftar mengikuti proses hingga terpilih 200 peserta untuk menjalani offline session yang berlangsung sejak 26 Agustus kemarin. Berbagai ide dan inovasi bisnis dikembangkan dalam program tersebut. Bupati Yudhoyono mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Makepreneur 2026. Menurutnya, program inkubasi bisnis berkelanjutan tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda menjadi pengusaha yang tangguh dan berdaya saing.
6: Nanti akan kita bina mereka, kita dekatkan dengan pasar dan juga akses permodalan yang nanti bisa kita dapatkan baik dari perbankan maupun dari atau permodalan yang lain. Nah, ini yang kita rencanakan. Tapi yang jelas, Makepreneur ini kita harapkan dari para peserta, dari para wirausahawan ini mereka akan mendapatkan pengetahuan yang didapat dari beberapa narasumber yang kemarin dari berbagai background, dari berbagai pengalaman, dan dari itu mereka akan terus berkembang dan bergerak.
5: Anggota Komisi 6 DPR RI, Ahmad Lapi, mengatakan peluang pengembangan bisnis ke depan semakin terbuka seiring bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030 mendatang.
7: Kita masih panjang bisnis, masa depan bisnis yang berbasis teknologi ini masih panjang. Ini peluang kita apalagi 2030 ke atas kita masuk ke puncak demografi. Nah ini alangkah baiknya itu kita tangkap peluang ini.
5: Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan karya dan inovasi peserta sekaligus membuka peluang bagi produk lokal untuk berkembang menjadi bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing. Farin Raki melaporkan.
0: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo saat ini memasuki tahap pengajuan peta bidang tanah terdampak ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Berikut laporan Januar Fahmi.
8: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo terus dipersiapkan Pemkab. Saat ini proses memasuki tahap pengajuan peta bidang terdampak kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kepala Dinas PU BMSDA Sidoarjo Mahmud mengatakan terdapat 122 bidang tanah yang terdampak proyek. Setelah peta bidang selesai, proses dilanjutkan dengan appraisal, sosialisasi hingga pembebasan lahan.
9: Pengajuan peta bidang masing-masing pemohon atau masing-masing orang sejumlah 122 bidang yang kami bagi menjadi dua, kerjasama kami dengan notaris yang akan diajukan ke BPN. Jadi proses pengajuan sekarang ini mudah-mudahan minggu ini sudah disampaikan ke BPN untuk pengukuran peta bidang. Nah, telah berarti 122 bidang.
8: Flyover Gedangan dirancang sepanjang 447 meter dengan lebar 18 meter. Kebutuhan lahannya sekitar 23.169 meter persegi di sisi timur dengan anggaran pembebasan lahan mencapai sekitar 450 miliar rupiah. Proyek ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan di kawasan perempatan Gedangan. Pemkab Sidoarjo menargetkan pembangunan flyover tersebut dapat rampung pada 2027. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sebanyak 71 ribu keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Sampang menjalani klarifikasi terkait dugaan aktivitas judi online. Pemerintah memastikan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Khoirul Umam melaporkan.
10: Sebanyak 71.107 keluarga penerima manfaat atau KPM program Keluarga Harapan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur sedang menjalani proses klarifikasi dan verifikasi terkait dugaan keterkaitan dengan aktivitas judi online. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut kerjasama Kementerian Sosial dengan PPATK untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Ketua Tim Koordinator PKH Kabupaten Sampang Muhammad Hakim mengatakan, proses klarifikasi telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Dari hasil penelusuran sementara, terdapat KPM yang terindikasi, namun jumlah pastinya belum dapat disampaikan karena proses verifikasi masih berjalan. Muhammad Hakim menjelaskan sebagian temuan ternyata tidak serta-merta menunjukkan KPM terlibat judi online. Setelah didatangi dan diklarifikasi, ditemukan akun milik KPM yang diduga disalahgunakan pihak lain, termasuk melakukan top up dompet digital.
11: Belum bisa saya pastikan berapa totalnya, tapi sangat luar biasa, banyak juga. Cuma kita dalam konteks ini, dalam rangka masih mengklarifikasi kepastian-kepastian KPM itu terindikasi judol, karena banyak yang sudah juga kita jumpai, perihal judol itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan digunakan oleh KPM atau keluarga KPM.
10: KPM yang merasa tidak terlibat masih diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah melalui pendamping PKH atau Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Khoirul Umam melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi D DPRD Ponorogo mendukung penutupan SDE Setono karena minimnya jumlah siswa. Berikut laporan Eka Wulan.
12: Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo mendukung langkah penutupan SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Cenangan karena minim siswa. Bahkan persoalan tidak dapat murid baru saat tahun ajaran baru nyaris terjadi setiap tahun. Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Ribut Rianto, menilai ketika sekolah itu dipertahankan, ke depan proses kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan efektif. Jam mengajar guru pun juga tidak bisa maksimal.
13: Kami kan melihatnya nggak efektif begitu. Kasihan siswanya, nggak maksimal. Terus guru-guru juga bisa ditempatkan ke tempat yang lain untuk pengefektifannya. Dan untuk operasionalnya, biar juga ketika muridnya sedikit itu, ya udah mendingan ditutup, terus dipindahkan ke yang lebih representatif anak-anak dalam pembelajarannya. Begitu.
12: Politisi PKS itu menyatakan sebelum SDN Setono ditutup, Dinas Pendidikan telah berdiskusi dengan DPRD. Penutupan itu tidak serta-merta dilakukan, melainkan dengan berbagai pertimbangan. Ribut menegaskan penutupan SD Negeri Setono itu bertujuan untuk kepentingan bersama. Regrouping dan penutupan sekolah itu, kata Ribut, merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh pemerintah daerah agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal. Dari Ponorogo, Eka Opulan melaporkan.
0: Sebanyak 99 bangunan SD di Magetan mengalami kerusakan. Perbaikan masih menunggu antrian karena keterbatasan anggaran daerah. Yusron Al-Fatah melaporkan.
14: Sebanyak 99 sekolah dasar SD di Kabupaten Magetan masih masuk daftar bangunan dengan kerusakan sedang hingga berat. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kepora Magetan berupaya mempercepat penanganan dengan mengusulkan perbaikan sekolah ke pemerintah pusat. Dian Astuti Purwandani, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, mengatakan angka 99 sekolah tersebut merupakan data terbaru setelah sekolah yang sudah memperoleh program revitalisasi dikeluarkan dari daftar kerusakan. Menurutnya, kondisi kerusakan tidak seluruhnya berada pada ruang kelas. Beberapa sekolah juga membutuhkan pembenahan fasilitas sanitasi dan toilet. Namun ruang kelas menjadi bagian bangunan sekolah yang paling banyak ditemukan mengalami kerusakan. Penanganan seluruh sekolah tersebut belum dapat dilakukan sekaligus karena keterbatasan anggaran. Dian menyebut alokasi yang diajukan di Kepora melalui APBD tahun ini mengalami penurunan sehingga ruang fiskal untuk memperbaiki sekolah menjadi terbatas. Kondisi itu membuat Dikpora perlu mencari sumber pembiayaan lain agar sekolah tidak terlalu lama menunggu perbaikan. Salah satunya dengan mengajukan data sekolah rusak kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan program revitalisasi.
15: Kendala kami di sekolah-sekolah negeri khususnya mengalami kerusakan itu memang di data kami memang banyak. Detailnya nanti kami mintakan ke Dikdas dan sudah kami skala prioritas karena pengajuan kami di APBD 2025-26 ini kan mengalami penurunan. Sehingga di tahun ini terutama itu sangat sedikit sekali. Dan ini nanti ada di tahun ini, kebetulan tahun kemarin tahun ini juga teman-teman sekolah itu juga sudah ada yang masuk di lokus revit. Alhamdulillah sebagian itu teman-teman langsung mendapatkan lokus yang datanya kami usulkan ke kementerian yang menentukan juga dari pusat.
14: Dikpora juga meminta sekolah lebih aktif memperbarui data kondisi bangunan melalui data pokok pendidikan Dapodik. Pembaruan data dinilai penting karena informasi tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah pusat dalam menentukan sekolah yang berpeluang memperoleh bantuan. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri antusias mengikuti Student Inauguration Murid Baru Angkatan ke-4. Agenda ini menjadi puncak rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan asrama, serta pengukuhan murid tahun ajaran baru. Ayu Citra melaporkan.
16: Siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri sangat antusias mengikuti Student Inauguration Murid Baru Angkatan ke-4. Agenda ini menjadi puncak rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan asrama MPLSA dan pengukuhan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pada kegiatan yang berlangsung Sabtu 29 Agustus 2026, Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri, Ahmad Rizik Mubarak, mengatakan ucapan selamat datang kepada para siswa baru. Dia hanya berharap mereka ini yang berhasil bergabung di lembaga sekolah dan asrama tersebut dapat segera menyesuaikan diri sehingga bisa belajar dengan baik dan menggapai cita-cita mereka pada masa mendatang.
17: Kelas 1 yang baru masuk SPMB kemarin, dilengan berbagai seleksi, terus kita kukuhkan mereka, mereka berhak mendapatkan beasiswa selama 3 tahun. Sejumlah 99.
16: Sementara itu, Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dayu Marek Ulfa menyebutkan, ia meminta kepada setiap orang tua murid untuk ikhlas merelakan dan selalu mendoakan kemajuan pendidikan bagi anak mereka di sekolah ini. Dengan begitu, maka ke depan para siswa akan tumbuh menjadi insan yang bermental tangguh dan juga berprestasi.
18: Pesannya Mas Bupati, belajarlah dengan tekun dan sungguh-sungguh, manfaatkan seluruh fasilitas dan bimbingan guru dengan maksimal, dan kami doakan anak-anak semua sehat, bisa menjalankan proses pendidikan dengan lancar dan sukses sesuai dengan cita-cita anak-anak. Untuk para bapak ibu dan wali murid, panjenengan pasti bangga hari ini menyaksikan anak-anak bisa sekolah. Namun pasti ada perasaan haru, cemas, dan berat berpisah.
16: Diketahui pada agenda ini juga dilakukan sesi penyematan tanda murid baru kelas 10 SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri. Ada pula testimoni pelajar hingga penampilan spesial bertajuk Spread Our Wings dari sejumlah murid. Ayu Citra melaporkan.
0: Lulusan sarjana di Indonesia yang masih sekitar 10% saat ini diharapkan dapat berdampak dan memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara. Farida Husnia melaporkan.
19: Jumlah lulusan sarjana di Indonesia saat ini masih sekitar 10%, sementara jumlah lulusan magister di tanah air hanya 0,34%. Karena itu, saat memberikan sambutan dalam wisuda kemarin, Ketua Yayasan Nusa Abdi Guna Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Bisnis, Manajemen, dan Teknologi, STI IBMT Surabaya, Hasan Amirin Damarjati berharap lulusan dari kampus swasta ini dapat berdampak dan memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara.
20: Hari ini, jika menggunakan angka yang sering menjadi rujukan, lulusan sarjana itu hanya sekitar 10,2% dari seluruh penduduk di Indonesia. Yang dimana itu berarti saudara-saudari sekalian itu orang yang terpilih yang berproses pada hari ini dengan perjuangan yang sangat panjang. Dan itu baru sarjana. Pasca sarjana itu hanya sekitar 0,30 sampai 0,34%, di mana ini merupakan gambaran angka yang tidak besar untuk Indonesia, yang kemudian ini menjadi titik bahwasanya wisudawan dan wisudawati pada hari ini adalah orang-orang yang terpilih yang telah berjuang.
19: Sementara itu, Ketua STI IBMT Surabaya, Dr. Arya Pandu Wicaksana mengimbau wisudawan-wisudawati harus terus belajar.
21: Anda harus terus improvement, Anda harus terus belajar. Tidak ada waktu untuk berhenti untuk belajar. Saya melihat ada orang usia 80 tahun, masih belajar, Pak. Di antara wisudawan hari ini mungkin ada yang usianya 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun bahkan. Anda sudah punya jabatan yang bagus di pekerjaan Anda, Anda sudah punya bisnis yang bagus, sudah sukses, tapi Anda masih mau belajar. Itu value-nya bagi saya luar biasa sekali.
19: Ketua STI IBMT Surabaya, Dr. Arya Pandu Wicaksana menambahkan, wisudawan-wisudawati untuk tidak terjebak dalam masa lalunya. Karena itu dia mengajak lulusan kampus swasta ini untuk memperbaiki diri. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Informasi yang pertama, kejuaraan nasional Bayangkara Sprint Rally 2026 putaran ketiga yang berlangsung di Kabupaten Pasuruan menjadi wadah bagi para pembalap beradu kecepatan di lintasan. Emil Akbar melaporkan.
22: Kabupaten Pasuruan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional atau Kejurnas Bayangkara Sprint Rally 2026 putaran ketiga. Kejuaraan otomotif bergengsi ini dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut mulai 28 hingga 30 Agustus 2026 di sirkuit Astrojoyo Kejayan dan dibuka secara resmi oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto Sabtu. Dalam sambutannya, Kapolda mengatakan Kejurnas Sprint Rally 2026 menjadi catatan sejarah otomotif nasional, utamanya bagi warga Kabupaten Pasuruan maupun Jawa Timur. Ia berharap digelarnya Kejurnas Sprint Rally 2026 dapat menjadi cara untuk memberikan wadah bagi para pembalap yang beradu kecepatan di lintasan, namun juga menjadi teladan sebagai pengendara yang patuh dan disiplin saat di jalan raya.
2: Tentunya kita bisa melihat bahwa masyarakat akan melihat pembalap sejati ini adalah mereka yang tangguh dan kencang di sirkuit, namun tetap patuh, santun, dan taat aturan saat berada di jalan raya. Sehingga momentum olahraga ini menjadi wujud sinergi positif antara Polri, komunitas otomotif, dan seluruh elemen masyarakat.
22: Sementara itu, salah satu peserta dari Bali, Subhana Mahaputra, sangat percaya diri bisa tampil dan keluar sebagai juara dalam Kejurnas Bayangkara Sprint Rally putaran ketiga di Kabupaten Pasuruan. Sebab ia sudah mempersiapkan diri mulai fisik, strategi, dan kendaraan yang mumpuni.
3: Kalau kita persiapan yang jelas fisik, ya, karena ini lintasannya cukup panjang, jadi selain fisik, mobil juga sudah dipersiapkan maksimal. Tidak ada settingan yang dirubah dari sebelumnya, tapi kita hanya memaksimalkan power sama grip itu aja.
22: Diketahui kelas yang dipertandingkan diantaranya Jeep kelas D, mobil berpenggerak roda depan dan belakang, hingga kelas RC atau rally car. Seluruh peserta akan menantang trek dengan lintasan yang memiliki panjang 5,2 km dan akan menjalin 4 special stage atau etape dalam satu rangkaian putaran. Emil Akbar melaporkan.
0: Memasuki musim kompetisi 2026-2027, Persebaya Surabaya membawa visi membangun klub melalui kekuatan kolaborasi dengan memperkuat fondasi klub serta membantu membangun sinergi bersama bonek, partner, hingga pemerintah kota Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Persebaya memasuki musim kompetisi 2026-2027 dengan membawa visi membangun klub melalui kekuatan kolaborasi. Hal ini disampaikan CEO Persebaya Azrul Ananda dalam launching sinergi Persebaya di halaman Balai Kota Surabaya pada Sabtu malam. Azrul Ananda menyampaikan bagaimana timnya terus memperkuat fondasi klub melalui investasi pada pemain muda, pengembangan tim kepelatihan hingga sport science, serta membangun sinergi bersama bonek, partner, dan pemerintah kota Surabaya. Persebaya memilih memperkuat fondasi klub melalui pembinaan pemain muda untuk menghadapi kompetisi. Strategi tersebut menjadi bagian dari visi jangka panjang. Azul mengatakan kekuatan klub tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya market value pemain. Menurutnya ada proses panjang dibalik pengembangan pemain muda yang memiliki nilai penting bagi masa depan Persebaya.
23: Bahwa kita tidak mungkin jadi yang tertinggi dalam hal market value. Bukan karena tidak mampu, tapi karena cara memandangnya. Kalau diumpamakan, market value itu seperti piramid yang kelihatan hanya dari tanah sampai ujungnya. Di bawahnya tidak kelihatan fondasinya itu. Kita semua harus bangga, dan selama ini selalu bangga, bahwa Persebaya itu adalah satu-satunya tim yang sangat konsisten membina dan mengembangkan pemainnya sendiri. Ketika pemain-pemain muda ini naik ke tim utama, nilai mereka belum tercerminkan di daftar market value. Tapi investasi yang dikeluarkan untuk menaikkan mereka ke atas permukaan bisa jauh lebih besar.
4: Karena itu investasi Persebaya tidak hanya diarahkan untuk mendatangkan pemain. Klub juga memperkuat tim kepelatihan, infrastruktur, sport science, sistem scouting, serta departemen analisis. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya Persebaya membangun tim secara berkelanjutan. Klub ingin memiliki fondasi yang kuat, tidak hanya bergantung pada kekuatan skuad dalam satu musim kompetisi. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk mengembalikan prestasi atlet para layang hingga mampu merebut kembali peringkat satu dunia. Berikut laporan Rizky Darmawan.
24: Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk mengembalikan prestasi atlet para layang hingga mampu merebut kembali peringkat satu dunia. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Batu Nur Rohman dalam pembahasan mengenai penguatan pembinaan atlet dan pengembangan sektor olahraga. Nur Rohman menegaskan bahwa kolaborasi antar sektor olahraga dan pariwisata menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung peningkatan prestasi atlet. Menurutnya, sinergi antar lembaga harus terus diperkuat agar program pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Nur Rohman juga menyoroti kondisi para atlet yang saat ini lebih banyak memilih bekerja daripada mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di tingkat nasional. Situasi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing atlet dari Kota Batu.
25: Jadi harus ada kolaborasi sport and tourism-nya, tentunya
5: dua dinas ini harus berkolaborasi terus sehingga bisa melahirkan pembinaan-pembinaan, kebijakan-kebijakan para atlet kita. Apalagi tadi diinformasikan atlet-atlet kita lebih banyak memilih bekerja daripada ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara nasional. Maka kita harus punya komitmen untuk merebut kembali ranking 1 dunia dari Kota Batu.
24: Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengembalikan kejayaan olahraga para layang di Kota Batu. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui pembinaan atlet, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan. Pembahasan mengenai langkah strategis ini selanjutnya akan dilakukan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu. Pemerintah Kota Batu bersama KONI akan mendiskusikan berbagai kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat pembinaan dan meningkatkan prestasi para atlet para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam saat sekolah rakyat mengubah mimpi keluarga miskin. Selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
6: Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat, mau gitu ya, saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja.
7: Nah, sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
8: Di rumah sederhana di kawasan Gubeng Kertajaya, Surabaya, Sutiati tak pernah membayangkan putrinya, Ayu Rayana, bisa melanjutkan pendidikan tanpa memikirkan biaya. Di tengah penghasilan yang kian terbatas setelah suaminya kehilangan pekerjaan tetap, harapan untuk melihat Ayu menjadi sarjana sempat terasa begitu jauh. Namun kesempatan itu datang ketika petugas dari Kementerian Sosial mendatangi rumah mereka dan menawarkan Ayu menjadi siswa sekolah rakyat Universitas Negeri Surabaya UNESA. Tawaran tersebut sempat membuat Sutiati bimbang karena putrinya harus tinggal di asrama selama 3 tahun.
6: Nggak tahu sih, tahu-tahu ada dari Densos sini. Awalnya ketemu sama Ayu sendiri. Ayunya ini terus bilang, Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat. Mau gitu ya. Saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja. Saya tanya ini, mau nggak? Soalnya 3 tahun di asrama. Mau tak sudah dipikirkan gitu. Ini 3 tahun. 3 tahun itu cepat. Nggak ada syarat-syaratnya ya. Nggak, cuman wajib di asrama kan.
8: Keputusan itu menjadi titik balik kehidupan Ayu. Lulusan SMP Gigi 2 Surabaya ini mulai menempuh pendidikan di sekolah rakyat pada Juli 2025. Seluruh kebutuhan belajarnya, mulai makan, seragam, perlengkapan sekolah hingga laptop, dipenuhi tanpa biaya sehingga keluarga kembali memiliki harapan untuk memutus rantai kemiskinan.
6: Ini nanti ke depannya gimana, akhirnya kan begitu. Tapi tergentur juga kalau masuk sekolah di negeri juga keadaannya. Ya, bismillah aja. Nanti siapa tahu, Bu, saya itu besok itu pengen kuliah. Siapa tahu nanti saya kuliahnya juga gratis juga.
8: Di sekolah itu pula, Ayu terus mengembangkan prestasinya di bidang karate hingga tingkat internasional. Kini impiannya sederhana, namun besar, menjadi sarjana dan mengangkat derajat keluarganya. Kisah Ayu merupakan satu dari ribuan cerita yang lahir dari percepatan pembangunan sekolah rakyat di Indonesia. Di Jawa Timur, pemerintah mencatat realisasi anggaran program tersebut telah mencapai 2,84 triliun rupiah atau 90,45% dari pagu 3,14 triliun rupiah hingga 30 Juni 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Jawa Timur Wahidin mengatakan, percepatan pembangunan menjadi bukti komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
9: Terkait dengan realisasi sampai dengan Juni mencapai 2,84 triliun, akselerasi didorong oleh komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan yang mana untuk sekolah rakyat tahap 2 ini diharapkan pembangunannya sampai dengan akhir Juli ini diharapkan sudah selesai, sehingga nanti untuk tahun ajaran 2027-2028 sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan sekolah rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur.
8: Di Jawa Timur, pembangunan sekolah rakyat difokuskan pada 18 lokasi prioritas yang terbagi dalam 4 paket pekerjaan. Akselerasi pembangunan juga didukung 1.731 personil TNI agar seluruh proyek selesai sesuai target. Salah satu proyek yang segera beroperasi adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Coek, Surabaya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, memastikan kesiapan sekolah tersebut saat meninjau lokasi pada 28 Juli 2026. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar itu dibangun di kawasan yang sebelumnya berupa persawahan. Kini berdiri kompleks pendidikan lengkap dengan ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, guest house, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga.
10: Sekolah ini begitu luas, di sini 6,6.
11: Ya, totalnya 6,6.
10: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya, karena sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
8: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Prapti Wardani, mengatakan sekolah ini menampung 370 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. 270 diantaranya merupakan peserta didik baru yang seluruhnya berasal dari keluarga desil 1 dan 2 di kota Surabaya.
12: Cek kesehatan gratis di KG sama. Sementara ini kan rintisan dari UNESA, terus permainannya pindah di sini. Kalau dulu SMA saja, kalau di sini kan SD, SMA, SMP, SMA.
8: Bagi pemerintah, sekolah rakyat merupakan investasi pendidikan. Namun bagi keluarga seperti Sutiati, program ini memiliki arti yang jauh lebih sederhana. Kesempatan bagi seorang anak untuk tetap bermimpi ketika keadaan ekonomi hampir memaksanya berhenti sekolah.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang Sore ini. Mungkin yang saat ini Anda lagi di perjalanan ya, setelah selesai mendengarkan atau melihat keseruan karnaval. Memang biasanya tuh banyak sekali ya orang tuh yang kayak udah kangen banget, karena kan cuma setahun sekali begitu ya, menikmati bagaimanakah keseruan, kemudian tampilan-tampilan dari setiap wilayah begitu ya, performance-nya begitu, menunjukkan entah itu keseniannya, kemudian kreasi-kreasinya begitu ya. Nah, yang menarik ini untuk Anda biasanya itu, karena karnaval ini juga selalu diiringi oleh lagu-lagu yang cukup keras, dan juga ada beberapa wilayah ya memilih menggunakan sound horok juga sebagai iring-iringan untuk musik karnaval di beberapa tahun kemarin juga sudah tetap ya sound horok ini dipilih terutama di wilayah Jawa Timur. Nah, ada yang menarik ini dari dunia sound horok ya. Jadi saat ini muncul situs sound horok EWS atau Early Warning System gitu ya istilahnya. Biasanya EWS ini kan dipakainya untuk kayak banjir gitu ya. Jadi ada peringatan dini gitu kalau misalnya ada mau ada banjir di wilayah mana dengan titiknya itu udah mencapai batas maksimal gitu, atau kalau enggak longsor atau apapun. Nah, tapi ini yang menarik adalah EWS-nya khusus untuk sound horror. Nah, mungkin apakah Anda sudah cukup familiar? Kalau belum, jadi ini sedang ramai juga. Saya jadi penasaran gitu kan, tadi saya sempat buka juga ada situs yang bisa dibuka untuk melihat dari early warning system. Jadi ini fungsinya adalah untuk melihat ya, dipetakan begitu di sejumlah titik mana yang ada sound horror-nya, kemudian sampai radius sejauh mana suaranya itu akan terdengar. Atau biasanya nanti kalau ada titik-titik ya, seperti ini contohnya. Jadi ketika situsnya dibuka, penggunanya itu bisa melihat peta di sejumlah titik yang ditandai pin berwarna merah. Jadi kalau ada tanda merahnya ini, jadi sedang menunjukkan lokasi atau epicentrum sound horror. Anda bisa coba deh buka websitenya itu ews.soundhorror.id. Jadi selain versi web, ternyata juga dalam aplikasi Android juga bisa nih di Play Store ya. Saya kebetulan karena bukannya dari komputer, jadi saya langsung aja masuk ke situsnya di websitenya ews.soundhorror.id begitu. Nah, jadi ketika saya buka, ini cukup lengkap juga ternyata informasi yang ditampilkan begitu ya, seperti sound horror yang sedang berlangsung kayak sekarang ini, detail sekali jadwalnya, lokasinya. Ini ada beberapa, seperti saat ini ada Karnaval Sumber Sari Bersatu Budaya. Acaranya tanggal 30 Agustus dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Berarti sekarang lagi berlangsung ya. Kemudian coba saya klik di Karnaval Sumber Sari Bersatu ini. Nah, muncullah kemudian titik merah ya yang dituju, yang dimaksud ini. Kemudian saya zoom. Nah, itu ternyata muncul juga ini yang jalur merah itu sepertinya rutenya begitu ya kalau dilihat. Kemudian tuh ada seperti radius gitu ya, ada lingkarannya begitu. Ini bisa dikatakan seperti apa, kalau di sini tuh dijelaskannya ada tingkatannya begitu ya. Radius setiap acara itu ada zona terdampaknya. Kan biasanya tuh kayak ini kedengeran di mana sih, ada sound horror di rumahku sampai kedengeran loh, kayak gitu ya. Nah, jadi ketika dia bulatannya yang paling kecil itu berarti yang paling dekat dengan sound horror tersebut, pendengar, sekitar 100 meter ya di sekitarnya begitu, dengan 70 desibel. Jadi suaranya keras dan itu jendela bisa bergetar. Kemudian ini kalau di radius yang merah ini di atas 75 desibel, pendengar. Jadi sulit mendengar percakapan. Ini dari deskripsi yang disampaikan begitu ya. Kemudian zona dampak berikutnya adalah berwarna orange, itu di atas 65 desibel. Jadi suaranya keras dan membuat jendela ini bergetar begitu ya. Kemudian radius yang paling jauh ini kalau untuk yang merah tadi sekitar 100 meter ya. Kemudian yang kuning atau orange itu 500 meter ya. Iya benar ya kalau dilihat di sini. Kemudian yang paling jauh itu
Di atas 55 desibel, jadi suara senhoraknya itu masih samar terdengar. Nah, contohnya seperti Karnaval Sumber Sari Bersatu Budaya ini, karena sedang berlangsung di lingkup merah itu tentu saja di wilayah Jalan Sumber Sari ya, di Gang 7. Nah, itu sampai di Jalan Terusan Ambarawa itu suaranya masih terdengar cukup kencang. Kemudian juga masuk di Jalan Bendungan Sutami itu juga suaranya di beberapa wilayah itu juga cukup kencang. Kemudian masuk di lingkaran kedua yang lebih luas lagi cakupannya, dengan suara yang keras tapi tidak sekeras di lingkup zona yang merah tadi ya. Itu suaranya sampai di Jalan Sumber Sari Gang 6. Kemudian Jalan Bendungan Jati Gede itu juga terdengar suaranya cukup keras. Kemudian juga sampai masuk di Universitas Malang ya, kalau nggak salah ini ya, di beberapa fakultas ini masuk seperti di Fakultas Sastra itu terdengar, di Perpustakaan UM itu juga terdengar begitu, kemudian Fakultas Ekonomi juga terdengar begitu ya. Nah, masuk di lingkup yang lebih luas lagi, zona yang warna kuning ini suaranya masih terdengar tapi hanya samar-samar begitu ya, itu sampai di Jalan Raya Candi ya, kemudian juga sampai di Jalan Bendungan Wonogiri, sampai paling jauh itu Jalan Bendungan Bening, ya benar nggak sih? Jalan Bendungan Bening, kemudian Jalan Bendungan Sengguruh itu juga masih terdengar samar.

menjadi satu apa ya, ini kayak buat kita, buat alternatif gitu ya, kalau misalnya kita nggak pengen terdengar atau kita nggak mau dapat kemacetannya atau suaranya, kita bisa memilih wilayah atau jalur alternatif yang lain begitu. Tapi kalau misalnya juga ini bisa untuk mengetahui ya, sebenarnya yang kita dengarkan itu sound horror yang acara yang ada di mana gitu. Jadi ini untuk mendeteksi di mana sih sound horror-nya gitu kan. Jadi memang ini itu sebuah apa ya, penemuan ya, cukup unik begitu. Jadi dari aplikasi ini memang menjadi referensi ya untuk warga yang ingin datang melihat acara juga. Oh gitu ya. Jadi tujuannya juga untuk yang mau lihat ada kegiatan sound horror itu di mana aja itu juga bisa. Selain kita juga pengen tahu, oh kalau di sini di Sumber Sari itu cakupannya suaranya sampai terdengarnya di mana. Tapi kalau misalnya enggak pengen berpapasan dengan rombongan karnaval juga bisa cek lokasi dan juga jadwalnya lebih dulu. Jadi bisa pilih mau di rumah aja atau pilih jalur alternatif lain. Cukup menarik ya. Untuk Anda mungkin yang enggak mau ketinggalan informasinya, jadwal-jadwal sound horror, atau mungkin Anda termasuk yang ingin menghindari karena ini juga tergolong pro kontra juga nih soal sound horror ya. Anda coba buka situsnya ews.soundhorror.id, coba cek sendiri nih apakah Anda udah mulai ada agenda untuk melanjutkan ini mau nontonnya di mana atau memilih untuk ya udah deh, berarti yang kedengeran dari rumah itu adalah sound horror yang ada di wilayah mana begitu pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ditau, Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
4: Serius, Ki Man. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
3: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
5: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
3: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
5: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
3: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
2: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Para ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wahikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat dengan benar.

Bahasan soal satpam sekarang ini sedang menjadi topik hangat menyusul rencana Polri yang akan mengubah warna seragam satpam coklat muda menjadi warna krem. Tujuannya untuk menghilangkan kebingungan di masyarakat karena seragam satpam mirip dengan seragam polisi yang sama-sama berwarna coklat. Tapi terlepas dari urusan seragam, sejak awal satpam dan polisi sebenarnya sudah mempunyai keterikatan loh. Satpam pertama kali dibentuk oleh salah satu tokoh institusi kepolisian adalah Kapolri Jenderal Polisi Awaludin Jamin yang menjabat di tahun 1978 sampai 1982. Kala itu ia menyadari terbatasnya jumlah polisi untuk menjaga keamanan sehingga mengusulkan adanya pihak keamanan atau satpam yang dibiayai oleh kantor. Satpam sendiri merupakan singkatan dari Satuan Pengamanan. Dalam bertugas, satpam harus mengikuti sejumlah pelatihan yang mana latihan dasarnya diberikan oleh pihak kepolisian. Sampai akhirnya, dikeluarkanlah SK Kapolri di tahun 1980 tentang pola pembinaan satpam. Selain menyusun satpam untuk kawasan pemukiman dan lingkungan usaha, juga diputuskan seragam satpam biru-biru untuk lapangan dan biru putih untuk lingkungan perusahaan. Atas jasa Awaludin sebagai pendiri satpam di Indonesia, ia kemudian dikukuhkan sebagai Bapak Satpam Indonesia pada tanggal 30 Desember tahun 1993.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar dalam Malang sore ini. Saya Diah Laras akan terus temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda yang saat ini sudah ada di rumah? Selamat beraktivitas, selamat bersantai begitu ya, ditemani Pro 1 RRI Malang yang di Probolinggo juga. Terima kasih Anda bisa menyimak 88,3 FM ya, atau juga bisa audio streaming ya, Anda bisa akses di www.rri.co.id atau juga dari aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store ataupun App Store ya di smartphone Anda pendengar. Nah, di tanggal 30 Agustus ini menjadi hari terakhir untuk Anda yang ingin ikutan ya Bintang Radio RRI 2026. Masih ada waktu sampai nanti pukul 12 malam ya. Jadi segera kalau misalnya mau ikutan daftar, hari ini adalah hari terakhir. Terutama yang punya bakat menyanyi, Anda bisa ikutan ajang Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftarannya gratis. Dan hari ini terakhir ya, terbuka untuk laki-laki atau perempuan usia 16 sampai maksimal 25 tahun. Untuk ketentuan lengkap dan pilihan lagunya, Anda bisa lihat di www.bintangradio.rri.id. Sekali lagi di www.bintangradio.rri.id. Jangan lewatkan, hari ini hari terakhir. Jadi silahkan yang dari kemarin-kemarin udah persiapan tapi masih belum juga daftar, Anda bisa daftar secara online. Kalau untuk datang kayaknya udah gak memungkinkan ya ke RRI Malang nih, hari ini hari terakhir, udah malam juga. Jadi Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi WhatsApp kami di 081-34x674. Sekali lagi di WhatsApp 081-34x674. Jadilah bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

Anda masih bersama kami di Malang sore ini pendengar, hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Diah Laras. Hati-hati untuk Anda pendengar yang bertransaksi, terutama yang masih setia menggunakan uang tunai atau cash begitu ya. Karena dari Bank Indonesia Malang menemukan kurang lebih ada 6.023 lembar uang palsu di wilayah kerja Bank Indonesia Malang sepanjang semester 1 di 2026 begitu ya. Jadi mulai dari pecahan besar hingga pecahan kecil, di mana disampaikan juga oleh Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Malang Abidin Abdul Haris pada hari Sabtu kemarin, bahwa uang palsu ini yang ditemukan biasanya ada di pecahan 100.000 dan 50.000. Nah, sementara bagian lainnya juga ada pecahan dengan nominal yang lebih kecil begitu ya. Nah, temuan uang palsu ini menjadi perhatian Bank Indonesia karena peredarannya bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat ya untuk melakukan transaksi menggunakan rupiah. Bank Indonesia Malang ini memastikan juga untuk terus melakukan langkah mitigasi untuk menekan peredaran uang palsu di masyarakat pendengar. Jadi upayanya ini dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum dan juga instansi terkait begitu. Nah, BI juga mengingatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat menerima uang dalam transaksi. Pengenalannya terutama di ciri-ciri keaslian rupiah begitu ya. Itu menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah supaya kita tidak sampai menerima uang palsu. Nah, terkait daerah dengan temuan uang palsu terbanyak, Bank Indonesia Malang belum menyampaikan secara rinci begitu. Tapi untuk penanganan kasus ini juga masih berkaitan dengan proses yang dilakukan aparat penegak hukum. Jadi harapannya dengan adanya upaya bersama bisa menekan peredaran uang palsu dan juga mencegah munculnya keresahan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan rupiah, pendengar. Nah, informasi ini bisa Anda simak kembali melalui portal resmi kami. Anda bisa akses di www.rri.co.id.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Ya pendengar, Anda masih dalam Malang Sore ini. Saya Diah Laras akan temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi Anda akan ditemani Wisnu Davendra ya dalam Malang malam ini hingga menjelang pukul 12 malam dengan berbagai program yang kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda hari Minggu ini pendengar, sebelum besok kemudian beraktivitas kembali ya di hari Senin. Akhir bulan besok ya, 31 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Fatria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Brinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lumbuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, Persemudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengerahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah. Tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya, Ya,
7: kalau punya di dokter... Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro.
5: Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
8: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya itu punya arti penting ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai pelet yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
9: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Khatib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
10: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal akdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
11: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
9: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tamfia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Malam-malam ini akan menemani Anda mendengar dengan acara-acara selanjutnya hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Mendengar sesaat lagi, Sandiwara Radio kami akan hadirkan untuk menemani Anda. Dan selepas itu Malang Balawin masih akan hadir dengan acara-acara berikutnya hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini. Masih di edisi hari Minggu kali ini 30 Agustus 2026.
1: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
2: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
3: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
1: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
4: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
1: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

sayang, ini bekal istimewa buat kamu. Maaf, aku gak bangunin kamu karena aku ada jadwal kerja pagi. Aku memasak ini dengan penuh cinta loh. Dari aku, istrimu. Oke, udah gini aja deh, beres.

Aduh, kok Nia bikinin aku bekam sih? Apa enaknya aku biarin aja ya? Gak usah aku geser-geser posisinya. Biar nanti aku bilang ke Nia, aku lupa gitu aja ya.

0: Bekalnya masih utuh. Apa kamu kelupaan tadi?
1: Iya, sayang. Maaf ya. Maafin aku yang pelupa ini.
0: Mas,

0: Nih, pokoknya jangan lupa dibawa bekal ini ya. Ini tuh bekal sehat, Mas. Menu hari ini udang asam manis. Lagian, kalau bawa bekal, kitanya bisa irit. Hemat, Mas. Katanya nabung mau liburan staycation di Bali.
1: Iya, aku berangkat dulu ya.

0: Hai Mas, coba tebak, aku bawa apa ini? Ini udang asam manis, kesukaan kamu Mas. Makan siang, aku samperin kamu ya. Dah, kerja yang rajin ya, biar dapat bonus banyak.
1: Iya, kesayangan aku, pasti. Ya udah, jam 12 siang ini on time ya.

0: Apa enaknya sih kita makan sambil jalan kayak gini? Aku tuh juga pengen kita makan berdua, sambil ngobrol. Kapan sih kita berdua bisa saling enjoy, Mas? Kenapa sih selalu aja kalau kita makan siang di mobil kayak gini? Pergi menjauh dari kantor. Bukannya makan di resto, tetap aja makan berdua dalam mobil. Tunggu. Itu di jok belakang makanan ya? Kamu beli? Atau dibawain dari rumah? Kan aku udah bilang, Mas.
1: Iya, sayang. Tapi itu nanti aja deh.
0: Hah? Udah ngasam manis? Oh, gitu ya sekarang. Mas, kenapa sih kamu itu gak dengar apa kata aku? Please, hanya untuk makan siang aja sih, Mas. Apa susahnya buat ngomong gak usah dibawain bekal? Bilang aja, kamu malu kek? Atau kamu sering diajak makan bos? Atau apalah gitu? Kapan kamu mau paham dengan perasaanku ini, Mas? Aku tuh udah rela menyembunyikan hubungan kita dari semesta. Aku udah rela gak pernah jadi yang utama. Padahal rasa sayang aku ke kamu, Mas, gak ada bandingannya. Aku itu juga pengen ngurus kamu, Mas. Jangan cuma istri kamu aja. Kasih aku kesempatan, Mas.
1: Udah. Tahu gak, kalau di kantor kamu yang utama. Bahkan dengan bekal makan siang yang kamu bawa, itu yang akan aku makan pertama. Udah ya, gak usah marah lagi ya. Janji deh, Senin depan aku akan ajakin kamu makan di resto. Tapi gak di sini, yang jauh dari kantor. Aku ingin privacy.

bekal dari Nia masih ada. Perut juga masih kenyang. Mana tadi lupa gak ngabarin Tono Obi buat makan bekal ini. Kalau gak aku makan, pasti Nia curiga dan bakal marah lagi ke aku. Gak kuat perut aku. Udahlah, tak buang aja makanan ini.

0: Mas, ini buat makan siang. Sengaja aku banyakin ya. Aku lihat beberapa waktu itu bekal Mas sampai bersih. Aduh, alhamdulillah kalau Mas suka dengan bekal yang aku bikin. Karena aku bikinnya dengan cinta ya Mas ya.
1: Iya, makasih ya. Selalu masakin yang enak buat aku. Tahu gak, kerja aku tuh jadi semangat banget. Memang sih, masakan kamu itu nomor satu di dunia.
0: Mas,
1: maafkan aku ya. Aku hanya tak ingin menyakiti hati kedua wanita yang aku sayangi. Tapi tenang istriku, pengorbananmu masak pagi-pagi gak akan pernah sia-sia. Tetap ada yang makan kok. Malah justru aku bisa berbagi dengan OB di kantor.
2: Mas, jangan lupa ya, aku hari ini bawain kalau saya hari ini kita makan menu sehat ya. Saya semalam aku kepikiran makanan Jogja. Aku bawain makan siang gudeg. Eh sayang, aku bawain makan siang ini. Ada jus buah belimbing. Aku bikin rujak.
1: Habis ngebersihin pantry, kamu ambil ya, tuh di tas ada bekal, ada makanan buat kamu. Lumayan kan, kamu bisa berhemat, gak usah beli makanan di kantin. Shh, Tono, aman kan? Kantor ini gak ada yang curiga kan kalau aku selalu makan siang sama Sari?
3: Aman Mas, yang paling aman kan Mbak Nia gak tahu Mas.
1: Mau keluar dulu sama Sari. Perginya agak jauh. Ntar kalau ada yang nanya aku di mana, tolong ya, kamu jawab aku lagi gak enak badan. Terus aku pulang.
3: Hati-hati ya Mas. Mbak Nia, aku gak bayangin capeknya Mbak Nia harus siapin makan siang buat suami. Malah sampai kantor suami makan dari masakan kekasihnya. Mbak Nia, semoga capeknya Mbak Nia masakin makanan ini jadi pahala ya. Padahal masakan Mbak Nia tuh, wah,

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk malam-malam ini pendengar sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Teman-teman Indonesia Bila masih akan menemani Anda sampai sesaat lagi menjelang pukul 21 ya. Nanti pada hari Minggu kita punya ruang rindu dengan teman-teman Keroncong dan Langgam yang akan menemani Anda setelahnya hingga nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Oh ya, hari ini pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi ditutup ya. Berarti untuk besok ini sudah ada pemberitahuan resmi dari panitia Bintang Radio. Besok Senin 31 Agustus pukul 9 pagi ini akan diadakan technical meeting peserta di auditorium Radio Republik Indonesia Malang. Jadi untuk yang sudah mendaftar, siap-siap besok untuk datang ya. Mudah-mudahan sukses semuanya, dan saya nggak bisa bilang untuk menang semuanya karena pasti akan ada pemenang di situ. Tapi berjuanglah sebaik mungkin. Mudah-mudahan nanti bisa mewakili RRI Malang ya. Kita dengarkan kembali teman-teman berikut untuk menemani Anda di Malang malam ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pujangga membuka perjumpaan kita untuk sate kerang, sajian teman keroncong dan langgam edisi malam-malam ini benar. Di hari Minggu 30 Agustus 2026. Tadi sudah banyak yang bersabar ya, karena memang banyak juga yang melangsungkan acaranya hari ini. Dibilang juga hari Minggu yang terakhir di bulan Agustus ya. Kalau katanya Gilga, sabar-sabar nomo mengaku ya. Kita sebagai warga masyarakat, baik itu yang setempat maupun bukan yang bertempat di situ juga, tapi harus melewati jalan yang sama. Di hari ini sabar dulu ya. Yang penting semuanya berjalan dengan tertib dan tidak ada suara-suara yang menggetarkan gendang telinga. Selain gendang telinga kita yang bergetar, kadang-kadang hati jantung ini juga ikutan berdebar ya, saking kerasnya suaranya. Nah, kalau nggak ada yang seperti itu berarti aman ya. Mudah-mudahan semua acara lancar-lancar saja dan Anda sehat selalu mendengar di kondisi cuaca yang masih juga kayak begini. Teman-teman keroncong juga langgam pilihan masih akan hadir untuk menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya juga nanti akan hadirkan informasi-informasi dari RRI.co.id sebagai pelengkap perjumpaan kita di malam hari ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kami hadirkan kembali tembang-tembang keroncong dan langgam berikutnya untuk menemani istirahat malam Anda kali ini.

pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Ono lintang tandanya apa gue? Ya tandanya langitnya lagi bersih ya kayak sekarang-sekarang ini. Cerah, enggak berawan gitu ya. Bintangnya kelihatan. Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk hari Minggu kali ini. Sesok udah mulai kerja lagi ya. Kerja iki golek apa Mas? Ya golek duit. Nah, cari uang apa? Uang asli. Kenapa kok tiba-tiba ngomongin uang asli ini ya? Iya, soalnya Bank Indonesia BI Malang itu kan kabarnya menemukan 6 ribuan lembar uang palsu di wilayah kerja BI Malang sepanjang semester 1 2026. Dan temuan ini terdiri dari pecahan besar hingga pecahan kecil. Lah iya, itu kan ngegiri sih namanya. Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Malang Abidin Abdul Haris ini menyebutkan uang palsu yang ditemukan antara lain pecahan 100 dan 50.000 rupiah. Sementara sebagian lainnya itu merupakan pecahan dengan nominal lebih kecil. Padahal kita mikirnya, wah, uang ini enggak ada duit palsu pastinya pecahan-pecahan besar ya supaya mereka itu bisa beli sesuatu kemudian disusuk gitu ya, dicari uang kembaliannya. Nah, ternyata mereka sedikit ribet pun mau sekarang ya, bikin pecahan-pecahan yang agak kecil yang mungkin lebih tidak dicurigai gitu. Nah, temuan uang palsu ini menjadi perhatian BI karena peredarannya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi menggunakan rupiah. Ya dong. Ya maksud masyarakat mau beralih menjadi dolar ya, kan masyarakat desa gak kenal dolar. Nah, BI Malang ini memastikan terus melakukan langkah mitigasi untuk menekan peredaran uang palsu di masyarakat. Upaya ini dilakukan bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait. Intinya, mereka ini bersama aparat penegak hukum juga bahu-membahu untuk bisa sama-sama memitigasi beredarnya uang palsu. Nah, BI juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat menerima uang dalam transaksi. Apakah masih sama seperti dulu ya? Kalau dulu itu kan di apa tuh diraba, diterawang. Nah, ini pengenalan terhadap ciri-ciri keaslian rupiah itu kan menjadi salah satu langkah juga yang penting untuk mencegah masyarakat menerima uang palsu ya. Nah, terkait daerah dengan temuan uang palsu terbanyak, BI Malang belum menyampaikan secara rinci. Yang jelas penanganan kasus ini masih berkaitan dengan proses yang dilakukan aparat penegak hukum. Dan BI juga berharap upaya bersama ini dapat menekan peredaran uang palsu sekaligus mencegah munculnya keresahan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan rupiah. Ya Pak, mengenal uang palsu itu memang susah banget ya. Apalagi semakin kesini itu kan orang makin pinter untuk bikin apa yang semirip mungkin. Jadi kalau misalnya transaksinya itu terburu-buru, apalagi untuk orang-orang yang gak kenal ya gimana cara mengenalinya. Terus orang-orang yang gampang diakali ya, biasanya orang-orang sepuh yang memang mereka ini penglihatannya juga kurang awas. Nah, ini membuat kita gak nyaman juga memang ya. Nah, uang palsu mungkin agak-agak susah dikenali. Biasanya kalau pejabat palsu kita kenal. Nanti kita lanjutkan lagi informasinya. Teman-teman Keroncong juga Laga masih akan terus menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Malang malam ini.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan...

Pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

Telaga Dewa bawa kita di menit ke-59 dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang malam ini berdengar di acara Sate Kerang, ya, sajian tembang keroncong dan langgam sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada informasi tadi mengenai uang-uang palsu yang beredar. Yang jelas ini BI Malang juga perkuat edukasi, ya, untuk bisa mencegah uang palsu itu, ya, sebagai salah satu upaya mereka. Nah, edukasi dilakukan bersama dengan koordinasi bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait. Selain berkoordinasi dengan kepolisian, mereka melakukan edukasi mengenai rupiah melalui berbagai kegiatan di masyarakat. Edukasi ini tidak hanya menyasar orang dewasa, tapi juga lingkungan pendidikan, mendengar. Jadi, tidak hanya menyentuh masyarakat ketika teman-teman dari peredaran uang itu melakukan kas keliling, ya, atau mungkin ada penukaran uang di spot-spot tertentu, tapi juga sampai melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Begitu yang disampaikan Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Malang, Abidin Abdul Haris. Edukasi ini dilakukan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai rupiah dan cara mengenali keasliannya sejak dini. Mereka juga menyebut keterlibatan jajaran dalam penanganan kasus uang palsu. Sejumlah pegawai bagian pengelolaan dan peredaran uang rupiah dilibatkan sebagai saksi ahli dalam proses penegakan hukumnya juga. Nah, BI menilai sinergi dengan aparat penegak hukum ini menjadi bagian penting dalam memitigasi peredaran uang palsu. Penanganan juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada kasus yang sudah terjadi, tapi turut mencegah peredaran lebih luas. Ya. Ini masyarakat diimbau untuk lebih teliti ketika menerima uang dalam transaksi sehari-hari. Mereka berharap pemahaman mengenai keaslian rupiah dapat membantu mengurangi resiko masyarakat menerima uang palsu tersebut. Oke, kita masih akan hadirkan untuk informasi-informasi lainnya, pendengar. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Anda masih di acara Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan langgam untuk malam hari ini.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Oh ya, ini untuk Anda pecinta Arema ya. Ada kabar bahwa Arema FC mempertahankan harga tiket pertandingan kandang untuk kompetisi Super League 2026-2027. Dan tarif yang diberlakukan ini tidak mengalami perubahan dibandingkan musim sebelumnya ya. Kebijakan ini pendengar diberlakukan menjelang pertandingan kandang perdana Sungai Edan musim ini. Jadi Arema FC dijadwalkan menjamu Istanbul Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang hari Jumat tanggal 4 September nanti pukul 15.30. Public Relations and Barkom Arema FC Bonif Wakid mengatakan keputusan pertahankan harga tiket ini ditujukan untuk memberikan kepastian pada Aremania sekaligus menjaga akses supporter untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Harga tiket tergolong terdiri atas beberapa kategori, tiket tribun ekonomi utara dan selatan Rp125.000, tribun utama timur Rp150.000 dan VIP B Rp250.000. Untuk VIP A Rp300.000 dan VVIP Rp450.000. Anda bisa cek informasi selengkapnya di rri.go.id Malang. Tetap bersama kami untuk Malang malam ini mendengar Sate Kerang, sajian tebang keroncong dan langgam. Masih akan bersama Anda hingga sesaat lagi menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi kali ini masih di hari Minggu 30 Agustus 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk sate kerang, sajian tembang keroncong dan langgam. Edisi hari Minggu kali ini mendengar 30 Agustus 2026. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda jazz music dengan tembang-tembang memori mancanegara, juga info ringan yang akan menemani hari kami jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap slow down ya, yang masih berada di perjalanan jangan ngebut, apalagi geber-geber ya di malam seperti ini, supaya semuanya bisa tetap lancar-lancar aja ya di perjalanan untuk menuju ke tempat tujuan Anda. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, karena informasi dan inspirasi untuk Malang malam ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peneliti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Dengan akhirnya saya sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari Minggu kali ini 30 Agustus 2026. Akhir kata kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan selamat beristirahat untuk Anda dan sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Malang, kembali mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dari Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo, selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Prago dapat kembali menyapa Anda. Untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026, kita tutup bulan Agustus dengan beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di Malang pagi ini. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Tausiah Mutiara Pagi yang akan menghadirkan topik 5 bekal untuk meraih kemenangan bersama dengan narasumber kita Ustazah Hajah Dewi Latifah, yang pastinya di kesempatan hari ini nanti Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa berinteraksi dan juga bertanya secara langsung kepada Ustazah terkait dengan topik kita hari ini. Kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nanti kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di dialog interaktif Malang Menyapa, kami juga akan mengajak Anda untuk bisa membahas terkait dengan serba-serbi desil yang publik harus tahu, di mana kita nanti akan membahasnya bersama dengan Kadinsos P3AP2KB Kota Malang dan juga Ketua Tim Statistik Sosial BPS Kota Malang bersama dengan Esti Sulistia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda tetaplah bersama kami karena sesaat lagi akan kami hadirkan beragam acara untuk Anda di Malang pagi ini.

sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad SAW berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang dia harap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Sholat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya, seperti zikir dan berdoa, hanya kepada Allah semata.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda, pastinya dalam kondisi kesehatan yang terjaga, dan pastinya juga kita selalu diberikan ketetapan iman dan juga Islam. Di kesempatan hari ini, di hari Senin 31 Agustus 2026, kami kembali hadir untuk Anda dalam Tauziah Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari untuk bisa memberikan berbagai macam pandangan dan pastinya juga memperdalam kembali ilmu agama kita. Di kesempatan hari ini kita sudah tersambung bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah yang akan membahas tentang 5 bekal untuk meraih kebahagiaan. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ruli.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa berjumpa lagi bersama dengan Ustazah ini.
1: Iya, lama ya.
0: Lagi, kayaknya lama ini umrohnya ya, Ustazah.
1: 16 hari aja.
0: Wah, itu makanya sampai kangen semua ini ya. Baik. Ustazah, monggo untuk bisa menyampaikan mukadimah terlebih dahulu sebelum nanti kita akan membuka pertanyaan untuk para pendengar kita di kesempatan hari ini. Monggo Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Dengar mitra setia RRI Malang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan dikersakaken dening Allah saged kepanggihan dalam keadaan sehat walafiat. Muga-muga ridho Allah selalu menyertai kita semua. Selawat salam mugi terhaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bulan Rabiul Awal sedanten merasa bangga dan bergembira mengadakan hari kelahirannya, mengadakan peringatan hari kelahirannya dengan mengharap syafaatnya. Moga-moga pula panjenengan termasuk orang-orang yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak derenge napa ingkang badhe kula aturaken, monggo sareng maca hanyun teng Gusti Allah. Barokai ngaji pagi hari ini, hajat kula hajat panjenengan muga-muga enggal dikabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Santen paringi sehat panjang umur saged nambah ibadah, paringi rezeki kata barokah halalan thayyibah. Yasir lana ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak putune saleh salihah ya Allah. Sing sakit-sakit muga-muga enggal sehat, ingkang gadah masalah cepat terselesaikan, ingkang gadah usaha kecil besar muga-muga lancar, sing sik utang dang lunas ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin Amin ya rabbal alamin. 5 bekal untuk meraih kebahagiaan. Keterangan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Khamsun mangkunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Awaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Wa idza tuliya alaihi dibaliyatin kola inna lillahi wa inna ilaihi roji'un wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa idza u'tiya nikmatan kola alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mati. Wa idza tada'a fi syai'in kola Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza afrata minhu dhanban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Artinya ya napa niku? Ada 5 hal. Jika dimiliki seseorang, maka ia berbahagia dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah menyebut kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Jadi zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tapi ngendikan aktsiru min zikrillahi azza wa jalla ala kulli halin. Fa innahu laisa amalan ahabba ila Allah wala anja li abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min zikrillah. Perbanyaklah zikir kepada Allah azza wa jalla pada setiap keadaan, karena tidak ada amal yang paling disukai oleh Allah dan lebih dapat menyelamatkan hamba dari kejelekan di dunia dan akhirat selain berzikir kepada Allah, nyebut-nyebut asmane Allah, termasuk membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meneng-meneng kaset ke, insya Allah gampang kok. Maus La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian sakit mau terus siapa? Ya paling tidak setelah selesai sholat kita baca ya. Semoga Allah nulungi kulo kali penjenengan. Nonton sing nomor kali gini ki kedua, jika diterima jika diterima bencana menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa sih? Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Tiada daya upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Jadi kulo kali penjenengan lek kenek musibah, sebaiknya membaca istirja. Apa iku? Ini kuau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ditambahi haula la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nonton ya. Jadi minta pertolongan pada Allah. Barangku teko Allah dan kita kembali kepada Gusti Allah. Nabi juga bersabda, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Fa inna kasrotal kalami bi ghairi zikrillah qaswatul qulub. Janganlah memperbanyak ucapan selain zikir kepada Allah, karena sesungguhnya banyak ucapan yang bukan zikir kepada Allah itu akan menjadikan hati keras. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Astagfirullahaladzim. Ayo dibiasa nolesan ini untuk berzikir pada Allah. Baca tasbih, baca solawat, baca istighfar. Gitu lah. Aukola, istirja. Ini kuau. Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagus banget. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sopai wongi sing kepengin ati ini tenang. Masalah dunia, masalah akhirat tuh ditanggung oleh Allah. Ya, usahai dikai lancar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ngonten. Ya. Yang tapi yang ketiga adalah, yang ketiga, jika dianugerahi nikmat menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai menyukuri nikmat tersebut. Jadi kulo kali penjenengan dikai sehat, rezeki lancar, rumah tangga aman, ucapkan alhamdulillah. Ulang ngonten wis apa doa yang terindah itu ya sudah alhamdulillah aja. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku kesempatan hidup. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku kesempatan untuk mendekatkan diri padamu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Boten enten sing saged nulungi kula dalam segala hal. Nek boten Gusti Allah, alhamdulillah, alhamdulillah terus alhamdulillah. Ya, barokah niku. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kirase Kanjeng Nabi, ahabul kalam ilallah arbaun. Oke. Okay. Ucapan yang paling disukai oleh Allah itu ada empat. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna badakta. Oke. Okay. Ucapan niki, ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan boleh saja kamu mulai membacanya dari manapun, wis monggo. Nggih. Jadi awake dhewe kan nyene dikengken sing kata zikir mbek Gusti Allah. Kene diberikan ketenangan jiwa, ketenangan dohir dan batin. Ya. Kersane kula kali panjenengan tambah cedek karo Allah. Ya napa jare Kanjeng Nabi kulu la ilaha illallah wa huwallahu akbar wa kulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabarakallah fa innahunna khamsun la ya'tiluhunna syai'un. Ucapkanlah la ilaha illallah wallahu akbar. Ucapkanlah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Dan ucapkanlah tabarakallah. Maka sesungguhnya kelima kalimat itu tiada suatu pun yang menandinginya. Sing nomor empat, geniku ucapan bismillahirrahmanirrahim. Apabila memulai sesuatu perbuatan. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap perkara yang mempunyai tingkah yang baik jika tidak dimulai dengan menyebut asma Allah, maka perkara itu terputus, tidak membawa berkah. Ya. Ya ana wong mangan saking luwene lali gak maca bismillah ya warek tapi gak barokah. Gak nambahi giat ibadah. Mangan opo wae lek gak maca bismillah garai barokah ilang. Makane dielingno kula kali panjenengan wis kadung gedabrus iki tangane ana panganane lap-lap gak tau maca bismillah. Padahal ketika kita membaca bismillah dan makan sesuatu dengan mengucapkan alhamdulillah ya Allah, enak ire, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, gitu. Itu keberkahannya sangat luar biasa. Yang kelima adalah mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Apabila terlanjur berbuat dosa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ala adullukum ala dinikum wa dawaikum wa inna dawaakum az-dzunubu wa dawaakum al-istighfar. Apabila aku pernah memberitakan kepadamu penyakitmu dan obat untukmu, sesungguhnya penyakitmu adalah dosa dan obatnya adalah istighfar. Dadi wong iki lek lara gak waras-waras berarti akeh akeh poe Mas Ruli. Akeh dosone dikengken istighfar, dikengken tobat marang Gusti Allah. Iku Kanjeng Nabi ngendikan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja. Warozakohu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah menjanjikan baginya keluar dari setiap kesempitan terbuka dari setiap kesusahan, dan dia memberi rezeki kepadanya dengan tidak disangka-sangka. Masya Allah. Semoga kula kali jenengan sakit ngelampai nggih. Kalau wingi kula maulutan teng daerah Karang Panas niku, cerita sing ngundang niku, tapi sing ngundang rumahe kakak e niki, sing ngundang kanca kula sing melo umroh. Ya Allah mi, luar biasa bener apa yang sampean sampaikan, bahwasannya wong niku lek gelem umroh sangune halal nggih dengan luar biasa, maksudnya lillahi ta'ala. Ya Allah, dibalikno kabeh kula dugi umroh biyen niku sampai ya apa carane bisa budal, sakniki sampai isok tanah, isok tumbas tanah malih, saged nyelengi malih, muga-muga Ramadan kula saged berangkat malih. Lha kaya ngono. Wong kulek gelem nekani perintah Allah, kita maka itu ngutangi Allah. Lek Gusti Allah sing ngutangi, mesti dibalekno berlipat ganda. Makanya pendengar mitra Sia RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, tak ada pemberangkatan umroh lagi bersama bulan Siva, bulan Oktober. Yang ada, jika ada yang ingin, monggo cepatnya pun sungkan-sungkan. Insya Allah kula terakan langsung. Ya, boten mek golek kelompok no wong budal mari ngono. Pokon budal dhewe niku mboten saken nek kula nggih. Mungkin itu bukan dimainkan kula aturaken Mas Ruli.
0: Baik, siap Ustazah. Nah, ini saya jadi kepikiran ini yang disampaikan Ustazah tadi. Oh ya, sebelum saya nanya ke Ustazah, ini untuk Anda para pendengar yang mau bergabung, kami persilahkan untuk bisa telpon ataupun juga WhatsApp di nomor 081-555-6915. Nah, tadi Ustazah kan bilang kalau misalnya pas waktu makan lupa sama bismillah kayak gitu, itu kan ya cuma kenyang aja, barokahnya enggak dapat gitu kan Ustazah, ya. Terus kalau misalnya kita lupa, itu tengah-tengah itu kita apa namanya mengucap bismillah di tengah-tengah itu boleh apa enggak sih Ustazah?
1: Iya boleh saja, bismillah awalahu wa akhirahu begitu. Bukan bismillah toh ya. Ada tambahannya. Ya Allah, bismillah awalahu wa akhirahu supi kula gusti, saking luwene dredeg awakku lo langsung tak emplok tengah-tengah iling dari ini adikku biyen ngono. Ning apa mangane bismillah tengah-tengah e apa setan cek muntah-muntah wek ya balik utai setan nang ngene awakmu gak tambah gila ta kula ngoten. Kalau memang terlupakan, memang lupa beneran, ya itu tadi bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau biasa cilik-cilik itu sudah dibiasakan seperti itu sama bapak. Bismillah apa rung? Pun, adik jareng pak, jarene setane cek mutah-mutah.
0: Sadada-dada ini ya. Monggo silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, masih buka kesempatannya untuk Anda bisa bergabung. Boleh telepon di WhatsApp di nomor 081-555-6915 ataupun juga WhatsApp chat, ini juga kami buka kesempatannya ini ya. Oke, ini ada Mas Rizky yang ada di Lowowaru. Ustazah, seringkali kita merasa sudah punya pekerjaan, keluarga, dan juga kebutuhan yang sudah semuanya tercukupi, tapi hati ini masih tetap gelisah. Apakah dengan zikir ini bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di hati?
1: Insya Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kudu yakin dong, istiqomahkan. Ya biasakan diri untuk beristighfar. Kula niku insyaallah nggih ngonten. Misalkan katik salat duhur, kula pengajian itu ya sebelum nyampe di rumah itu sudah dzikir-dzikir di kendaraan itu sudah. Apa engko lek aku teko terus salat aku kari turu, kari donga terus turu apa dzikir wis gak waca. Gitu. Jadi terus apa namanya nyambung terus, enggak bisa apa namanya, karena banyak yang dibaca. Kalau enggak gitu ya bahaya. Jadi kalau uang ngono mlaku gak ono gecelane ngono ya tiba ngonten lho. Jadi orang itu memang harus dengan banyak zikir, apalagi sekeluarga ada kesadaran. Iya. Makanya kemarin itu maulutan di rumah itu kan tak kasih zikrul jalalah. La ilaha illallah al-mawjud di kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud di kulli makan, la ilaha illallah al-mazkur di kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa hisan. La ilaha illallah alaman alaman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Sebenarnya intinya ini, ya Allah, Allah yang bisa menjaga diriku dari terpelesetnya ya iman, dari godaan setan. Itu yang paling penting, itu intinya di situ, agar kita tetap sakit iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kita punya zikir-zikir yang setiap hari kita baca, ojo lek kober. Kadang orang itu kalau zikir, oh wis mantap dino, meneh seminggu rong minggu prei lah, itu salah. Orang tuh yang paling bagus itu istiqomah. Man lazimal istighfar, tadi tak baca sudah. Lazima itu istiqomah, continue. Ya, seperti itu.
0: Istiqomah itu menjadi kunci seperti itu ya.
1: Keberkahannya itu.
0: Tapi Ustazah, zikir itu kan ya kita membiasakannya itu melafalkannya itu di mulut seperti itu. Nah, biar lebih merasuk ke hati itu gimana sih caranya Ustazah?
1: Ya harus paham, ngerti apa yang dibaca. Kayak misalkan la ilaha illallah al-maujud di kulli zaman, ya ada Tuhan selain Allah, Allah wujud di sepanjang zaman. Ya, seperti itu paham. Tadi kemarin tak artek no, ayo cek ini ngerti, sampean gak mau copok kan kayak begitu. Oleh zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Atau separuh la la illallah, la ilaha illallah, da anak sing iso berseni ati kulek gak Gusti Allah, da anak sing iso nyepuro dosa kulek gak Gusti Allah, da anak sing iso nek kecukupan uripku kecuali Gusti Allah, da ada yang bisa memberikan ketenangan rumah tangga ku kecuali Allah, illallah, la la illallah. Nah, seperti itu aman duduk-duduk zikir. Memang zikir kan tiga macamnya, bilisan, bil qalbi, bilisan wal qalbi. Yang paling mantap bilisan wal qalbi.
0: Jadi dua-duanya ini ya, di mulut dan juga di hati ini ya Ustaz Teng ya. Oke, ini ada Mbak Siti yang ada di Belimbing. Ustazah, apa hubungan antara memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan kebahagiaan dan kehidupan kita? Apa ada waktu tertentu juga yang paling utama untuk kita bisa bersolawat?
1: Iya. Jadi sapa maca selawat sedina 100 kali wajabat alaihi syafaati, katanya Rasulullah begitu, Anda wajib mendapatkan syafaatku. Ya, selawat itu menghapus dosa, mengangkat derajat, menghapus kejelekan, dan memberikan pahala. Ada sekali selawat itu. Selawat apa? Selawat apa saja, semua selawat. Ya. Ya, kalau enggak bisa paling enggak ya selawat Jibril aja,

0: صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Kalau aku dulu mulai kecil sudah dibiasakan sama bapak itu, sudah sekolah, sudah lalu selawat. Pesengen tengah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, budal sewu, mole sewu, gak mau berlirik-lirik sembarang talir. Karena bapak bilang gitu, nanti penuhur tai mulai kecil itu. Ya sudah, dinikmati aja sampai sekarang.
1: Oke, okay. Mas Andi di Kedung Kandang, apakah boleh bersolawat tanpa berwudu, Ustazah? Hukumnya seperti apa?
0: Boleh. Solawat tanpa wudu, sing wajib wudu ku Quran. Kapan saja, di mana saja, pokoknya jadi ngene WC. Iya. Lumbu-lumbu asik-asik, ambek ngomong anak, ngomong apa, maksudnya dengan santai-santai, kleset-klesetan, gak iso turu, baca aja selawat. Iya, insyaallah berkah.
1: Terus kalau misalnya lagi ada di kamar mandi gitu, terus ada cicak jatuh, terus kaget gitu, istighfar selawat itu gimana itu?
0: Yalah, kaget kan gak sengaja, kan dimaafkan oleh Allah. Subhanallah. Kemarin aku juga kayak gitu, pada terkerok-kerok. Oh, poi ku. Ya Allah, krokodil dah.
1: Kok krokodil?
0: Krokodil kecil. Mau tak pegang aku keri. Kok lek arek iki lo gur kene kaya apa, akhirnya aku ambil sesuatu. Tak bantu untuk anu lek mati sakit.
1: Yesus. Ini ada juga yang bergabung bersama dengan kita di kesempatan hari ini. Ada yang nomornya 9901. Ini, Assalamualaikum Umi, izin tanya. Saya pernah dengar Ustadz bilang kalau punya nazar dan tidak bisa melaksanakan, bisa diganti dengan puasa 3 hari berturut-turut. Apakah ini benar?
0: Iya, itu namanya kafarat. Makanya juga gampang nazar. Ya, orang nazar itu jelek. Orang nazar itu sepertinya dia orang masjid. Kalau enggak nazar, kalau enggak sukses, dia tidak akan sedekah. Kan begitu. Pakai elek putuku lanang, tak akikoi. Berarti lewetok gak di akikoi. Lah, berarti kan masjid. Seperti itu. Pakai elek ujianku sukses, nomor siji, wis. Satu kono sepeda, berarti lek jano ya gak. Jadi itu kalau sepeda misalkan kayak begitu, ya. Jadi nazar itu wajib, hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, kamu kena kafarat, kena denda, ya. Denda ini apa? Memberikan makan yang kenyang dan enak orang 10 atau puasa 3 hari berturut-turut, tidak boleh dijejel, gak boleh. Itu.
1: Itu walaupun besar kecilnya dari nazar itu tadi tetap sama ya, hukum kafaratnya?
0: Ya, sama.
1: Oke, seperti itu ya. Semoga bisa terjawab. Yang lainnya juga yang ingin bergabung bersama dengan kami, masih ada kesempatan, silahkan untuk bisa bergabung di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Nggak cuma chat aja, ini mau telepon juga boleh, ini nggak apa-apa ya. Nah, Ustazah, saya juga penasaran juga, itu kadang ada yang bilang kalau misalnya konsep berdoa itu nggak cuma sekedar meminta, tetapi bersyukur juga atas apa yang sudah kita dapat itu, apakah itu juga termasuk dalam doa, gitu Ustazah? Gitu?
0: Jadi ketika kita itu bersyukur. Dengan mengucap alhamdulillah, ya Allah, kau berikan aku kesempatan hidup, kau berikan aku kesempatan untuk mendekatkan diri padamu, kau berikan aku keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kau berikan ini, terima kasih ya Allah, kan kayak begitu ya. Itu bagus sekali. Lah, terus berdoa, minta ini, minta itu pada Allah juga tidak apa-apa, tapi kalau cepat, kepengin cepat itu dengan bersyukur itu lebih cepat, lebih lewat tol. Terus. Ya, jadi gini, Lek awake dhewe duwe masalah, cerita nang wong iku jenenge ngersula. Tapi kalau kita punya masalah, kita mau cerita kepada Allah, ngersula kepada Allah, itu malah doa. Gitu. Ya Allah, kapan aku dikasih apa, minta misalkan kasih jodoh yang baik ya Allah. Siapa ya Allah sing terbaik untukku. Wah, misalkan begitu pokoknya apa namanya watul-watul sama Gusti Allah. Aku tak bisa cari sendiri ya Allah tanpa pertolonganmu. Aku tak bisa ya Allah gitu. Misalkan aku kalau mau ada acara kan begitu sama Allah. Ya Allah ini mau ada maulidan tanpa keikut sertaan ya Allah tidak mungkin bisa sukses ya Allah. Terus watul kayak gitu itu gak apa. Dan itu dihitung doa. Tapi kalau kita ngomong sama manusia itu jeneng ngertul gitu loh. Betul ngerti beda nih. Ini banyak yang enggak anu kecapean ini. Banyak yang kemarin kan karnaval-karnaval itu. Itu paling wong-wong iki.
1: Iya ini. Coba banyak yang ngechat aja ini. Mungkin suaranya habis ini habis karnaval kemarin ini mau telepon ini ya. Terus ini saya jadi curhat juga nih gara-gara apa namanya? Gara-gara konsep bersyukur itu tadi nih Ustazah. Saya yang kapan hari itu kan umroh. Terus juga itu di sana itu sampai bingung mau minta apa gitu. Saya banyakin bersyukur aja kayak gitu. Saya cerita ke ibu saya loh, ya apa sih kok jarene anu nek kono kok lali dongone. Bukan lupa Bu, tapi saya di sana udah enggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa. Bersyukur saja alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Mboten ono apa nggih Ustazah kayak gitu.
0: Iya enggak apa-apa. Aku juga lupa kadang-kadang lho. Dongone awake dhewe lali dongakno wong tok. Sudah bersyukur aja itu sudah berdoa gitu ya Allah alhamdulillah. Oh Mas Ruri habis umroh ya kapan itu?
1: Ya tahun lalu Ustazah.
0: Gak ikut aku ya, ayo antar. Biar tambah seru.
1: Yeah, insyaallah insyaallah.
0: Iya. Iya doa. Ini saking senengnya, saking bahagianya kita di sana itu kadang-kadang terlupakan ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ditakdirkan ke sini lagi ya Allah. Kayak begitu. Nikmat-nikmatnya yang luar biasa. Tapi ya tetap doa, minta sama Allah diberikan sehat, diberikan keberkahan dalam hidup, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak diroba kehidupannya lebih baik lagi. Ponak-ponakan dulur semua jamaah didoakan.
1: Oke, Mas Aulia ada di Dau. Ini WhatsApp. Ustazah, kadang kita suka istighfar berkali-kali tapi masih sering mengulangi kesalahan yang sama. Apakah istighfar yang kemarin-kemarin itu enggak ada gunanya ya Ustazah?
0: Enggak, gini. Al-insan mahallul khotok wanisyan. Menungso niku tempatnya salah dan keliru. Jadi mari nglakoni salah istighfar. Wis asik-asik lali maneh kumat maneh. Ya itulah hidup. Makanya imannya harus dikengkang nih dengan cara ilmunya harus ditambah gitu. Ya. Tapi ndak hilang istighfarnya kemarin ndak. Ya wong anjene menungso salah kayak gitu. Tapi tidak boleh putus asa, terus lanjutkan aja gitu Mas.
1: Siapa tahu nanti ketemu jalan terbaiknya gitu ya, dengan terus istiqomah untuk beristighfar itu tadi ya. Ini Bu Fitri Astuti, ini mau nyapa aja. Maaf Umi masih tetap nyemak kok. Walaupun gak tanya, katanya gitu. Oke.
0: Iya, Mbak. Oke. Semangat. Oke. Bayangkan di sana aja kalau ibadah itu. Nih, ya kemarin kan juga ikut umroh sama aku itu.
1: Oke.
0: Mabrur.
1: Assalamualaikum Umi, ini Anis izin bertanya, bagaimana kalau kita sambat kepada Allah, misalnya ya Allah aku nggak punya uang, lalu beberapa jam kemudian rezeki datang, orang menjahitkan bajunya, apakah ini termasuk istidraj?
0: Bukan, sudah watul sama Allah, mengadu sama Allah itu kan doa, dan Allah mengabulkan doa Anda. Iya. Iya, tidak apa-apa. Sambat ya Allah, sinten sing paring rezeki tengkulo lek mboten Gusti Allah, gitu. Iya. Dan akhirnya Allah menolong karena kita yakin hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita, begitu.
1: Yang masuk dalam istidroj itu yang seperti apa itu?
0: Istidroj itu orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, jauh kepada Allah, tapi rezekinya diblek-blek nombik Gusti Allah, biar tambah jauh, begitu. Jadi itu orang yang jauh pada Allah. Kalau misalkan kita itu sudah sholat, yo ngetono zakat, yo zikir, yo poso, ya sembarang dilakoni, kok apa namanya rezekinya banyak, itu bukan istidroj, tapi maunah, pertolongan dari Allah, begitu. Istidroj itu peluluan, dilulu. Wonge tambah ado, tapi rezekinya tambah lancar. Apa sing gak dilakoni? Nggih dalanganan duwe iya, zina iya, apa iya sembarang ya dilakoni. Tapi tambah suki, tambah suki. Tapi tambah ado karo Gusti Allah. Nah, itu namanya istidroj.
1: Serem juga ya. Kalau misalnya dicoba dengan cara kayak gitu kan, soalnya nanti timbangannya apa, waktu timbangannya itu makin lama lagi kalau misalnya kaya ini orangnya ya.
0: Iya. Tambah ruwet nanti apa namanya? Oh, pasti ngarani di eta aku ngene iki bareng ngomongi lali. Panah. Panah ke neraka nanti gumpul. Kumpul kalau golongannya itu siapa namanya orang yang medit-medit itu lali mana.
1: Ya pokoknya si medit-medit itu.
0: Iya apa namanya anunya Nabi Musa itu siapa sih namanya yang kuncinya saja berapa ton itu ya. Kuncinya cok nggih golongannya ya golongannya Fir'aun ya golongannya wong sing kurang-kurang baik sama Allah itu yang gak kena-kena itu. Korun lo dicari Pak Toha nih korun. Jadi oke ku ya coba melarat tambah coba gitu lah. Nah makanya ya opo, ayo kita laksanakan perintah Gusti Allah ya sama korun Haman itu nanti bareng no karo wong ini ku lek wong tambah suki tambah gak tambah abdo marang Gusti Allah itu.
1: Oke. Okay. Ini ada juga yang bergabung nomornya 6929. Assalamualaikum Umi Latifah Kalia Abatoha. Mugi sehat terus. Badhe tanglet ten kampung kula niku setiap Maulid selalu mengadakan ara-araan bersedekah telur yang ditancapkan di pohon pisang keliling kampung. Nopo wonten filosofi tertentu tentang telur niku? Matur nuwun.
0: Karena kulo gak tahu melakukan di Bangil juga tidak ada, di Lawang juga tidak ada, berarti aku yo gak weruh. Iya, gak tahu. Kalau di Bangil sih, kalau Paulit itu apa namanya telur asin sama koya dulu. Iya, takon naik ke sesepunya di situ, biar tahu kenapa harus dipilih. Kan mesti ada sejarahnya itu ya.
1: Ya, karena memang beda daerah, beda juga ininya cara, ya, caranya.
0: Macam-macamnya untuk perayaan itu. Tapi untuk bulan Agustus ini memang ramai banget karena Maulid Nabi bersama dengan 17-an. Insya Allah pun.
1: Jadi urunannya di kampung Mimpindo ya.
0: Karnaval lagi kayak Maulutan, cuma lagi itu. Cuman Maulutannya juga tidak sekali kan.
1: Iya. Nah itu dia. Kemarin wis urunan kayak jalan sehat, terus urunan mana kayak anu tuku cowok Eros dan segala macam ini. Ya, gitu. Nah ini yang lainnya juga satu lagi ini yang bergabung bersama dengan kita Mbak Lina yang ada di Wagir. Kalau sedang sedih atau kecewa, kadang sulit untuk fokus ibadah. Amalan apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa lebih tenang dan dekat dengan Allah?
0: Istighfar.
1: Itu yang pertama.
0: Ya, istighfar aja, ambil selawat itu sudah. Astagfirullahaladzim. Mungkin terlalu banyak dosa yang telah kulakukan, ya Allah, bersengaja atau tidak, ya Allah. Maafkanlah dosaku, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi tadi kan sudah dibacakan itu. Man lazimal istighfar. Siapa yang membiasakan baca istighfar, mengistiqomahkan diri membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Ya, jadi apa namanya, Allah menjadikan baginya keluar dari setiap kesempitan, terbuka dari setiap kesusahan, dan memberikan rezeki kepadanya dengan tidak disangka-sangka. Itu istighfar, itu luar biasa. Kayak aku misalkan pagi itu sudah tak biasa, no, khususon yang sulit itu mengijazai guru-guru pulau, ya, Al-Fatihah, Husain Al-Fatihah, begitu, terus langsung baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma sabaqtu wa a'udzu bika min syarri ma faratu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu pagi 4, sore 4. Pahalanya seperti 4 kali itu seperti membaca surat Yasin. Padahal orang yang membaca surat Yasin sekali aja Allah kasih pahala seperti khatam Quran 10 kali. Itu kalau tidak dibiasakan, tidak diistiqomahkan, lupa. Karena kita sudah dari tahu terus dilaksanakan, ya insya Allah sampai akhir hayat bisa melaksanakan gitu. Jadi uang istiqomah itu memang berat, ya. Seperti orang-orang tak bilangi, baca setiap. Jadi ceritanya Imam Syibli. Imam Syibli itu punya guru namanya Ibnu Mujahid. Ya, ketika silaturahmi dicium keningnya sama Ibnu Mujahid, Imam Syibli dicium kening, nah keningnya kaget itu. Loh, kenapa ya saya kok dicium? Iya, karena aku melihat kamu tadi malam dicium keningnya oleh Rasulullah. Kan begitu. Itu karena setiap selesai sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak pernah lupa untuk membaca akhir surat taubat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Baca seperti itu terus sallallahu 'alaika ya Muhammad, sallallahu 'alaika ya Muhammad. Itu keterangannya ada kitab Nasaihul Ibrat. Ya, insyaallah mulai sekarang, sudah mulai kemarin-kemarin, sudah berapa itu tak lakoni setiap selesai sholat. Aja sampai aku lupa. Aku kepengen, walaupun aku gak dicium keningku oleh Rasulullah karena banyaknya dosa yang telah kulakukan, paling tidak aku besok lek mati, muga-muga Rasulullah rawuh. Itu harapannya. Seperti itu. Banyak sekali istiqomah-istiqomah, bacaan-bacaan, zikir-zikir. Akhirnya kita itu sibuk untuk berzikir aja kepada Allah, gak sibuk untuk ngerasari tonggo, rei. Begitu.
1: Baik, Ustazah, karena ini waktu kita sudah terbatas, mungkin ada lagi yang ingin dipesankan kepada para pendengar kita dan juga pemirsa kita sebagai penutup untuk Mutiara Pagi hari ini.
0: Ya, alhamdulillah, moga-moga apa yang kita bahas pagi hari ini diparingi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita itu tambah tua harusnya tambah dekat kepada Allah. Ya. Ayo kita berbanyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita mendapatkan bencana atau musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Ketika mendapatkan nikmat, ucapkan alhamdulillah. Ketika memulai sesuatu, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita berdosa, ucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Insyaallah kehidupan kulo kali penjenengan akan diberikan kebahagiaan di sini wa dunya wal akhirah. Kasari atur kula dari awal hingga akhir, nyuwun agungipun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah, kami sampaikan di kesempatan hari ini. Dan pastinya juga kami haturkan terima kasih untuk Anda para pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 yang Anda bertanya di kesempatan hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan atas apa yang menjadi ganjalan di hati yang selama ini mengganjal dan tadi sudah dijawab oleh Ustadzah. Dan pastinya juga kami juga mengaturkan terima kasih untuk Anda yang menyaksikan dan juga mendengar siaran kami hari ini. Semoga keberkahan melimpah untuk kita semuanya di hari ini dan seterusnya. Saya Rulis Proyogo pamit, kita jumpa lagi di lain kesempatan, masih di program Satu Radio Republik Indonesia.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

0: Pemirsa dan pendengar, itulah diantaranya informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam berita pagi untuk edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Kita mulai dengan kabar pertama, Bank Indonesia malah menemukan sebanyak 6.023 lembar uang palsu di wilayah kerjanya sepanjang semester pertama 2026. Temuan ini mencakup berbagai pecahan mulai dari nominal besar hingga pecahan kecil. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Abidin Abdul Haris mengatakan uang palsu yang ditemukan antara lain pecahan 100.000 dan juga 50.000. Sementara dengan pecahan lainnya merupakan pecahan dengan nominal lebih kecil. Menurut Haris, peredaran dan uang palsu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam menggunakan rupiah untuk bertransaksi. BI Malang terus melakukan mitigasi bersama dengan aparat penegak hukum dan juga instansi terkait untuk menekan peredaran uang palsu. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan saat menerima uang dalam setiap transaksi.
1: Betul, peredaran uang palsu saat ini untuk di wilayah kerja Bank Indonesia Malang itu saat ini sudah ditemukan ya, ada 6.023 lembar ya uang palsu, dan itu pecahannya di 10 uang pecahan besar kami menyebutnya ya, dan uang pecahan kecil. Uang pecahan besar itu di pecahan 100.000 dan 50.000, dan sisanya uang pecahan kecil ya di bawahnya itu. Itu yang saat ini progres terkait peredaran uang palsu yang ada di wilayah kerja Bank Indonesia Malang itu.
0: Haris mengatakan masyarakat perlu mengenali ciri-ciri keaslian rupiah agar terhindar dari uang palsu. Sementara itu Bank Indonesia Malang belum merinci wilayah dengan temuan uang palsu terbanyak karena penanganannya masih berkaitan dengan proses aparat penegak hukum. BI berharap kolaborasi ini dapat menekan peredaran uang palsu sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan rupiah. Kita menuju ke informasi selanjutnya, desil DTSEN berubah, BPS sebut data diperbarui setiap 3 bulan.
2: Perubahan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN menjadi perhatian di Kota Probolinggo setelah sejumlah warga mengaku status ekonominya berubah dan berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Kepala BPS Kota Probolinggo Joko Santoso mengatakan perubahan desil dapat terjadi karena data sosial ekonomi masyarakat diperbarui secara berkala, yakni setiap 3 bulan. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan warga yang sebelumnya berada di desil 5, 4, 3, 2, dan 1 kemudian berubah menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai data administrasi yang diterima BPS dari sejumlah lembaga.
3: Perubahan desilnya di BPS karena BPS yang rame. Tapi sumber datanya dari berbagai macam sumber tadi itu yang saya sampaikan, termasuk kementerian.
4: Tetapi dipastikan tidak berdasarkan sensus ekonomi yang
3: tidak sekarang. Berdasarkan sensus ekonomi yang sekarang.
2: Joko menjelaskan data yang diterima BPS berasal dari berbagai sumber administrasi, diantaranya perbankan, BKKBN, PLN, dan sumber data lainnya. Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, Joko membantah anggapan bahwa perubahan desil masyarakat terjadi karena pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia menegaskan sensus ekonomi hingga saat ini masih berlangsung dan masih dalam tahapan pengolahan data. Sebelumnya, perubahan desil dikeluhkan salah seorang warga Kota Probolinggo, Indri Dia, yang mengaku status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan tersebut membuat dirinya tidak lagi menerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Indri berharap pemerintah melakukan pengecekan kembali terhadap data dirinya karena kondisi ekonominya dinilai belum berubah dan masih bergantung pada penghasilan sebagai penjual kerupuk keliling. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat melakukan verifikasi terhadap warga yang merasa perubahan desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga data sosial ekonomi dan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Helma Masduki melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, berikut kita ikuti beberapa pendapat masyarakat terkait pengelompokan desil untuk menentukan kelas ekonomi masyarakat.
5: Saya setuju dengan penetapan desil karena menurut saya sistem ini bisa membantu pemerintah mengetahui kondisi ekonomi masyarakat yang lebih jelas. Nah, dengan begitu, bantuan sosial dan program pemerintah bisa diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Namun, menurut saya data desil harus diperbarui secara berkala agar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya dan tidak terjadi salah sasaran.
6: Saya Nabila dari Pasuruan. Menurut saya tentang penetapan desil punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu bansos dan subsidi lebih tepat sasaran dan pemerintah punya satu acuan data yang sama. Kekurangannya yaitu data sering telah diperbarui, misalnya seperti baru kena PHK tapi masih tercatat mampu. Masih ada masalah sasaran dan bikin iri antar tetangga. Konsepnya bagus tapi data lapangan juga harus rutin diperbarui. Baiki dan warga diberi kemudahan untuk protes jika datanya salah.
7: Saya Zahwa. Menurut saya setuju dengan penetapan desil karena bisa membantu pemerintah mengetahui kondisi ekonomi masyarakat dengan lebih tepat. Namun, adanya desil ini juga perlu diperhatikan agar tidak ada salah mengukur kemampuan ekonomi masyarakat. Apalagi, sekarang banyak di media sosial yang menunjukkan adanya masyarakat dengan desil yang tidak sesuai dengan kondisi perekonomiannya. Jadi, penetapan dan penetapannya harus benar-benar akurat agar bantuan bisa tepat sasaran.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang memetakan 19 desa di 7 kecamatan yang berpotensi membutuhkan pasokan air bersih selama musim kemarau 2026. Jumlah wilayah bahkan mulai menerima distribusi air dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan distribusi air bersih dilakukan berdasarkan hasil verifikasi terhadap laporan kebutuhan dari pemerintah desa. Selain merespon permintaan, BPBD juga melakukan assessment pada wilayah yang selama ini menjadi kawasan kekeringan. Menurut Purwoto, pengiriman air bersih dilakukan setelah pemerintah desa mengajukan permohonan resmi yang diketahui camat. BPBD kemudian melakukan survei untuk memastikan kondisi dan kebutuhan masyarakat sebelum bantuan dikirimkan. Langkah ini ditetapkan agar distribusi air bersih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. BPBD juga tetap memantau perkembangan kondisi wilayah selama musim kemarau untuk mengantisipasi bertambahnya daerah yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Selain 4 kecamatan yang telah menerima distribusi, BPBD mencatat adanya pemohon wilayah lain, salah satunya Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo. BPBD juga melakukan asesmen secara proaktif di sejumlah desa yang selama ini menjadi lokasi pengiriman air bersih ketika musim kemarau tiba. Pemetaan ini menjadi dasar untuk menyiapkan langkah antisipasi apabila kebutuhan air meningkat. Hasil pemetaan sementara menunjukkan terdapat 19 desa yang tersebar di 7 kecamatan memiliki potensi membutuhkan suplai air bersih secara berkala. Wilayah yang masuk dalam pemetaan meliputi Kalipare, Donomulyo, Sumber Manjing Wetan, Gedangan Bantur, Pagak, dan satu wilayah lain yang dalam bahan BPBD disebut sebagai Sumawe.
8: Dalam dropping kebutuhan air bersih ini sesuai dengan permintaan ya. Sekali lagi SOP-nya itu nanti kita tergantung permintaan surat yang dikirim oleh kepala desa mengenai camat kepada kami, BPBD, Bapak Bupati tembusan kita. Kemudian kita survei, kita asesmen atas kebenaran dari laporan permintaan kebutuhan itu. Ketika kita nilai, kita pandang ini memang untuk kita kirim, kita drop, ya kita drop.
0: BPBD Kabupaten Malang menyiagakan armada untuk mendukung distribusi air bersih. Penyaluran tetap dilakukan berdasarkan hasil asesmen dan koordinasi dengan pemerintah desa sehingga bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan pemetaan tersebut, BPBD berupaya mengantisipasi dampak kemarau sekaligus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah rawan kekeringan dapat ditangani secara bertahap sesuai dengan kondisi lapangan. BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang menyebutkan tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat di Jawa Timur selama periode Agustus 2026 hingga pekan keempat ini.
9: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang menyebut tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat di Jawa Timur selama periode akhir Agustus. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riku Kardoso mengatakan, meskipun aktivitas kegempaan masih terjadi cukup intensif, sebagian besar gempa yang tercatat memiliki magnitude kecil sehingga tidak menimbulkan getaran yang dirasakan masyarakat. Pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026, BMKG merekam 126 kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut, 91 kejadian merupakan gempa bumi dangkal dan 35 kejadian tergolong gempa bumi menengah. Riko menjelaskan aktivitas gempa bumi di Jawa Timur merupakan konsekuensi dari posisi wilayah tersebut yang berada di zona pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta dipengaruhi keberadaan sejumlah patahan aktif. Pada akhir bulan ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan sebagian besar gempa yang terjadi masih berada pada tingkat energi rendah hingga sedang dan tidak menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat. Meski demikian, BMKG tetap mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana gempa bumi. Edukasi, mitigasi, dan pemahaman langkah penyelamatan diri dinilai penting mengingat Jawa Timur termasuk wilayah yang memiliki aktivitas tektonik cukup tinggi.
10: Pada periode ini tidak ada gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Adapun penyebab dari kejadian gempa bumi ini yaitu di bagian selatan aktivitas pertemuan lempeng tektonik subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Dan untuk sesar gempa-gempa yang dangkal di daratan Pulau Jawa diakibatkan oleh sesar-sesar aktif di daratan dan laut Pulau Jawa.
9: BMKG juga mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, Warta Berita Pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Dan Anda bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita menuju ke informasi dari Pasuruan. 8 bulan 180 penyalahguna narkoba direhab. BNNK Pasuruan ajak masyarakat waspadai NPS narkotika jenis baru lewat vape.
11: Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba di Kabupaten Pasuruan dalam 8 bulan terakhir sangat tinggi. Dari catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan atau BNNK Pasuruan, sebanyak 180 orang penyalahguna narkoba telah direhabilitasi. Kepala BNNK Pasuruan Mas Duki mengatakan ratusan penyalahguna narkoba ini rata-rata adalah pengguna sabu-sabu dan sebagian besar saat ini telah menjalani rehab atas permintaan keluarga dan lainnya karena laporan pemerintah. Adanya peningkatan jumlah pengguna untuk menjalani rehab termasuk baik. Terlebih saat ini penyebaran NPS atau narkotika jenis baru dilakukan dengan menyamarkan zat kimia sintesis ke dalam produk gaya hidup sehari-hari seperti cairan rokok elektrik atau liquid vape menjadi sebuah hal yang patut diwaspadai sebab sangat berpotensi merusak generasi penerus bangsa.
12: BNNK Pasuruan sepanjang tahun 2025 telah merujuk klien 217 orang untuk direhabilitasi. Sementara di tahun ini, akhir Agustus sudah mencapai 180 orang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, terutama ada penyebaran NPS atau narkotika jenis baru New Psychoactive Substances melalui liquid vape. Ada narkotika yang cair seperti sabu cair, kemudian THC atau ganja, dan ada itumidit yang dimasukkan dalam liquid vape. Nah, ini bisa gampang sekali disalahgunakan oleh generasi-generasi muda baik laki-laki maupun perempuan saat ini dan sudah mulai menjadi gaya hidup. Ini perlu diwaspadai peningkatan-peningkatan penyalahgunaan narkotika baik di Pasuruan maupun di wilayah. Kami akan tetap kerja keras untuk itu.
11: Di sisi lain, peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota cukup tinggi. Selama hampir 8 bulan, aparat penegak hukum berhasil mengungkap 47 kasus. Kasat Narkoba Polres Pasuruan Kota AKP Roni Marges mengatakan, dalam 8 bulan pihaknya telah mengungkap 47 kasus dengan 60 tersangka, seluruhnya di wilayah hukum baik di kota maupun di Kabupaten Pasuruan. Pencegahannya tidak mudah, sebab mayoritas pemakai tidak paham jika narkotika membahayakan. Karena itu pihaknya rutin melakukan pencegahan dengan menggandeng masyarakat, salah satunya membentuk kader inti pemuda anti-narkoba atau KIPAN dan kelompok pemuda anti-narkoba atau KOPAN sampai sosialisasi ke sekolah-sekolah.
13: Untuk peredaran narkotika, narkoba cukup tinggi. Selama hampir 8 bulan saya berdinas di Polres Pasuruan Kota, kami berhasil mengungkap 47 kasus. Dimulai sabu, ganja, ekstasi, maupun peredaran obat-obatan daftar G. Dari pelaku ini ada yang bandar, ada pengedar, ada pemakai yang mempunyai barang bukti di antasema, aturan dari Mahkamah Agung. Langkah-langkah kami dari Polres Pasuruan Kota, kami juga mempunyai kampung bebas narkoba. Untuk langkah-langkah untuk pencegahan, kami juga sering melaksanakan sosialisasi terkait narkoba di sekolah-sekolah SMP, SMA, bahkan dari SD, SMA, dari Pasuruan sendiri, itu sudah hampir rata kita datangi. Dan
11: diketahui banyaknya pengguna narkotika tahun ini harus jadi atensi bersama. Sebab bila dibandingkan dengan tahun 2025 kemarin, ada 217 orang yang direhabilitasi. Jumlah ini bisa saja jauh lebih banyak bila tidak sama-sama kita perangi. Emil Akbar melaporkan.
0: Kita menuju ke informasi dari Kota Batu. Pemerintah Kota Batu siapkan ruang ekspresi untuk menekan vandalisme.
14: Pemerintah Kota Batu menyiapkan ruang ekspresi bagi anak muda sebagai salah satu langkah untuk menekan aksi vandalisme di fasilitas umum dan aset milik orang lain. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan, ruang tersebut dapat menjadi wadah bagi anak muda untuk menyalurkan kreativitas melalui karya seni. Alvin mengatakan, vandalisme merupakan tindakan yang salah karena merusak fasilitas umum, mengganggu keindahan kota, serta dapat mengganggu hak milik orang lain. Aksi mencoret-coret fasilitas umum juga dapat masuk dalam ranah pidana ketika dilakukan terhadap aset milik orang lain. Meski demikian, Alfi melihat aksi vandalisme dari sisi lain sebagai kemungkinan bentuk ekspresi anak muda yang ingin didengar oleh orang tua maupun pemerintah. Karena itu, pemerintah Kota Batu memilih membuka ruang dialog untuk mengetahui kebutuhan dalam menyalurkan ekspresi.
15: Kemudian kalau sampai terjadi ada perilaku vandalisme, silakan di apa istilahnya dibawa ke kita, tidak kita hukum. Kita ingin duduk bersama. Maunya apa? Kalau perlu tempat ekspresi, akan kita beri tempat ekspresi. Artinya, silakan itu disalurkan ke hal yang baik. Kenapa? Karena ketika mereka mencoret-coret fasilitas umum, mencoret-coret aset milik orang lain, itu sudah mereka itu sudah mengganggu namanya, mengganggu keindahan kota dan juga mengganggu hak milik orang lain.
14: Selain menyediakan ruang ekspresi, Alfi mengajak masyarakat ikut melakukan pemantauan lingkungan untuk mencegah aksi vandalisme. Menurutnya, pengawasan tidak mungkin sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah karena aksi vandalisme dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang sulit dipantau. Langkah pemerintah Kota Batu tersebut menempatkan penyediaan ruang ekspresi dan dialog sebagai bagian dari penanganan vandalisme. Upaya itu sekaligus mengarahkan kreativitas anak muda menjadi karya seni yang dapat memperindah fasilitas dan ruang publik tanpa merusak aset maupun mengganggu hak milik orang lain. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Pemirsa dan pendengar, sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia. Sebelum mengakhiri Warta Berita, kembali kami sampaikan pokok-pokok informasi. Desil DTSN berubah, BPS sebut data diupdate setiap 3 bulan. BI Malang temukan 6.000 lebih lembar uang palsu di semester pertama 2026. Itulah informasi yang kami hadirkan hari ini. Saya Rulis Prayoga mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.

Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat, lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang tokoh bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan di hari Senin ini semoga semuanya tetap semangat ya, walaupun matahari masih agak malu-malu kayak gitu, agak mendung pagi ini sepertinya berawan seperti itu ya. Dan pastinya juga untuk Anda yang saat ini sudah ada di jalan, yang mau nganterin anak-anak sekolah ataupun juga nganterin kemana, semangat berjuang ya untuk Anda semuanya di tengah padatnya arus lalu lintas yang pada Senin pagi ini pasti banyak banget orang itu yang kayak terburu-buru gitu semuanya. Pastikan Anda semuanya mengutamakan keselamatan, dan pastikan semuanya untuk Anda juga masih bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia, karena akan ada banyak sekali informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Senin pagi Anda.

Pagi hari ini kami ingin mengajak Anda untuk bisa mengupdate terkait dengan karhutlah yang terjadi di Semeru. Ini 1.235 orang terdampak penutupan jalur pendakian Gunung Semeru akibat kebakaran hutan di Blok Ranu Kembang. Rencana mereka ke Ranu Kumbolo tertunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan kini berbagai upaya pemadaman masih terus dilakukan. Balai Besar Nasional Bromo Tenggara Semeru mengatakan sebanyak 1.217 orang tergabung dalam 162 kelompok pendaki. Selain itu ada juga 18 warga asing. Jadi totalnya ada 1.235 orang yang terdampak karena karhutla ini ya. Penutupan total pendakian Semeru diberlakukan oleh TNBTS pada 26 Agustus hingga batas waktu yang belum ditentukan. Disebutkan ratusan kelompok pendaki terdampak adalah mereka yang telah membeli tiket dan menjadwalkan pendakian ke Gunung Semeru dalam rentang waktu 27 Agustus hingga 2 September. Pihak Balai Besar pun juga telah membuka layanan penjadwalan ulang ataupun pengembalian uang tiket kepada setiap pendaki terdampak sesuai mekanisme yang berlaku. Berdasarkan ketentuan yang diunggah lewat akun Instagram resmi Balai Besar TNBTS pada 28 Agustus lalu, bahwa pengembalian dana akan dilakukan secara penuh dan ditransfer langsung ke rekening pengunjung. Sedangkan tahapan penjadwalan ulang oleh masyarakat dipastikan bebas biaya dengan periode yang ditawarkan mulai 15 September sampai dengan 30 November. Bagi pendaki yang ingin melakukan penjadwalan ulang, disampaikan data harus sama dengan yang digunakan saat awal melakukan pemesanan tiket secara daring. Balai Besar TNBTS juga menyatakan kelompok pendaki tidak dapat lagi mengganti nama anggota awal dengan orang lainnya. Estimasi waktu proses refund sekitar 3-14 hari kerja setelah data terverifikasi. Adapun batas pengisian formulir pengajuan refund dan reschedule pada 11 September 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
3: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

Pendengar dan pemirsa, ini ya, perang melawan tuberkulosis di Kabupaten Malang ini memasuki babak baru. Waduh, ini kayak nonton film action kayak gitu ya. Pemerintah Kabupaten Malang ini memang selalu melakukan action yang luar biasa. Dan ini melalui Dinas Kesehatan kini menggenjot deteksi dini dengan metode ronsen dada atau X-ray untuk menemukan kasus lebih cepat dan akurat terkait dengan tuberkulosis. Strategi ini dilakukan dengan pola jemput bola. Tenaga kesehatan ini tidak hanya menunggu warga datang ke puskesmas, tapi lebih aktif menyisir desa melalui layanan cek kesehatan gratis sekaligus melakukan screening sistematis tuberkulosis. Langkah ini diharapkan mampu memutus mata rantai penularan TBC yang kerap terjadi di lingkungan terdekat penderita, terutama di keluarga yang tinggal satu rumah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Wianto Wijoyo, mengatakan penguatan screening ini merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Kesehatan terkait pentingnya pemeriksaan terhadap kontak erat pasien TBC. Dan selain CKG, juga screening sistematis tuberkulosis dilakukan. Jadi diperiksa pasien di sekitar yang menderita, keluarga yang berpotensi tertular, dan juga yang lainnya. Dalam proses screening, pemerintah Kabupaten Malang juga mengandalkan pemeriksaan ronsen dada untuk mendeteksi kemungkinan TBC. Nah, metode ini dinilai efektif dalam menemukan indikasi penyakit dibandingkan hanya dengan mengandalkan pemeriksaan dahak secara manual. Persoalannya, fasilitas ronsen yang dimiliki pemerintah daerah masih terbatas. Saat ini hanya terdapat 3 unit foto ronsen di fasilitas kesehatan milik Pemkab Malang. Keterbatasan ini tidak menjadi alasan untuk menghentikan screening. Dinkes tengah menyiapkan skema kerjasama dengan sejumlah rumah sakit swasta berskala besar yang memiliki fasilitas ronsen untuk menggenjot screening ini.

0: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Hai. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

0: Mendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia untuk bisa mendapatkan update-update informasi terbaru.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
3: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
4: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
5: Untung bisa lalu sembahyang ngise, bukan nak sembahyang ngise, kayak alangan dulu, kena edak naon ke apa-apa.
6: Keri,
5: mesti pecah, selang, muka, kurang, apa, cepat, si 2 menit, kayak enak kambruk, ini kan.